0: industri nasional.
1: Kalau memang pemerintah memberikan insentif untuk motor atau mobil listrik, ya ini semakin relevan, ya semakin relevan. Kalau ketika dulu, ya, sebelum ada pelajaran yang harus kita ambil, kita mengintroduce kebijakan-kebijakan yang lebih kepada penggunaan kendaraan listrik itu untuk atau dalam rangka pengurangan emisi. Ya, sekarang ada yang lebih penting dari itu, yaitu agar kita lebih banyak mengurangi penggunaan BBM, artinya bisa mengurangi subsidi. Dan yang ketiga yang juga tidak kalah pentingnya, insentif atau stimulus itu memang harus atau dalam rangka untuk memperkuat industri kita, ya, sehingga tenaga kerja kita bisa juga terlibat.
0: Di Indonesia, penjualan mobil dan motor listrik terus meningkat. Berdasarkan data gabungan industri kendaraan bermotor Indonesia Gaikindo, pada triwulan 1 2026, penjualan mobil listrik berbasis baterai meningkat 95,9% menjadi 33.150 unit dibandingkan periode yang sama tahun 2025 yang tercatat sebanyak 16.926 unit. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama dengan RRI yang dilaporkan oleh reporter kami dari berbagai wilayah di tanah air.
3: Saatnya kita ikuti info haji.
2: Sebanyak 455 jamaah haji kloter 26 embarkasi Batam asal kota Pontianak dijadwalkan berangkat ke Tanah Suci dari Bandara Hang Nadim Batam menuju Jeddah. Laporan selengkapnya disampaikan oleh Meta Fajar Walinda.
4: Jamaah calon haji kloter 16 embarkasi Batam dijadwalkan berangkat menuju Tanah Suci pagi ini melalui Bandara Internasional Hang Nadim Batam. Sebanyak 445 jamaah asal kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat akan diberangkatkan menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SV5345 menuju Jeddah pada pukul 7:05 waktu Indonesia Barat. Sebelumnya, jamaah telah tiba di Batam secara bertahap sejak Kamis pagi hingga malam hari menggunakan 3 penerbangan dari Pontianak. Keberangkatan jamaah dari Asrama Haji Pontianak dilepas langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Kalimantan Barat, Muhajirin Yanis. Setibanya di Batam, jamaah disambut oleh Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, Muslimin. Di Asrama Haji Batam, Muslimin mengatakan jamaah juga akan dilepas secara seremonial oleh Wali Kota Pontianak sebelum bertolak ke Tanah Suci.
5: Nah, insya Allah pelepasan untuk Kota Pontianak ini kita usahakan langsung Pak Wali Kota Pontianak, karena kloter 16 ini adalah jemaah Kota Pontianak semua gitu. Sebanyak 445 jemaah. Saya selaku Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kota Pontianak, alhamdulillah beretikat dalam melaksanakan pelayanan kepada jemaah, berusaha semaksimal mungkin. Target kita adalah bagaimana pelaksanaan manasik haji secara maksimal dan prakteknya sampai ke Tanah Haram, jemaah bisa maksimal semua, dan akhir dari itu ya semua adalah mabrur dan mabrurah.
4: Sementara itu, Dr. Kloter 16 Muhammad Lukman menyampaikan bahwa hampir 300 jemaah dalam kloter ini termasuk kategori risiko tinggi atau RISTI, sehingga membutuhkan pemantauan kesehatan secara intensif selama perjalanan hingga pelaksanaan ibadah haji di Tanah Suci.
6: Secara umum, kloter 16 sih alhamdulillah sehat ya. Standar sih biasanya ada beberapa yang memerlukan kayak kursi roda, tongkat untuk mobilitasnya, tapi secara umum sih alhamdulillah untuk dua flight ini, flight 1-2 ini alhamdulillah sehat. Untuk nggak ada jamaah yang harus distabilkan di klinik juga nggak ada, paling keluhannya ya pusing, pegel gitu, jadi standar sih. Istilahnya kita nyebutnya resiko tinggi. Nah, resiko tinggi untuk di kloter 16 ini kurang lebih untuk resiko tinggi yang beratnya, risti beratnya itu kurang lebih 78. Risti sedang 76, terus kalau yang risti ringan kurang lebih 120-an, total sih 280 gitu.
4: Meski demikian, secara umum kondisi jamaah dinyatakan siap berangkat. Hingga saat ini tercatat hanya satu jamaah asal Pontianak yang belum dapat diberangkatkan sesuai jadwal karena mengalami gangguan kesehatan. Jamaah tersebut masih menjalani masa pemulihan dan direncanakan akan diberangkatkan pada kloter terakhir embarkasi Batam. Dari Embarkasi Batam, Fajar Walinda melaporkan. Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dan kita beralih ke informasi lainnya, di mana hingga saat ini terdapat total 3 jamaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat ke Tanah Suci dan akan dijadwalkan berangkat pada tahun depan. Anik Hasana dari RRI Surabaya melaporkan. Anik.
7: Peningkat dari Embarkasi Juanda Surabaya, Ani Hasana melaporkan bahwa hingga saat ini ada total 3 jemaah haji asal Jawa Timur yang gagal berangkat pada tahun ini. Karena berbagai faktor sehingga tidak bisa menyusul keberangkatan pada tahun ini dan akan dijadwalkan akan berangkat pada tahun depan. Memang penyelenggaraan operasional pemberangkatan jemaah haji Embarkasi Juanda Surabaya dengan capaian yang terus meningkat dan berjalan lancar dari hari ke hari. Kemudian berdasarkan pelaksanaan operasional, tercatat memang sampai dengan saat ini, khususnya di hari ke-17, berjalan dengan lancar hingga pada gelombang kedua. Dan aspek ketepatan waktu penerbangan atau on-time performance seluruh 54 kloter yang telah diberangkatkan juga tercatat berangkat tepat waktu tanpa adanya keterlambatan maupun percepatan jadwal. Sementara itu, pendengar, Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam menyampaikan bahwa operasional pemberangkatan jemaah haji terus berjalan optimal dengan dukungan koordinasi lintas sektor yang solid. Sedangkan 3 jemaah yang gagal berangkat berbagai faktor tersebut, ada yang memang sakit jantung dan tidak bisa berdasarkan keterangan dari tim kesehatan tidak diperkenankan untuk berangkat pada tahun ini. Kemudian satu lagi karena memang hamil. Berikut keterangan Ketua PPIH Embarkasi Surabaya Muhammad As'adul Anam.
8: Kemudian satu lagi Sehudin dan Pak Rauf ya. Dan Dutini, ini juga sepertinya tidak memungkinkan untuk berangkat karena sakitnya. Sudah sembuh juga membutuhkan penanganan yang serius. Ya, insya Allah tambah satu lagi yang adanya apa namanya mengalami kelainan jantung itu mungkin nanti juga akan melakukan bunda tahun depan. Itu juga.
7: Sementara itu, pendengar, pada hari ini direncanakan adalah dari kloter 62, 63, dan 64 akan berangkat ke Tanah Suci. Masing-masing merupakan jemaah haji asal Kabupaten Jombang, Kabupaten Kediri, Kabupaten Mojokerto, dan juga Kota Malang. Masing-masing rencananya akan diberangkatkan pada pukul 2:40 waktu Indonesia Barat, kemudian pukul 4:40 waktu Indonesia Barat, dan nanti malam pukul 21:05 waktu Indonesia Barat. Dari Surabaya, Jawa Timur, Ani Hasana Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
2: Terima kasih Anda masih menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Penguatan Lembaga Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas menjadi salah satu rekomendasi dalam reformasi institusi Polri. Namun, butuhkah peraturan baru dalam memperkokoh kelembagaan Kompolnas sebagai pengawas kepolisian? Dan informasi selengkapnya akan disampaikan oleh Joshua Sihombing yang kami hadirkan dalam sesi laporan khusus berikut ini.
9: Laporan khusus. Bapak Presiden sangat menyetujui untuk dilakukannya penguatan Kompolnas.
10: Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri, KPRP Profesor Jimli Asyidiki menyatakan, salah satu poin rekomendasi yang disampaikan pihaknya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam reformasi Polri, yakni terkait dengan penguatan kelembagaan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas. Dalam konferensi persnya, usai menyerahkan laporan rekomendasi KPRP ke Kepala Negara pada Selasa kemarin, Profesor Jimli mengatakan bahwa penguatan kelembagaan Kompolnas, salah satunya yakni mencakup keputusan dan rekomendasi Kompolnas yang harus ditindaklanjuti oleh Polri. Namun dalam realisasi penguatan Kompolnas sebagai lembaga pengawasan kinerja kepolisian, ditegaskan Ketua KPLP harus adanya landasan hukum kuat yang dapat dibentuk pemerintah maupun lembaga legislatif. Hal tersebut sebagai acuan kewajiban Polri dalam menjalankan keputusan maupun rekomendasi yang dikeluarkan Kompolnas.
9: Ya, fungsi pengawasan terhadap kepolisian itu menjadi efektif, lebih efektif ya untuk ke depan. Dan ini harus diatur di undang-undang. Nah, tadi sudah diputuskan bahwa di undang-undang itu nanti diserahkan pada proses penyiapannya, dan bahkan sekarang sudah ada rancangan undang-undang yang siap dibahas di DPR. Nah, di situ aja kita masukkan poin-poin baru hasil reformasi komisi reformasi ini.
10: Sementara itu, terkait usulan pembentukan undang-undang penguatan Kompolnas, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo turut angkat bicara. Dalam konferensi persnya di Jakarta pada Kamis kemarin, menurut Kapolri, dalam penguatan Kompolnas tersebut tidak diperlukan adanya pembentukan undang-undang baru. Karena dijelaskan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dalam penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas nantinya akan dilakukan dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri.
11: Polri membuka ruang dan fleksibel, salah satunya penguatan Kompolnas itu menjadi salah satu bentuk upaya kita untuk terus melakukan reformasi di Polri dengan memperkuat pengawasan, dan pengawasan yang pun memiliki kekuatan rekomendasi yang mengikat, dan itu menjadi bagian yang harus kita laksanakan. Saya kira itu menjadi bagian kita untuk terus melakukan perbaikan dan evaluasi terhadap institusi. Ya, saya kira di revisi Undang-Undang Kepolisian itu di dalamnya mengatur tentang bagaimana Polri dan bagaimana Kompolnas, jadi tidak perlu ada undang-undang baru, namun bagaimana kemudian fungsi dan kewenangan di situ diperkuat dan dimasukkan dalam revisi undang-undang tersebut.
10: Di sisi lain, Ketua Indonesia Police Watch IPW Sugeng Teguh Santoso menilai penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas saat ini menjadi hal yang mendesak di tengah dugaan banyaknya pelanggaran aparat kepolisian belakangan ini. Namun terkait urgensi pembentukan undang-undang baru sebagai landasan hukum kekuatan Kompolnas, Sugeng menilai bahwa hal tersebut dapat dilakukan dengan pembentukan undang-undang khusus tentang Kompolnas maupun penekanan penguatan fungsi dan kewenangan Kompolnas di dalam revisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Polri.
12: Dijadikan sebagai lembaga pengawas yang independen. Nah, penguatannya itu bisa dengan pembentukan revisi Undang-Undang Polri, ya, ditegaskan bahwa Kompolnas independen, atau undang-undang sendiri, jangan dalam bentuk perpres, ya. Nah, sebetulnya juga dibentukkan melalui undang-undang HAM, ya. Tapi dia kan independen, bisa saja dari cantolannya undang-undang revisi undang Polri, tapi ditegaskan bahwa Kompolnas itu independen dan seluruh anggotanya adalah komisioner yang dipilih.
10: Terlepas dari pembentukan undang-undang baru maupun dengan merevisi undang-undang Polri, dalam penguatan fungsi dan kewenangan lembaga Kompolnas, hal yang tidak kalah pentingnya ditekankan Ketua IPW Sugeng Teguh Santoso, yakni terkait independensi jajaran anggota komisioner Kompolnas. Ia berharap dengan penguatan lembaga Kompolnas menjadi momentum kemandirian jajaran Kompolnas dalam menjalankan fungsi dan kewenangannya secara independen. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
12: Ketuanya adalah dari Menko Polkam, ya. Menurut saya harus dilepaskan sama sekali dari unsur pemerintah.
2: Dan pendengar, untuk mengetahui bagaimana tanggapan masyarakat atau terkait dengan urgensi pembentukan undang-undang dalam memperkuat Kompolnas, dan berikut seperti apakah yang disampaikan oleh masyarakat yang kami himpun berikut ini.
13: Menurut saya sebagai masyarakat biasa, ya kita sih setuju-setuju aja dan mendukung-mendukung saja UU Kompolnas ini dibentuk kalau memang itu untuk perbaikan kinerja kepolisian. Kalau memang undang-undang ini dibentuk untuk tujuan itu, memperbaiki itu, meningkatkan kinerja kepolisian agar bisa lebih dipercaya oleh masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya, kenapa tidak? Masyarakat pasti mendukung. Dan kalau ditanya harapannya untuk Kompolnas, ya kita harap pengawasan dari Kompolnas ini ya lebih intens lagi lah. Karena kita tahu lah kinerja kepolisian selama ini sering dipertanyakan oleh masyarakat. Bahkan akhir-akhir ini banyak kan hashtag yang no viral no justice. Jadi dalam arti ini kalau ada yang viral dulu baru kepolisian bergerak. Harusnya ini kepolisian ini lebih aktif seperti itu. Dan Kompolnas juga ya

0: demokrasi di tubuh kepolisian. Naskah disusun oleh Bobby Sapulete dan dibacakan oleh Fajar Nugroho.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana penguatan Komisi Kepolisian Nasional atau Kompolnas kembali mengemuka di tengah tuntutan publik terhadap reformasi kepolisian. Berbagai kasus yang melibatkan aparat, mulai dari pelanggaran etik hingga penyalahgunaan kewenangan, membuat masyarakat menaruh harapan besar pada lembaga pengawas eksternal yang lebih kuat dan independen. Setiap tahun, Kompolnas menerima aduan masyarakat yang meningkat tidak puas akan kinerja Polri, mulai dari penyalahgunaan kewenangan, diskresi keliru, diskriminasi, hingga dugaan korupsi. Tahun 2024, Kompolnas menerima 1.738 aduan, dan tahun 2025 meningkat menjadi 2.200 aduan masyarakat. Saat ini, Kompolnas memiliki fungsi memberi saran kepada Presiden terkait arah kebijakan kepolisian, serta menerima keluhan masyarakat mengenai kinerja Polri. Namun dalam praktiknya, kewenangan Kompolnas dinilai masih terbatas. Lembaga ini belum memiliki kekuatan eksekutorial dalam menindaklanjuti laporan masyarakat maupun memastikan rekomendasinya dijalankan. Pertanyaannya, apakah penguatan Kompolnas cukup dilakukan melalui revisi aturan yang ada? Atau memang membutuhkan undang-undang yang baru? Sebagian kalangan menilai undang-undang baru diperlukan agar posisi Kompolnas lebih tegas dan independen. Dengan dasar hukum yang lebih kuat, Kompolnas dapat diberi kewenangan lebih luas, seperti melakukan investigasi mandiri, memantau proses penegakan etik, hingga mengawasi transparansi penanganan perkara tertentu. Kehadiran undang-undang baru juga dinilai penting untuk memperjelas hubungan kerja antara Kompolnas, Polri, dan lembaga pengawas lainnya. Namun di sisi lain, ada pula pandangan bahwa persoalan utama bukan semata pada aturan, melainkan pada implementasi dan kemauan politik. Tanpa komitmen kuat dari pemerintah dan institusi terkait, aturan baru dikhawatirkan hanya menjadi pelengkap administratif tanpa dampak nyata terhadap perbaikan pengawasan. Yang paling penting, penguatan Kompolnas seharusnya diarahkan untuk memperkuat akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap Polri, bukan menciptakan tumpang tindih kewenangan. Reformasi pengawasan harus tetap menjaga profesionalitas institusi kepolisian, sekaligus memastikan adanya mekanisme kontrol yang efektif dan transparan. Oleh karena itu, jika memang diperlukan, penyusunan undang-undang baru harus dilakukan secara hati-hati, melibatkan partisipasi publik, akademisi, serta pemangku kepentingan. Tujuannya jelas, menghadirkan sistem pengawasan kepolisian yang modern, independen, dan mampu menjawab harapan masyarakat terhadap penegakan hukum yang berkeadilan. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan wabah hantavirus yang terkait dengan kapal pesiar diperkirakan tidak akan berkembang menjadi epidemi besar karena berbeda dari pandemi COVID-19. WHO tidak memperkirakan wabah tersebut akan berkembang menjadi epidemi besar mengingat pengalaman dan langkah yang telah diambil oleh negara-negara anggota. Dan kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Persatuan Bola Basket Seluruh Indonesia atau PERBASI serius membenahi persiapan tim nasional dan penyelenggaraan setelah Indonesia dipercaya menjadi tuan rumah sejumlah turnamen basket level Asia dan dunia dalam beberapa tahun ke depan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Sekjen DPP PERBASI Nirmala Dewi mengatakan, federasi tidak ingin Indonesia hanya sukses sebagai penyelenggara, tetapi juga mampu menunjukkan daya saing saat menghadapi tim-tim elit dunia.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi.

kami Instagram dan juga X at RRI Programa 3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Tuh, Erna Lok semuanya baik pregar. Baru saja kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta ya. Saat lagi kita akan hadir dalam kabar Aceh bersama Korwil 17 Banda Aceh. Tetaplah bersama kami di informasi pukul 7 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat.

Oke baik, sudah mendengar dimanapun Anda berada, berikut kami hadirkan untuk Anda kabar receh berjaringan di pagi hari ini. Dari studio kami ucapkan selamat pagi mendengar dan selamat mendengarkan.

0: Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lok Semawe, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Khabar Aceh. Khabar Aceh.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami di mana pun Anda berada. Seperti biasa, setiap pagi dari Senin hingga Jumat, Khabar Aceh hadir untuk menyapa Anda di kesempatan pagi hari ini. Dan pastinya sebelum menyapa juga teman-teman yang ada di seluruh Korwil 17 Banda Aceh, kita akan segera dengarkan informasi perkiraan cuaca yang akan segera disampaikan oleh Dedi Ardana. Dedi, silakan laporannya.
2: Baik, dapat kami sampaikan untuk perkiraan cuaca provinsi yang mulai berlaku pagi ini hingga esok hari. Untuk edisi tanggal 8 Mei 2026. Untuk pagi hari, wilayah Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara berawan hingga berawan cembau. Namun menjelang sore hingga malam hari, khususnya untuk wilayah Aceh Besar, memang ada beberapa potensi hujan ya, khususnya terjadi pada saat menjelang sore hingga malam hari, dengan intensitas ringan hingga sedang. Untuk wilayah pesisir utara dan timur Aceh, khususnya untuk wilayah Aceh Utara, kemudian Aceh Timur dan daerah Aceh Tamiang, juga kami prediksi mulai dari pagi hingga menjelang siang juga kondisinya berkisar antara berawan hingga berawan tebal. Hanya saja menjelang sore hingga malam hari juga adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Dan untuk wilayah tengah, itu umumnya juga mulai dari pagi hingga menjelang siang kondisinya berawan hingga berawan tebal. Dan pada saat malam hari, khususnya untuk wilayah Gayo Luas dan daerah Aceh Tenggara, adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Sedangkan untuk wilayah pesisir barat dan selatan, khususnya untuk wilayah Singkil, kemudian Sepuluh Salam, dan daerah Aceh Selatan, mulai dari siang hingga sore hari, adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Dan untuk wilayah Semelu, juga kami prediksi mulai dari pagi hingga menjelang sore, adanya potensi hujan dengan intensitas ringan. Baik, untuk suhu rata-rata wilayah kota Banda Aceh, Sabang dan sekitarnya itu berkisar antara 23 hingga mencapai 32 derajat Celcius, dengan kelembaban berkisar antara 60 hingga mencapai 95%. Dan umumnya angin bertiup dari arah barat daya menuju timur laut dengan kecepatan rata-rata kisaran antara 5 hingga mencapai 25 km per jam. Ya.
1: Oke. Jadi secara keseluruhan yang sudah menjadi informasi di pagi hari ini, apa himbauan untuk para pendengar dan juga pemirsa terkait dengan kondisi cuaca di pagi hari ini? Silakan, Dedi.
2: Ya, baik, untuk himbauannya sendiri, khususnya untuk wilayah pesisir barat selatan ya, memang untuk 1 hingga 2 hari ke depan juga masih adanya potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang. Ini bisa memungkinkan terjadinya bencana hidrometeorologi ya, seperti banjir dan tanah longsor. Untuk itu kami mengimbau kepada masyarakat dalam melakukan aktivitasnya untuk berhati-hati saja.
1: Oke, baik. Terima kasih Dedi atas informasinya. Selamat bertugas kembali. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Ya, baik pendengar dan juga pemirsa, tadi kita juga teman-teman di Skorwil 17, kita sudah dengarkan ya informasi terkait dengan kondisi cuaca di kesempatan pagi hari ini. Saya juga ingin menyapa ini, ada Takengon. Takengon dengan siapa ini? Apa kabar Selfie ya? Halo Selfie. Mikrofonnya mungkin ya. Oke. Okay. Ya Selfie. Oke. Okay. Baik, apa kabar pagi hari ini?
3: Ya, alhamdulillah,
1: Kak. Baik, terus ada
3: ya, suaranya, Kak, ya.
1: Ya, sudah terdengar. Yana, apa kabar di Sabang juga, Yana? Udah sarapan, Yana? Oke. Okay. Terus ada Bung baik, Karno. Alhamdulillah, Bung Karno juga apa kabar di Malabo? Ya.
4: Alhamdulillah sehat.
1: Baik. Alhamdulillah, Bang Putra sehat, ya? Juga. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Cuaca di sana seperti apa nih, Bung Karno?
4: Berawan sih, karena memang beberapa hari ini hujan, tapi hujannya ya nggak ini ya, hujannya ada beberapa daerah yang lumayan deras gitu.
1: Ya, nggak apa-apa berawan cuaca, asal mata kita jangan berawan. Kalau kami di Loksmawe lagi berduka karena kejadian kebakaran kemarin.
4: Oh iya.
1: Ya. Baik, terus juga Bang Putra, apa kabar di Banda Aceh Bang Putra?
5: Iya, kabarnya baik. Selamat pagi Kak Dewi Mata. Selamat pagi semuanya ya. Semoga sehat selalu di pagi hari ini.
1: Amin ya Rabbal Alamin. Oke, semoga saja kondisinya juga kondusif ya di seluruh tempat Banda Aceh, Takengon. Amin. Juga Singkil, apa kabar nih Bang Rizky? Merah sekali pagi ini. Oke, baik. Saya juga ingin mendapatkan informasi dan juga pastinya pendengar dan juga pemirsa ingin mendapatkan informasi-informasi yang bisa kita rangkum di pagi hari ini. Saya mulai dulu dari Singkil lah ya. Bung Rizky, silakan informasinya.
6: Baik, terima kasih Kak. Untuk saat ini kami berbagi informasi yang dimana cuaca di Aceh Singkil sedang milu-milunya ya, dari pagi, dari subuh hingga sampai saat ini juga masih milu ya, mendung pekat terlihat di luar studio sana berikan. Nah, untuk informasi dari Aceh Singkil, kami berbagi mengenai tentang gandeng MPU Kejari Singkil sosialisasikan peran tim ATEM jaga ketertiban umat. Gandeng Majelis Permusyawaratan Ulama atau MPU Kejaksaan Negeri Singkil melalui Seksi Intelijen sosialisasikan peran dan juga manfaat pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat atau disebut dengan PAKEM demi ketertiban dan masyarakat di Aceh Singkil. Sosialisasi tersebut dikemas ke dalam program Jaksa Menyapa melalui Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Studio Singkil yang berada di Desa Ketapang Indah Singkil Utara. Nah, program Jaksa Menyapa kali ini yang membahas tentang peran kejaksaan dan MPU dalam pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat di Aceh Singkil, ungkap Kasih Intelijen Kejari Singkil yaitu Raja Liaola Guru Singa mewakili Kejari Singkil. Nah, tambahnya dalam kegiatan itu turut juga hadir sebagai narasumber Kasubsi Intelijen Kejari Aceh Singkil, Abdurrahman Lubis dan Ketua Majelis Ulama MPU Kabupaten Aceh Singkil, yaitu Ustadz Haji Rosman Hatmi. Kemudian Raja Liaola Guru Singa menjelaskan melalui sosialisasi tentang pengawasan aliran kepercayaan dan keagamaan dalam masyarakat, ke depan tim PAKEM dapat melaksanakan fungsi pengawasan, pemantauan dan juga pencegahan terhadap aliran kepercayaan atau keagamaan secara berkelanjutan dan kolaboratif. Ya, sebab mengawasi aliran kepercayaan dan keagamaan yang ada ini diperlakukan sinergitas untuk pengawasan bersama sama saja. Terutama aliran kepercayaan yang menyimpang dapat diantisipasi agar tidak mencederai kerukunan umat beragama di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Informasi dari Aceh Singkil, kami.
1: Iya, baik. Terima kasih Rizky informasinya, semoga bermanfaat untuk kita semua. Kemudian saya juga ingin beralih ke langsung ke Takengon. Selfie, silakan, ada informasi apa?
3: Ya baik, satu informasi dari Takengon Kak Yani, satu Kak Dewi ya, maaf. Satu unit mobil jenis Toyota Avanza dengan nomor polisi BK1193NH hangus terbakar saat diduga sedang melansir bahan bakar minyak atau BBM di Jalan Sengeda Takengon Kamis kemarin. Insiden tersebut terjadi dan sempat menghebohkan warga sekitar karena kobaran api dengan cepat melahap seluruh badan kendaraan. Berdasarkan informasi yang beredar, mobil tersebut diduga tengah melakukan aktivitas pengangkutan atau pemindahan minyak ketika api tiba-tiba muncul dan membesar. Belum diketahui secara pasti penyebab kebakaran, namun dugaan sementara berasal dari percikan api yang menyambar bahan bakar sehingga memicu kebakaran. Demikian Kak Dewi, satu informasi dari Takengon, kembali ke Loksmawe.
1: Takengon cuacanya gimana nih hari ini?
3: Takengon cuaca pagi hari ini cerah ya Kak Dewi ya, tapi dingin, luar biasa dinginnya karena dari semalam hujan lebat di sini Kak Dewi.
1: Oke, alhamdulillah. Kalau di sini suum ya. Oke.
3: Suum.
1: Baik. Kita ke ini ya, ke Yana ya, Sabang. Apa kabar Yana?
7: Iya Kak Dewi, alhamdulillah baik sekali Kak Dewi.
1: Iya, silakan, ada informasi apa?
7: Iya, informasi dari Kota Sabang, dari Dinas Pertanian dan juga Pangan Kota Sabang itu memastikan persediaan sapi untuk kebutuhan megang Idul Adha tahun ini di 1447 Hijriah ini kondisinya mencukupi. Nah, total sapi yang disiapkan untuk pemotongan dalam megang nanti itu mencapai 105 ekor. PLT Kepala Bidang Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Kota Sabang Maulida Sari mengatakan bahwasanya sebagian besar pasokan ternak masih didatangkan dari luar daerah, ya, dari luar Kota Sabang. Kondisi ini terjadi karena memang populasi ternak di Sabang itu mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Dan dia juga mengatakan bahwasanya persediaan sapi untuk kebutuhan megang ini ada sebanyak 105 ekor dan sekitar 70%-nya itu ternak masih berasal dari luar Kota Sabang, karena memang populasi ternak untuk Kota Sabang tahun ini, beberapa tahun yang kemarin itu menurun. Nah, setiap ternak yang masuk ke Sabang itu wajib menjalani pemeriksaan kesehatan sebelum dikirim. Nah, pemeriksaan tersebut juga dilakukan untuk memastikan bahwasanya ternak ini terbebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK serta brucellosis. Nah, menurutnya juga proses pemeriksaan dilakukan juga melalui karantina dan uji laboratorium untuk oleh OPTD Dinas Peternakan Aceh. Sementara itu, ternak yang berada di Sabang juga akan diperiksa menjelang pemotongan untuk memastikan bahwasanya kondisi fisiknya itu sehat, gitu ya. Nah, ia juga mengimbau masyarakat juga agar membeli ternak dari penjual yang memiliki surat keterangan kesehatan hewan. Dan langkah tersebut juga penting untuk memastikan bahwasanya sapi yang dibeli itu aman dan juga layak untuk konsumsi saat megang Idul Adha. Demikian Kak Dewi, satu informasi dari Kota Sabang.
1: Ya, terima kasih Yana, sehat-sehat selalu, salam buat teman semua. Ya, oke, kita ke Bung Putra ya, Banda Aceh. Bung Putra, ada informasi apa? Silakan Bung Putra.
5: Ya, baik, terima kasih Kak Dewi Muata dari Lux Mawe. Ini saat ini juga pagi ini rame ya ke teman-teman Skorwil ya di Banda Aceh ini. Tetap semangat untuk semuanya. Oke, baik, untuk informasi di Banda Aceh, satu informasi yang bisa Putra sampaikan terkait dengan BPS Aceh mencatat perkembangan usaha di Aceh meningkat signifikan menjelang sensus ekonomi 2026. Pendataan terbaru menunjukkan jumlah usaha hampir dua kali lipat dibandingkan sensus sebelumnya. Kepala BPS Aceh Agus Andria SST MSI mengatakan sensus ekonomi terakhir dilakukan pada 2016. Sensus ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun sekali pada tahun berakhiran angka 6. Ia menyebutkan perkembangan usaha selama 10 tahun terakhir berlangsung sangat dinamis. Karena itu, sensus ekonomi 2026 dinilai penting melihat gambaran baru kondisi usaha di Aceh. Dari 2016 ke 2026, ini sangat dinamis perkembangan usaha dan lain-lain, begitu kata Agus. Dan Agus juga menjelaskan, perkembangan jumlah usaha terlihat cukup signifikan dibandingkan 2016. Perkembangannya cukup signifikan dibandingkan tahun 2016, hampir dua kali lipat. Menurutnya, sebagian besar usaha di Aceh masih didominasi sektor usaha mikro kecil dan menengah. Sektor UMKM dinilai berkembang cepat dan memiliki dinamika tinggi di lapangan. BPS Aceh mengirim tautan pengisian data melalui surat elektronik dan WhatsApp kepada pelaku usaha besar. Langkah itu dilakukan untuk memudahkan pengisian dan menjaga kerahasiaan data usaha. Kemudian Agus berharap pelaku usaha dapat mengisi data secara lengkap dan akurat selama masa pendataan berlangsung. Data sensus ekonomi diharapkan menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan ekonomi Aceh. Itu dia satu informasi terkait dengan sensus ekonomi 2026 dan catat pertumbuhan usaha di Aceh. Terima kasih Kak Dewi.
1: Iya, baik, terima kasih Putra. Dan di sana lagi ramai semua ya dari Skorwil Banda Aceh ya. Semoga tetap kita doakan semangat. Kita doakan, amin, semua teman-teman kita semua lancar dan sukses semua. Baik,
5: amin, amin,
1: rabbal alamin. Dari Banda Aceh kita ke Karno di Melabo. Oke Karno, apa kabar pagi ini? Ya,
4: baik, sehat ya.
1: Baik, dari alhamdulillah. Silakan dengan informasinya.
4: Baik, terima kasih teman-teman Skorwil 17 pagi hari ini. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabo soal BPBD Aceh Barat meninjau pemulihan Kampung Sikundo pasca banjir. Kemarin pendengar dan pemirsa, tim Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Barat itu melakukan peninjauan langsung ke Kampung Sikundo, Kecamatan Panti Cermin. Peninjauan ini dilakukan untuk memastikan bagaimana kondisi masyarakat pasca banjir besar pada November tahun 2025 yang sempat menyebabkan wilayah itu terisolir selama satu bulan. Tim BPBD yang terdiri dari 8 personil mendapati akses jalan menuju Kampung Sikundo mulai kembali normal. Jalan penghubung dari Pantai Cermin kini sudah dapat dilalui kendaraan roda 2 maupun roda 4. Meski demikian, BPBD mencatat jalur menuju Kampung tersebut masih rawan bencana. Beberapa titik badan jalan masih sering terendam luapan sungai Kerung Merbo dan tentunya ini berpotensi longsor akibat kondisi tebing sungai dan pegunungan di sepanjang jalur. Di sisi lain, PLT Kepala Pelaksana BPBD Aceh Barat, Teku Ronald Mediansyah, selain memantau infrastruktur BPBD juga menyoroti kondisi pendidikan siswa di wilayah tersebut. Aktivitas belajar mengajar ini masih terganggu karena memang lokasi pemukiman warga di sana ini terpisah arus sungai deras dari gedung sekolah. Jadi saat ini para siswa itu terpaksa belajar di balai pertemuan warga berdasarkan kesepakatan pihak sekolah tentunya dan wali murid. Langkah tersebut diambil untuk menghindari resiko saat menyeberang jembatan kabel yang dinilai berbahaya bagi anak-anak. Jadi pemerintah juga terus mengupayakan pembangunan jembatan permanen melalui dukungan pendanaan dari pemerintah pusat. Jadi usulan pembangunan tersebut disebut telah masuk ya dalam dokumen R3 PAC sebagai bagian dari program pemulihan pasca bencana. Sementara itu teman-teman Skor Wheel 17 dan juga pendengar pemirsa juga untuk dialog pagi hari ini di Melabu Menyapa nanti kita akan angkat soal Lapas Melabu wujudkan ketahanan pangan gandeng Dinas Pertanian. Kita akan hadirkan dua narasumber. Yang pertama PLT Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Aceh Barat. Kemudian narasumber yang kedua ada Kasubsi Giatja, Lembaga Pemasyarakatan Melabu. Jadi teman-teman dan juga pendengar nanti bisa ikut menyaksikan siaran Melabu Menyapa ini melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Kami juga mengajak pendengar dan pemirsa bisa ikut berpartisipasi dengan telepon interaktif kami di 0811-6889-697. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan dari Melabu, Kak Dewi.
1: Ya baik, terima kasih Karno, informasinya luar biasa ya. Baik, sebelum kita juga mengakhiri kabar Aceh untuk edisi pagi ini, saya juga punya informasi, ada dua informasi dari Aceh Utara ini terkait dengan ya penyaluran bantuan ya bagi korban banjir di Aceh Utara. Jadi kemarin itu Bupati Aceh Utara ini juga menemui langsung Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kemensos di Jakarta. Jadi pertemuan itu membahas terkait dengan bantuan jaminan hidup atau JADUP, terus juga ada stimulan ekonomi, kemudian juga bantuan isian hunian bagi warga terdampak banjir. Jadi pemerintah Aceh Utara juga telah mengusulkan data ribuan kepala keluarga penerima bantuan secara bertahap ke pemerintah pusat. Kemudian dari Kota Loksmawe pendengar terkait dengan ya kebakaran di kawasan Pardede, Wali Kota Loksmawe Sayuti Abu Bakar ini meninjau langsung ke Kampung Jawa Kecamatan Banda Sakti. Jadi ini juga sekaligus menyerahkan bantuan masa panik ke warga terdampak. Kebakaran ini menghanguskan 84 unit rumah dan berdampak pada 85 kepala keluarga atau sebanyak 275 jiwa. Kemudian juga Wali Kota Loksmawe menegaskan bahwasannya ini akan terus menyalurkan bantuan kebutuhan dasar, terus juga menyiapkan hunian sementara dan juga rehabilitasi rumah bagi korban kebakaran. Dan dia juga mengajak masyarakat untuk memperkuat solidaritas untuk membantu pemulihan para korban. Itu dia informasi dari Kota Loksmawe. Dan juga terima kasih buat teman-teman semua. Kita akan melanjutkan terus perjalanan Loksmawe pagi ini mungkin dengan dialog masing-masing. Dan pastinya kita juga mendoakan untuk saudara-saudara kita yang masih dari pasca korban banjir, kemudian juga korban kebakaran di Kota Loksmawe dan di seluruh daerah, semoga diberikan kekuatan ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih teman-teman semua, sehat selalu.
5: Terima kasih Kak Dewi.
1: Iya, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Karno, Rizky dan semuanya.
1: Ya, pendengar itu dia, demikian tadi sudah kita hadirkan kabar Aceh dan pastinya kita akan lanjut dengan program selanjutnya. Tetaplah bersama kami.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseum Mawi, AKBP Dr. Aksa Desa Isika Indesen MH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseum Mawi dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lhokseum Mawi. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 89,3 MHz Pro 1 RL Semuanya. Baik pendengar, saatnya kami segera hadirkan yaitu informasi perkiraan cuaca bersama BMKG Maliku Saleh untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Ya, di ujung telepon pendengar sudah tersambung dengan forecaster dari BMKG Maliku Saleh. Ada Hesti. Hesti, assalamualaikum, apa kabar? Ya, halo Hesti.
1: Ya, Kak.
0: Ya, baik. Silakan untuk update informasi cuaca pagi ini.
1: Baik, terima kasih Kak. Selamat pagi Sobat BMKG, Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari pagi hingga sore hari nanti. Secara umum, cuaca diperkirakan berawan hingga berawan tebal untuk seluruh wilayah pantauan kami. Namun, terdapat potensi hujan yang terjadi menjelang sore hari untuk wilayah Biren, kemudian Benir Meriah, dan Kota Langsa dengan intensitas rindang menjelang sore hari.
0: Oke, baik. Dan apakah juga ada informasi lain yang ingin ditambahkan terkait juga sebelum kita masuk ke kawasan pesisir ini, seperti apa?
1: Untuk hari ini, kondisi terkait dengan suhu dan kelembapan, suhu akan meningkat mungkin pada saat menjelang siang di kisaran 30 derajat Celcius dan kelembapan berkisar di 77%.
0: Oke, untuk tinggi gelombang laut sendiri seperti apa ini?
1: Untuk di wilayah perairan kondisi lumayan kondusif dikarenakan tinggi gelombang hanya berkisar di 0,1 hingga 0,6 meter dengan kecepatan angin di wilayah perairan yakni 4 hingga 16 km.
0: Iya, secara keseluruhan apa yang menjadi himbauan untuk pendengar dan pemirsa di pagi hari ini? Silakan Hesti.
1: Mungkin himbauan yang bisa kami berikan yakni kepada masyarakat agar selalu waspada dan tetap berhati-hati terhadap perubahan cuaca, terutama untuk wilayah-wilayah yang masih berpotensi terjadi hujan. Apabila beraktivitas di luar ruangan, agar selalu memperhatikan keselamatan dan jangan lupa untuk selalu menyiapkan atau menyediakan perlengkapan yang diperlukan saat terjadi hujan.
0: Baik, terima kasih Hesti untuk informasinya dan nanti kita update kembali di pukul 16. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Kak. Terima kasih Kak.
0: Ya. Baik, pendengar itu dia bersama forecaster dari BMKG Maliku Saleh yang sudah menghadirkan informasi perakiran cuaca. Nantikan kembali di informasi pukul 16 waktu Indonesia Barat hanya di Pro1 Kanal Informasi dan Inspirasi. Info cuaca.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: 89,3 MHz Pro 1 RL Loxmoy. Baik, kita akan masuk dalam Loxmoy pagi ini. Pendengar, kita akan bicara soal mitigasi bencana, upaya mengurangi resiko. Selamat pagi, paling baik juga untuk para pemirsa channel YouTube kami di RRI Loxmoy Official dan juga para pendengar di manapun Anda berada di 89,3 MHz dan juga di 93,5 MHz di kawasan Aceh Timur Langsa. Ya, bencana bisa saja datang ya kapan saja ya, mulai dari banjir, gempa bumi, longsor, bahkan kebakaran. Karena itu ya, mitigasi bencana ini menjadi sebuah langkah penting pendengar, yang juga untuk bisa mengurangi resiko dan dampak yang ditimbulkan melalui kesiapsiagaan, kemudian juga edukasi masyarakat, kerjasama ya semua pihak. Dan juga mitigasi ini juga bertujuan untuk menyelamatkan ya, mulai dari harta benda, tetapi juga melindungi keselamatan jiwa dan kesadaran sejak dini. Ini menjadi kunci ya, agar masyarakat lebih tangguh menghadapi potensi bencana. Di Zoom kami sudah bergabung ya, yaitu narasumber kita di kesempatan pagi hari ini. Ada dua narasumber yang akan kita ajak berbincang, dan juga akan kita ajak berbincang, kemudian kita tanya jawab, dan juga nantinya akan mengundang para pendengar di kesempatan pagi hari ini. Yaitu ada pemerhati lingkungan Pak Dahlan Emisa. Assalamualaikum Pak Dahlan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jumpa lagi
1: Selamat
0: Pak.
1: Selamat pagi hari ya.
0: Selamat pagi Pak. Sehat ya Pak?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ada Pak Mulyadi, SKMKS, beliau Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara. Assalamualaikum Pak Mul, jumpa lagi kita.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan Selamat bosan. Pagi iya. Para pendengar setia RRI semuanya.
0: Tidak bosan-bosan ya, kita terus bisa untuk hadir untuk pendengar dan juga pemirsa ini Pak.
2: Insyaallah.
0: Insyaallah. Oke. Baik, kita ke ini dulu ya. Mungkin ke Pak Mul ya. Pak Mul, mengingat intensitas hujan yang sering kerap menjadi sebuah bencana banjir. Kalau mungkin di Loxmoy juga, kalau dulu tidak terlalu banjir, tergenang, tapi sekarang sudah mulai banjir. Nah, di Aceh Utara sendiri seperti Matangkuli, ada Pirak Timur. Nah, sejauh mana sih sebenarnya BPBD sendiri melakukan pemetaan daerah rawan bencana yang terbaru? Nah, silakan Pak Mul.
2: Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa pendengar setia RRI Loxmawe, sedianya kita di pagi hari yang berbahagia ini, di Jumat yang penuh berkah, kita dapat berdiskusi kembali ya, sharing-sharing informasi tentang kebencanaan khususnya di Aceh Utara dan sekitarnya. Baik, kita ketahui sebenarnya sebagaimana informasi dari pihak BMKG, kemudian kita baca lagi dari pihak BRIN, bahwa terjadi dampak perubahan iklim yang sangat luar biasa dengan dampak El Nino yang terjadi di Indonesia. Nah, tentunya berdampak juga kita di Pulau Sumatera dan Aceh Utara, seperti itu ya. Tetapi di sela-sela itu kita dilanda juga oleh hujan ya. Oleh hujan dalam beberapa hari ini kita mengalami hujan. Tentunya ini juga perlu kita lakukan waspada. Tentunya kewaspadaan terhadap bencana bukan hanya terhadap satu jenis bencana saja, dan berbagai jenis ancaman juga kita tetap waspada, seperti itu. Nah, sangat menarik sekali pasca bencana banjir besar yang terjadi di akhir tahun 2025 yang melanda di Aceh Utara salah satunya, dan Aceh secara umumnya, tentunya punya dampak perubahan kajian resiko bencana secara topografi kejadian bencana banjir tersebut. Hal ini berkaitan dengan apa yang Mbak sampaikan tadi, bahwa tentunya di Aceh Utara kalau dulu kita menyampaikan bahwa ada beberapa kecamatan, yaitu 8 kecamatan yang paling sering terjadinya bencana

0: sudah berdampak sangat luas sekali seperti itu. Dan ini kami dari Kabupaten Aceh Utara termasuk di dalam dokumen R3P yang kita ajukan kepada pemerintah pusat dari pemerintah Kabupaten Aceh Utara, itu sudah kita masukkan bagaimana kita merencanakan kembali akan melakukan di tahun ini kajian risiko bencana. Nah, kajian risiko bencana ini tentunya nanti akan include di dalamnya bersama-sama kita akan melakukan pemetaan kembali daerah-daerah rawan bencana, tentunya bukan hanya rawan bencana banjir saja, tetapi dengan hazard-hazard dan ancaman bencana yang lain seperti itu. Itu dari pihak Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Aceh Utara, tentunya atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Utara, ini segera akan menggarap pemetaan terbaru terhadap potensi-potensi ancaman bencana yang ada di Aceh Utara, yang include nantinya pemutakhiran atau review kembali dokumen atau draft dokumen KRB yang sebelumnya pernah ada di kita di tahun 2013 yang sudah tidak berlaku lagi karena berlaku sampai dengan 2017. Ini akan segera kita review kembali dan kita sesuaikan dengan kondisi di lapangan pasca bencana saat ini yang telah terjadi di kondisi kita. Demikian, Pak.
1: Oke, Pak Mul. Berarti ini nanti akan segera dilakukan pemetaan ya terkait dengan berubah ya, berubah dan ini semakin luas, bukan hanya seperti yang sudah dikatakan Piratimo, Langkahan atau daerah-daerah lain, ini sudah cukup meluas 27 kecamatan ya. Semoga nanti juga ke depan kita tunggu juga pemetaan karena ini juga akan mengetahui seperti apa data ke depan nanti ya, begitu Pak Mul ya. Baik, kita ke Pak Dahlan. Pak Dahlan, dari pengamatan Pak Dahlan sendiri di lapangan, kalau dilihat bencana yang kerap terjadi di Aceh Utara, ini faktor alam atau sebenarnya ada degradasi lingkungan yang secara tidak langsung ini memang mempercepat siklus bencana ini? Silakan Pak Dahlan.
2: Kasih. Kalau kita lihat, ya, kalau kita lihat itu ini ya, pada dekade ini itu terjadinya bencana di daerah ya, di kabupaten kita atau di beberapa kabupaten lain yang ada di Aceh, itu perpaduan antara degradasi lingkungan dengan kebijakan ataupun pemanfaatan alam ini kita yang salah, pemanfaatan alam yang keliru. Jadi kedua hal itu sebenarnya seandainya pemanfaatan dan kebijakan masa lalu itu kita tepat, lebih mengarus utamakan keselamatan lingkungan hidup, mungkin dampak yang terjadi itu tidak sebesar saat ini yang terjadi. Maknanya kita bukan ingin mencari sesuatu atau siapa yang salah masa lalu, bukan begitu. Kan manusia ini perlu adanya perencanaan, makanya dibutuhkan salah satunya ilmu mitigasi bencana atau pengurangan risiko bencana. Jadi sangat penting menata lingkungan itu yang menyebabkan lingkungan itu mudah terdegradasi, mudah terjadi perubahan, mudah terjadi labil sehingga berdampak kepada kehidupan umat manusia. Jadi dalam mengatasi semua itu juga kita melihat dengan pertumbuhan jumlah penduduk, maka diperlukan kebijakan-kebijakan yang kuat, penataan ruang, bahkan penataan ruang antar kabupaten ya, itu sangat dibutuhkan dalam rangka pengurangan risiko bencana. Jadi kembali sekali lagi, penyebab terjadinya bencana saat ini itu perpaduan kedua hal tersebut. Kita pungkiri bahwa degradasi lingkungan itu berat disebabkan oleh karena berat campur tangan manusia. Itu dia.
1: Oke. Maksud dari pemanfaatan yang keliru ini seperti apa ini Pak? Pak Padalan?
2: Maksud pemanfaatan yang keliru misalnya terjadi Ada dua hal juga. Yang pertama itu memang secara legal terjadi

0: pemanfaatan sumber daya yang berlebihan. Ya, kita kalau kembali kepada kearifan lokal maupun kebijakan secara legal, itu pemanfaatan alam kan tidak boleh berlebihan. Misalnya pada masa lalu sampai sekarang tentang penataan HGU kita, ya HGU sebenarnya sudah pada tempat-tempat tertentu itu tidak boleh dialihfungsikan hutannya, itu secara legalnya. Juga terjadi galian C yang berizin, ya terjadi pemukiman-pemukiman baru. Itu yang berizin, itu yang secara legal. Secara ilegal, terjadi illegal logging, terjadi illegal galian-galian yang tadi kita sebutkan, sehingga itu dengan sendirinya akan berpengaruh kepada kemampuan alam untuk menampung, misalnya pada saat terjadi hujan, menampung akan terjadinya hujan. Ya. Sehingga tanah tidak mampu meresap, menyimpan dan mengeluarkan sedikit-sedikit airnya. Tapi melainkan ketika terjadi hujan, itu alam tanah dengan serta-merta ya mengalirkan, meneruskan ke anak-anak sungai lalu ke sungai. Sehingga terjadilah bencana di daerah permukiman masyarakat. Kalau secara garis besarnya kira-kira seperti itu contohnya.
1: Baik, terima kasih Pak Dahlan. Kita tahan dulu, kita ke Pak Mulyadi. Pak Mul, nah, kalau bicara soal tadi kita sudah coba bicara soal pemetaan. Nah, kalau ke depan nanti sebenarnya apa sih program prioritas dari BPBD Aceh Utara untuk tahun ini dalam hal pencegahan? Kemudian juga apakah fokusnya lebih kepada rehabilitasi, pembangunan fisik, tanggul, drainase, atau juga kepada penguatan kapasitas masyarakat yang melalui desa tangguh bencana atau distana ini, Pak? Pak Mul, silakan.
2: Baik. Pasca bencana besar banjir yang dan longsor yang terjadi di Aceh Utara di akhir tahun 2025 tentunya memberikan dampak yang sangat luar biasa ya kepada seluruh masyarakat kita, baik secara fisik bangunan, psikologi manusia, ekonomi dan lain-lain. Nah, fokus kita pemerintah Kabupaten Aceh Utara tentunya ini semua ini sangat penting kita implementasikan di lapangan. Tetapi dalam kondisi seperti ini di masa transisi pemulihan, masa transisi darurat ke pemulihan seperti ini memang rehabilitasi dan rekonstruksi ini memang kita jalankan lebih utama, karena ini merupakan masa perbaikan. Tetapi tidak mengesampingkan atau tidak meninggalkan mitigasi bencana juga. Kenapa? Karena segala sesuatu yang akan dibangun atau direhab atau direngkon itu tetap harus berbasis mitigasi bencana, analisa mitigasi bencana. Nah, pemerintah daerah sendiri selain dalam upaya rehabilitasi dan rekonstruksi, kita tetap akan melakukan upaya-upaya peningkatan kapasitas sumber daya manusia atau pengetahuan masyarakat terhadap kesiapsiagaan bencana. Dalam konteks ini dapat dilakukan dalam beberapa hal. Yang pertama sekali kita lakukan pelatihan-pelatihan, kemudian peningkatan edukasi, simulasi kepada masyarakat. Seperti misalnya contoh kepada kelompok masyarakat pendidik, seperti kita sosialisasikan tentang SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, ini melalui sekolah-sekolah. Minimal kita melakukan pada saat apel-apel atau upacara-upacara bendera dari pihak sekolah ini, kita sampaikan langkah awal informasi terkait tentang kesiapsiagaan bencana atau mitigasi bencana. Kemudian di pesantren-pesantren yang bertemakan dengan akronim PESTA atau Pesantren Tangguh Bencana, ini juga kita sampaikan edukasi, sosialisasi, dan langsung kita buat simulasinya seperti itu. Kemudian peningkatan kapasitas masyarakat itu melalui flyer-flyer yang kita sebarkan, selebaran kita sebarkan baik melalui langsung ataupun tidak langsung melalui media-media digital seperti nanti di Instagram, YouTube, kemudian seperti hari ini ya di RRI kita sampaikan ini upaya salah satu media edukasi terhadap kebencanaan, peningkatan kapasitas masyarakat. Kemudian terkait dengan apa namanya tanggul misalnya, kemudian bidang-bidang yang lain terkait dengan tata ruang, struktur struktur bangunan dan lain-lain, itu juga kita di Pemerintah Kabupaten Aceh Utara tentunya dalam bentuk kolaborasi dengan tim teknis masing-masing. Misalnya nanti pembangunan jembatan, tanggul dan lain-lain itu teknisnya ke PU misalnya. Kemudian bagian di perumahan itu di Perkim itu tetap berkolaborasi dengan intinya keterlibatan semua pihak multi sektor untuk menghasilkan sebuah upaya-upaya mencapai tujuan bermitigasi bencana. Karena apa? Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang kebencanaan, bahwa mitigasi dibagi kepada dua, mitigasi struktur dan non-struktur. Kalau struktur itu terkait dengan tata ruang, bangunan, dan lain-lain, kalau e-warning system misalnya seperti itu, peringatan alat-alat EWS, kemudian kalau mitigasi non-struktur itu terkait dengan peningkatan kapasitas pengetahuan masyarakat dan kelompok-kelompok masyarakat. Nah, dalam hal ini sama-sama penting dan sama-sama digenjot seperti yang telah kita sampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Aceh Utara telah berproses dan dalam konsep bahwa akan kita adakan setiap desanya kader tangguh bencana atau pemuda kampung tangguh bencana yang setiap desanya itu ada dan dihadirkan, dibentuk seperti itu. Dan dalam hal ini merupakan bentuk keseriusan pemerintahan Bapak Bupati Ayah Wapanyang di dalam merespon kejadian bencana yang sangat besar kembali pada akhir tahun 2025 kemarin, seperti itu, Mbak.
1: Oke, Pak Mul, luar biasa. Tapi juga memang kita ketahui juga saat ini Ayahwa sedang berada di Jakarta ya untuk bertemu Kemensos ya, ya. Pak Mul.
2: Betul.
1: Terkait dengan ya, jaminan hidup ya, JADUP ya.
2: Iya, untuk mempercepat proses bantuan untuk masyarakat Aceh Utara. Tak henti-hentinya beliau, kalau kami perhatikan Ayahwa dan Pak Wakil Bang Panjang itu memang tidak pernah lelah untuk selalu berupaya dan berusaha semaksimal mungkin, bukan hanya menunggu bola tetapi selalu menjemput bola, menjemput bola untuk kemaslahatan umat atau masyarakatnya di Kabupaten Aceh Utara, demikian, Mbak.
1: Dan juga ini pastinya sudah mengusulkan data ribuan kepala keluarga ya penerima bantuan secara bertahap ini ya ke pemerintah pusat, begitu ya Pak Mulya?
2: Iya,
1: ya. Betul sekali. Oke, semoga ini juga mulai dari jaminan hidup, stimulan ekonomi, dan bantuan isian hunian bagi warga terdampak banjir. Semoga berjalan lancar, semoga terjabah doa-doa para warga di sana ya. Baik, kita ke Amin. Pak Amin ya Rabbal Alamin. Kita ke Pak Isa, Pak Isa, kita sudah dengarkan tadi apa yang sudah disampaikan Pak Mul. Nah, terkait dengan pembangunan infrastruktur ini, Pak Dahlan, infrastruktur pengendali air, apakah menurut Pak Dahlan sendiri ya solusi fisik yang ada saat ini sudah cukup efektif ya, apa justru kita butuh pendekatan kembali ke alam, restorasi lahan? Kemarin juga ada kunjungan ya kalau tidak salah ya Pak Mulya, ada kunjungan dari menteri ya.
2: Ya.
1: Ya, benar. Ke Krung. Ya, silakan Pak Dahlan.
0: Ya, kalau pertanyaannya pembangunan terhadap infrastruktur yang sekarang efektif tidak itu untuk mencegah atau mengurangi risiko bencana, terutama terhadap banjir ya. Itu tentunya jawabannya kita perlu kembali kepada prinsip yang ada di Undang-Undang Penanggulangan Bencana, di mana di sana prinsipnya itu kan tetap berpaduan antara apa namanya, kalau yang disampaikan oleh Pak Mul tadi ada dua tema ya, baik struktural maupun non struktural, juga perpaduan antara keterlibatan di sana, keterlibatan pemerintah ya, keterlibatan dunia usaha dan keterlibatan masyarakatnya dalam memperhatikan dan mengatasi atau mencegah terjadinya bencana maupun pengurangan risiko bencana. Jadi kalau pembangunan misalnya Waduk Kungkruto itu kan terjadi survei atau pendalaman yang sangat lama ya, cocok tidak cocok ya, saya mengikutinya bahkan di apa namanya di Aceh itu ada walhi. Walhi pernah menyampaikan itu akan mengganggu habitat yang ada di sana, ya, mengganggu. Di sana ada jalan gajah atau ada lintasan gajah. Kemudian di sana ada juga satwa-satwa yang dilindungi lainnya. Namun di sisi lain, masyarakat Aceh Utara, masyarakat Aceh pada umumnya itu ya, kita lihat memberikan sesuatu harapan agar dibangun waduk itu bisa mengurangi terjadinya bencana banjir untuk kota Lok Sukun dan beberapa wilayah sekitarnya. Dan kita lihat hari ini, kemarin misalnya terjadi tahun 2023, kalau nggak salah saya itu tidak terjadi banjir, atau 2024 ya, tidak terjadi banjir. Karena situasi masih yang standar, terjadi hujannya masih dalam intensitas yang standar. Namun pada tahun 2025, atau tepatnya di akhir tahun, bulan November, itu terjadi intensitas hujan yang sangat luar biasa. Tentunya sebesar itu waduk juga tidak mampu mengatasi terjadi banjir. Namun yang paling menarik saya ingin sampaikan, waduk itu kan bukan hanya kita lihat waduknya, tapi penyangganya, hutannya, ya, bukit-bukit dan gunungnya untuk menampung air hujan, resapan air hujan. Jadi tidak langsung teraliri ke dalam waduk, sehingga waduk juga ada batas daya tampungnya. Jadi hari ini menjaga hutan yang tersisa itu juga sangat penting. Ya, dalam rangka tadi untuk bisa mengefektifkan setiap langkah yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencegah atau pengurangan risiko bencana, mencegah banjir. Jadi kalau hutan itu dibabat terus, ya, baik itu secara legal maupun ilegal, yaitu tentunya infrastruktur-infrastruktur yang dibangun itu dengan konsep sebelumnya telah dilakukan survei ataupun penelitian, juga yakin kita tidak akan mampu mengatasi, ya. Oleh karena itu dalam hal ini butuh keterlibatan masyarakat adat, terutama misalnya di Payabakung, Matangkuli, ikut menjaga hutan. Hari ini kelompok CSO, ya, komunitas lingkungan, itu mendorong agar ada lahirnya hutan-hutan adat, ya, hutan-hutan desa. Kenapa begitu? Agar tidak terjadi perambahan oleh korporat, tidak terjadi perambahan oleh perusahaan-perusahaan untuk menanam sawit, ya. Dengan sudah dijadikan itu hutan adat, maka prinsipnya hutan adat itu hanya boleh diambil HBK, hasil hutan bukan kayu, seperti rotan, jernang, ya, obat-obatan, rempah yang ada di hutan. Jadi hutannya kayu-kayu tetap dijaga. Jadi kembali ke pertanyaan, efektif tidak sebuah infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah dalam mengatasi banjir? Menjawabnya kita harus melihat secara menyeluruh begitu. Kemudian juga di samping itu tentunya kalau di daerah kita ini perlu dilakukan pengerukan sungai-sungai yang telah terjadi sedimentasi yang sangat luar biasa dari banjir kemarin, ya, November 2025. Di samping itu juga perlu melakukan penguatan kapasitas masyarakat sekitarnya, ya. Jadi saya pikir cara melihat efektif tidaknya seperti itu, sebuah infrastruktur yang dibangun oleh pemerintah. Demikian juga kebijakan ke depan, saya pikir juga harus cara melihatnya kita seperti itu. Tidak bisa berdiri sendiri dia sebuah infrastruktur itu. Demikian.
1: Ya, yang pastinya harus juga kembali ke alam, ya, restorasi lahan, ya, Pak Dahlan, ya.
0: Ya.
1: Ya, baik. Kita tahan dulu Pak Dahlan, kita ke Pak Mulini. Ini bicara soal edukasi, kemudian kesiapsiagaan masyarakat. Sebenarnya apa sih, bagaimana sebenarnya tantangan BPBD sendiri dalam mengubah nih pola pikir masyarakat soal tanggap darurat? Jadi bergerak saat bencana datang dan menjadi budaya sadar bencana. siap sebelum terjadi? Ini seperti apa, Pak Mul? Silahkan.
2: Baik, kalau kita berbicara tentang mitigasi, memang sangat menarik sekali. Karena sama prinsipnya seperti kalau di dunia kesehatan, mencegah lebih bagus daripada mengobati, seperti itu. Sama halnya seperti kita adopsikan ke kondisi bencana, seperti itu para pendengar. Nah, saya mengulang tentang Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 bahwa bencana dibagi kepada tiga fase. Yang pertama adalah fase pra-bencana, kedua fase saat bencana, ketiga adalah pasca bencana. Nah, ketika tiga fase ini, peran dari pada mitigasi bencana itu berperan, tetapi ukuran besar dan kecilnya peranan itu yang berbeda. Yang paling besar peranannya itu kalau mitigasi bencana itu adalah pada saat pra bencana seperti itu. Nah, selama ini baik di kalangan kita sendiri masyarakat itu kita memahami orang nyoba saja geukeun baru terkejut wadah kejadian. Artinya baru terkejut kita pada saat kejadian, padahal itu sudah masuk kepada tahap kedua, fase saat kejadian atau darurat bencana. Seksinya sebuah bencana biasanya kita lihat akan terjadi pada saat fase kedua atau tanggap darurat bencana. Kita lihat malah banyak dari lembaga-lembaga, baik dari pemerintahan maupun pemerintahan, terfokus pusatnya adalah pada saat kejadian bencana. Padahal ada yang lupa kita itu ada fase yaitu pra-bencana. Dan itu ada banyak hal yang kita lakukan untuk pengurangan risiko bencana seperti itu. Nah, menarik sekali dalam konteks ini untuk mitigasi bencana ini. Pemerintah sendiri telah menyampaikan, pemerintah pusat di akhir masa pemerintahan Pak Jokowi saat itu sebelum pelantikan Pak Prabowo di acara Rakornas PB Penanggulangan Bencana Secara Nasional, beliau menyampaikan perubahan paradigma penanggulangan bencana di Indonesia. Kalau yang dulunya sebelumnya adalah sifatnya responsif, yaitu pada saat kejadian baru merespon, tetapi kalau sekarang tidak, sifatnya adalah mitigatif atau pencegahan. Nah, seperti itu. Nah, dalam hal ini bukan mengesampingkan fase kedua dan fase ketiga, tetapi tetap dilakukan upaya-upaya, tetapi lebih besar kepada upaya pencegahan dan kesiapsiagaan. Kita ketahui bersama bahwa Indonesia berada di ring of fire, berada di garis khatulistiwa dengan potensi bencana yang sangat luar biasa. Para ahli menyebutkan Indonesia itu merupakan supermarketnya bencana dan merupakan laboratorium bencana. Tentunya tentu sangat-sangat signifikan kita dalam upaya bermitigasi dan berkesiapsiagaan bencana seperti itu, Mbak. Kemudian dalam konteks ini, mitigasi bencana seperti yang disampaikan tadi, kita sampaikan Pak Dahlan sambung tadi, ada mitigasi struktur dan non-struktur, tentunya perlu keterlibatan semua pihak dalam upaya untuk penerapan hal tersebut. Seperti yang disampaikan Pak Dahlan tadi, keterlibatan semua multi pihak. Dalam konteks ini yang namanya disebut dengan pentahelik. Pentahelik di dalamnya ada pemerintah, ya, ada unsur-unsur pemerintah di dalamnya. Kedua, ada masyarakat itu sendiri, masyarakat baik secara umum, LSM itu masyarakat, kemudian badan usaha, kemudian akademisi, kemudian dari pihak media. Ya, jurnalis media seperti hari ini kita tampil di RRI, ini merupakan pentahelik dalam upaya penanggulangan bencana, termasuk pada upaya mitigasi bencana atau kesiapsiagaan bencana yang kita siapkan. Nah, upaya yang kita siapkan ini bukan berarti kita mencegah bala dari Allah, tidak. Kita tidak mampu untuk mencegah mungkin apakah disebut itu bala, azab, atau apa yang diberikan teguran bagi kita umat manusia dari Allah Subhanahu wa taala, tidak. Tetapi ini adalah upaya mitigasi dan kesiapsiagaan yang kita lakukan, kita upayakan adalah sebagai bentuk ikhtiar kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala untuk berusaha secara fisik dan berdoa kepada Allah supaya terjadi pengurangan risiko. Kalaupun terjadi, kita sudah tahu bagaimana cara menghadapinya seperti itu. Kita tidak melarang Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Nah, satu konteks lagi yang ingin saya sampaikan, tanggung jawab kebencanaan ini bukan hanya tanggung jawab pemerintah. pentahelik yang telah kita sampaikan tadi itu merupakan tanggung jawab kita bersama di dalam upaya baik di fase pra-bencana, pasca bencana, atau saat kejadian bencana. Jangan berlomba-lomba kita mewujudkan suatu bantuan atau apa segala sesuatu pada saat kejadian bencana tanggap darurat saja. Jangan. Tetapi di tiga fase itu, mari kita fungsikan peran kita masing-masing sebagai pentahelik tadi untuk berupaya meningkatkan kapasitas masyarakat baik secara fisik ataupun non-fisik untuk siap siaga dalam menghadapi bencana. Apalagi kita berada di daerah yang memang rawan secara topografi tata ruang kita atau kewilayahan Kabupaten Aceh Utara dari ujung timur, ujung barat, utara, selatan, kita memang berada pada risiko bencana dengan ancaman baik itu banjir, longsor, dan kebakaran, dan lain-lain seperti itu, Mbak.
1: Ya, berarti memang kita dari ini topografinya memang banyak bencana, atau bisa dikatakan Indonesia supermarket bencana begitu ya Pak Mulya?
2: Iya, Indonesia memang supermarketnya bencana.
1: Allah, semoga Allah melindungi kita selalu ya. Baik, Pak Mul, kita tahan dulu, kita ke Pak Dahlan. Pak Dahlan, kalau dilihat seberapa penting sih sebenarnya peran kearifan lokal masyarakat Aceh sendiri ini dalam memitigasi bencana? Lalu gimana caranya juga menyelaraskan antara ilmu lingkungan yang modern dengan habit ataupun kebiasaan masyarakat setempat ini, Pak Dahlan? Silakan.
0: Ya, kita harus akui dari dulu sampai sekarang di zaman modern ini kita hidup di lingkungan masyarakat lokal, di lingkungan kearifan lokal. Jadi oleh karena itu tentunya hal-hal itu perlu selalu kita pupuk, kita pelihara kearifan-kearifan lokal untuk menjaga lingkungan itu. Jadi sesungguhnya pendatu kita lah ya, kakek-kakek kita dulu sudah mengajarkan kepada kita untuk hidup tidak berlebihan, untuk hidup berdampingan dengan lingkungan, untuk hidup tidak merusak lingkungan. Jadi makna berlebihan tadi, tidak berlebihan tadi, itu kan adanya keseimbangan. Kita memanfaatkan alam ini agar tidak rusak, ya, agar tidak rusak. Sisanya itu kita bisa wariskan kepada generasi ke depan kita. Yang kita ambil sekarang adalah hanya untuk kita bisa bertahan hidup serta bisa kita menata masa depan keturunan kita pada saat ini. Kira-kira seperti itu kearifan lokal yang perlu kita jaga sampai hari ini. Kemudian terkait hal yang kedua, bagaimana kita memadukan antara kearifan lokal dengan ilmu yang modern saat ini, dengan ilmu-ilmu penanganan risiko bencana. Jadi umat manusia di dunia ini, bahkan di Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu selalu memikirkan dan mengeluarkan regulasi-regulasi atau buku, ya, buku-buku yang membahas tentang mengatasi bencana di dunia ini dengan berbagai bidang bencana, termasuk bencana seperti yang terjadi di daerah kita ini, paling sering terjadi yaitu banjir. Dan saat ini ada potensi seperti Pak Mulyadi sampaikan tadi, kita kekeringan dengan musim El Nino ini kita. Jadi perpaduan itu juga sangat penting. Bagaimana caranya? Yaitu dengan melibatkan akademisi. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mulyadi, pentahelik dengan tiga komunitas tadi, melibatkan akademisi itu sangat penting, ya. Kenapa begitu? Mereka kan akan melakukan survei-survei, melakukan penelitian-penelitian agar konsep mana atau bagaimana yang sangat ketat, sangat cocok, itu bisa kita jalankan. Dalam sebuah pertemuan dengan USAID beberapa tahun yang lalu, saya terkejut ketika mereka sampaikan untuk wilayah kita ini sangat sedikit adanya penelitian atau survei tentang bencana, survei tentang hutan. Jadi kami terkejut ketika itu disampaikan. Kenapa? Ternyata kalau kita lihat sebagai manusia atau warga yang berada di daerah bencana ini, benar apa yang disampaikan oleh mereka itu. Jadi penelitian itu juga sangat penting, ya, sangat penting. Oleh karena itu kita mendorong mahasiswa, para akademisi atau siapapun yang punya kapasitas dan keahlian di sana untuk melakukan ini, survei ini. Ini bagian juga untuk menginkludkan antara kearifan lokal dengan ilmu-ilmu yang kekinian ini.
1: Ya,
0: jadi begitu kira-kira ya.
1: Ya, Pak Dahlan, saya menarik soal buku mitigasi. Mungkin bisa jadi kurikulum terintegrasi begitu ya. Karena memang kita lihat siswa-siswa di Jepang dari PAUD saja sudah diajarkan ini soal mitigasi bencana ya, begitu Pak Dahlan?
0: Ya, ya itu sangat setuju kita. Sebenarnya kalau kita lihat jejaknya setelah kita terjadi tsunami itu dorongan dari masyarakat sipil agar di sekolah-sekolah itu ada sebuah ruang atau ada sebuah tema ya kurikulum itu untuk diajarkan mitigasi bencana ya sejak dini dari SD, SMP sampai SMA bahkan perguruan tinggi. Kemudian ada hal lain yang saya ingin sampaikan. Saat ini kita sudah memasuki bulan Mei, ya, bulan Mei tahun 2026. Tidak lama lagi kita di Gampung-Gampung akan memasuki masa musrenbang Gampung, ya. Masa musrenbang itu musyawarah perencanaan pembangunan Gampung. Jadi dalam musrenbang Gampung itu harus dibahas, ya, Pak Gici dan Tuhaput bersama masyarakatnya harus membahas tentang pengurangan risiko bencana. Jadi itu dari bawah ya, usulan dari bawah untuk pengurangan risiko bencana, bukan hanya dari atas ya, dari pemerintah, dari BPBD saja ke bawah itu tidak mungkin ya. Harus ada usulan atau harus ada kearifan-kearifan lokal yang dibahas pada musrenbang itu, apa yang perlu kita lakukan, dan itu pada fase pra bencana. Ya, sebagaimana Pak Mulyadi sampaikan tadi. Jangan hanya kita sibuk ya pada saat terjadi bencana, walaupun itu ya jangan pula nanti ketika ada yang diperlukan pada saat bencana lalu kita akan menurun perhatian di sana, bukan juga begitu. Tapi kita mari sibukkan diri sekarang ya pra bencana ini. Seperti sekarang ini kan alhamdulillah kita lagi masa adem ini ya. Adem walaupun di dua kecamatan kita, yaitu Kecamatan Langkahan dan Kecamatan Sawang, serta kecamatan lain Lapang, sedang berbenah diri. Tapi kita secara umum, baik pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha itu, ini masa adem ini, mari kita perhatikan, kita cari sebuah formulase yang lebih kuat lagi untuk mengurangi risiko bencana ini. Inilah saatnya yang sangat tepat untuk kita lakukan pada fase pra-bencana.
1: Pak Dahlan, terakhir, apa sebenarnya harapan Pak Dahlan sendiri terkait dengan keterlibatan generasi muda soal isu lingkungan dan kebencanaan di Aceh Utara sendiri? Silakan Pak Dahlan.
0: Iya, sangat menarik itu pertanyaannya. Saya ingin menyampaikan ya beberapa situasi, beberapa tempat saya melihat masih rendahnya perhatian generasi muda terhadap mitigasi bencana ini ya, baik itu pemuda-pemuda yang terpelajar ya, mahasiswa dan pemuda pada umumnya. Saya bisa kita melihat tentang sikap mereka mengelola lingkungan, sampah dan sebagainya, buang sampah sembarangan. Oleh karena itu saya mengajak, mari adik-adik kita, pemuda-pemuda, memperhatikan dan memberikan sesuatu dari sekarang. Ya, Anda pemuda memberikan sesuatu dari sekarang perhatiannya terhadap pengurangan risiko bencana, terhadap penyelamatan lingkungan kita ini. Sesungguhnya lingkungan kita ini adalah sahabat kita. Jika kita tidak bersahabat dengan lingkungan, yakinlah lingkungan itu enggak mau bersahabat dengan kita. Itu dia.
1: Oke, baik. Terima kasih Pak Dalam. Pak Mul, kira-kira apa himbauan kepada warga Aceh Utara? Ini memasuki, kita sekarang kan menghitung ya, lagi-lagi nanti akan masuk musim penghujan, peralihan cuaca saat ini. Silakan Pak Mul.
2: Baik, Terima kasih, tapi sebelumnya izinkan saya 1 menit untuk ada hal yang masih ingin saya sampaikan,
1: silakan.
2: Pak, sebelum close statement. Boleh ya, Pak, ya?
1: Baik, silakan Pak Mul.
2: Oke, tadi sangat menarik sekali tentang kearifan lokal yang disampaikan oleh Pak Dahlan. Tentunya kami di Badan Penanggulangan Bencana tetap melibatkan kearifan lokal atau tetua-tetua adat, tokoh agama, tokoh masyarakat dalam upaya kearifan lokal yang ada di Aceh dalam upaya mitigasi bencana. Contoh seperti misalnya dulu di Aceh itu ikatet canggua atau suara yang menggeluduk di daerah pegunungan itu sudah menjadi kearifan lokal, sudah memperingatkan keluarga dan masyarakatnya kalau itu disampaikan oleh petua bahwa untuk siaga bahwa kemungkinan akan terjadi air, turunnya air atau terjadinya banjir seperti itu. Nah, kearifan lokal ini sangat penting sekali di dalam kita mengambil sebuah kebijakan-kebijakan yang ada di daerah kita masing-masing, karena beda wilayah beda kearifan lokal. Misalnya termasuk seperti yang terjadi pada saat tsunami, yang itu kearifan lokal Semong, ya, Semong yang di Semelu itu sangat bermanfaat sehingga sedikitnya korban yang terjadi di sana. Itu kan upaya mitigasi juga sebenarnya, penyelamatan juga, seperti itu. Kemudian kita menumbuhkan budaya sadar bencana di dalam masyarakat, tentunya baik itu dari pemerintah itu sendiri ataupun dari budaya-budaya kearifan kearifan-kearifan lokal yang ada di lapangan. Itu sangat menentukan juga penerimaan pada saat kita lakukan penyampaian-penyampaian edukasi untuk kesiapsiagaan atau pelatihan-pelatihan tentang kebencanaan. Tentu ini merupakan tantangan-tantangan yang ada di lapangan seperti yang Mbak tanyakan ke kami tadi sebelumnya di lapangan, tetapi tentunya ini menjadi PR kita bersama bagaimana kita cari cara supaya lebih mudah masuk di dalam mengedukasi masyarakat atau menanamkan nilai-nilai budaya sadar bencana di dalam lingkungan masyarakat kita. Kemudian kita ketahui bersama terjadinya pergeseran nilai-nilai. Kalau dulu rumah Aceh itu tinggi-tinggi dibangun bukan hanya untuk menghindari binatang buas, tetapi juga salah satunya upaya mitigasi bencana. Begitu juga Pak Dahlan, ya.
0: Ya, benar.
2: Upaya mitigasi bencana menghindari banjir seperti itu, ya. Kemudian binatang buas dan lain-lain seperti itu. Gempa bumi karena tidak memakai paku, hanya memakai pasak dan tali, goyang-goyang sedikit tapi tidak akan jatuh seperti itu. Itu merupakan kearifan lokal. Kemudian memudayakan gotong royong kembali dalam upaya mitigasi bencana, ya. Terkait tentang pendidikan, ya. Pendidikan ini sangat menarik sekali. Kenapa? Karena memang ada yang namanya Satuan Pendidikan Aman Bencana yang telah dicetuskan oleh pemerintah melalui Dinas Pendidikan, yaitu sesuai dengan Permendikbud nomor 33 tahun 2019. Di sini pemerintah telah mengatur bagaimana Satuan Pendidikan Aman Bencana tentunya kemungkinan akan include walaupun muatan lokal tentang ilmu-ilmu tentang kebencanaan, baik mitigasi dan lain-lain, ya. Nah, inilah yang tadi salah satu saya sebutkan, upaya kami dari BPBD melalui apel-apel ataupun upacara-upacara bendera di setiap sekolah itu, kita sampaikan tentang terkait SPAB atau Satuan Pendidikan Aman Bencana. Tetapi ini adalah induknya nanti adalah di sekolah, di Dinas Pendidikan, kolaborasi dengan BPBD dengan upaya pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolah tersebut nantinya. Ini akan kita lakukan langkah-langkah konkret nanti dengan Dinas Pendidikan seperti itu, Mbak. Kemudian paling penting sekali adalah penanggulangan bencana ini baik di pra, kemudian saat kejadian dan di pasca, keterlibatan masyarakat itu sangat penting sekali. Tentunya di dalam sebuah pentahelik yang dilakukan tadi itu semua peran fungsi kita masing-masing sangat penting sekali. Nah, terkait akademisi, sebagaimana disampaikan Pak Dahlan tadi, banyak kami terima para mahasiswa dan para dosen di beberapa fakultas negeri, universitas negeri, baik dari UNSIA ataupun dari UNIMAL dan beberapa perguruan tinggi lainnya, termasuk kalau dari UNSIA ada di UPTD, TDMRC UNSIA, itu sering kita ketemu dan mengambil data di kita tentang riset-riset kebencanaan. Tapi dalam hal ini mungkin kita berharap juga dalam konteks ini kepada setiap kampus-kampus yang telah melakukan riset-riset kebencanaan di Aceh Utara untuk memberikan satu E kepada kita sebagai masukan-masukan, sebagai upaya di dalam melakukan perencanaan tentang penanggulangan di tahun-tahun selanjutnya, kita include-kan apa yang telah di riset-risetkan secara ilmiah oleh pihak-pihak akademisi. Nah, dari mahasiswa itu sendiri, baik itu dari mahasiswa kedokteran, pertanian, tata ruang, dan lain-lain, itu banyak juga yang melakukan penelitian dan riset di BPBD Kabupaten Aceh Utara. Tentunya ini kita memberikan poin-poin penting kepada mereka supaya mereka dapat menghasilkan sebuah produk ilmiah yang dapat disumbangsihkan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Utara. Mungkin itu sebagai tambahan, sebagai close statement yang ingin kami sampaikan atas nama pemerintah Kabupaten Aceh Utara di bawah kepemimpinan Ayah Wapanyang dan Kalaksa, PLT Kalaksa BPBD Kabupaten Aceh Utara Bapak Fauzan, kami ingin menyampaikan kepada seluruh warga masyarakat Kabupaten Aceh Utara bahwa dengan kondisi apapun kita tetap harus siap siaga. Yang pertama, dapatkan informasi secara akurat dan baik secara langsung ataupun tidak langsung. Jangan panik pada saat kejadian dan tetap berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dijauhkan dari bala. Amin ya rabbal alamin. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Terima kasih untuk Pak Mul, juga terima kasih Pak Dahlan untuk waktunya. Semoga perbincangan ini nanti ya bisa jadi ke depan nanti, mulai dari pemetaan ya Pak Mul yang sudah disampaikan tadi, kemudian juga soal kebijakan-kebijakan dan juga program-program di tahun 2026 ini, juga keterpihakan kepada warga, baik yang saat ini juga harus terus diberikan mitigasi bencana, terutama generasi muda ya Pak Dahlan. Kita setuju ya, generasi ya, muda ini ya, harus care, karena mungkin masih kurang sekali care and carry on-nya mungkin ya, yang masih sekali. Terima kasih Pak Mul, Pak Dahlan. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Ya baik, terima kasih. Baik pendengar, itu dia ya bincang kita di kesempatan pagi hari ini bersama dua narasumber terkait dengan mitigasi bencana, upaya mengurangi resiko. Dan kita akhiri perjalanan Loksume pagi ini. Sesaat lagi kita akan masuk dalam Halo RRI. Tetaplah bersama kami.

lapangan hijau, apa saja bisa terjadi. Mimpi kecil pun bisa berubah jadi sejarah besar. Piala Dunia FIFA 2026 balik lagi. Bawa semangat dari berbagai penjuru dunia ke satu panggung yang sama. Detik demi detik terasa menegangkan, karena harapan ada di setiap gerakan bola. Sorak-sorai gak cuma terdengar di stadion, tapi juga sampai ke hati para pendengar setia. Ini soal berani bermimpi, soal perjuangan yang gak ada habisnya, dan kebersamaan yang gak kenal batas negara. Karena di momen kayak gini, kita jadi sadar, sepak bola itu benar-benar bisa nyatuin dunia. Tetap bareng RRI yang selalu hadir bawa semangat Piala Dunia buat kamu. Karena setiap pertandingan pasti selalu punya cerita. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Lusmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Lusmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

89,3 MHz Pro 1 Air Lux Boy. Selamat pagi pendengar dan juga pemirsa channel YouTube kami di manapun Anda berada. Jumpa lagi kita dalam program Halo RRI yang akan terus hadir untuk Anda di kesempatan pagi hari ini hingga formasi pukul 10 waktu Indonesia Barat untuk edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: terjadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

Oke, baik pendengar di mana Anda berada. Silakan untuk Anda yang ingin menyampaikan keluhan, kritikan, saran terkait apapun, ya bisa di 0811671583 ya. Tapi juga bisa berbagi informasi untuk Anda yang mungkin mengetahui informasi di kesempatan pagi hari ini, juga silakan untuk berbagi bersama kami di hari ini ya. Juga Anda di kawasan Cutar juga silakan untuk berbagi informasi. Mungkin ada kejadian yang ingin dibagikan bersama kami, silahkan ya. Bisa jadi apa saja, tapi disertai nanti dengan video ataupun juga foto, dan juga bisa mengatakan ini tempat dari daerah mana, dan semoga saja ya ini juga dapat membantu masyarakat untuk mengetahui informasi-informasi yang tidak bisa kami jangkau, namun dengan berbagi bersama ya kita juga bisa mengetahui seperti apa di kejadian. Oke, ini ada yang berbagi bersama saya di kesempatan pagi hari ini. Terjadi mobil terbalik ya, Land Cruiser ya, dengan BK 1177 ISA, ini terbalik tepatnya di depan Polres Loksmawe ya. Ini juga sudah dibagikan oleh rekan kami ya. Terima kasih juga informasinya. Jadi di depan Polres Loksmawe ada sebuah mobil Land Cruiser terbalik ya. Dan juga pastinya ini juga kita doakan ya, semoga yang saat ini sedang mendapat musibah diberikan ketabahan. Kemudian juga kita menyapa untuk para korban kebakaran di kawasan Kampung Jawa ya, di kawasan

Ini juga mengajak masyarakat ya, memperkuat solidaritas untuk membantu pemulihan para korban. Lagi-lagi inilah ladang kita untuk bisa bersedekah, berinfak ya, untuk para saudara-saudara kita yang saat ini sangat membutuhkan. Silakan langsung saja ya, Anda bisa juga melihat langsung mereka saat ini berada di tenda-tenda pengungsian. Namun juga pendengar, ada juga di tempat lain juga ya, pendengar, di mana seperti kita ketahui juga bahwasannya korban daripada kebakaran ini juga dirasakan oleh saudara kita non muslim ya, di mana ada sekitar 100 lebih ya para non muslim yang merasakan juga dampak daripada kebakaran kemarin, dan juga mereka saat ini berada di gereja yang ada di kawasan Pusung ya. Oke, baik, nanti kita terus akan menantikan juga untuk Anda yang ingin bergabung di 0811671593 untuk menghadirkan keluhan, juga informasi-informasi, lalu juga untuk Anda di kesempatan hari ini silahkan ya untuk berbagi apa saja ya, tidak terkecuali terkait dengan ya, mungkin juga pelayanan Anda saat ini sedang mungkin mengurus segala sesuatu, mungkin pelayanannya juga menurut Anda masih kurang, silahkan sampaikan. Nanti kita akan coba mencari solusi bersama narasumber yang kompeten yang bisa menjawab apa yang menjadi keluhan dan keresahan Anda.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lok Sumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika SMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lok Sumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lok Sumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa

di formasi pukul 9 lewat 27 menit waktu Indonesia Barat. Selamat pagi paling baik untuk Anda yang baru saja bergabung bersama kami di sini ya. Baik di siaran terestrial, kemudian juga di RR Digital, dan juga di kawasan Langsati Timur di 93,5 MHz di kesempatan pagi hari ini. Untuk Anda juga yang sedang memacu kendaraannya, tetaplah berhati-hati. Jangan lupa untuk menggunakan sabuk pengaman dan juga memakai helm, baik pengemudi ataupun yang di belakang ya. Dan pastikan juga semua kelengkapan surat-surat daripada kendaraan Anda ini lengkap ya. Dan juga perhatikan ruas-ruas jalan yang Anda lalui. Mungkin kalau di sekitaran jalan-jalan protokol seputaran Kota Loksmen mungkin tampak lengang karena saat ini memang disibukkan dengan berbagai aktivitas di dalam ruangan ya, para pekerja, pelajar dan juga para mahasiswa. Namun hiruk pikuk selalu terlihat di kawasan pusat pasar tradisional, terutama di pusat pasar tradisional Pasar Impres. Selamat pagi paling baik untuk para pedagang, semoga saja hari ini membawa keberkahan untuk kita semua. Dan janganlah ragu dan yakinlah bahwa rezeki tidak akan tertukar. Hari ini hari Jumat, semoga penuh keberkahan. Pastinya juga sebagian para pekerja juga ada yang work from home ya, ada juga yang memang harus ke kantor, tapi mungkin untuk unit-unit pelayanan ya mungkin tidak bisa melakukan work from home seperti di puskesmas, kemudian juga di rumah sakit, kemudian sama seperti kami di RRI sendiri, lalu juga di pelayanan-pelayanan lainnya ya. Semoga tetap bersemangat di kesempatan pagi hari ini. Kita masih menantikan di 0811 6715893 yang ingin berbagi ataupun juga kita akan tampung aspirasi Anda di kesempatan pagi hari ini.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas pondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Ya, baik. Kita masih dalam Halo RRI Pendengar yang terus menampung keluhan, aspirasi Anda. Ya, silakan ya sekali lagi di 0811 67 15 893. Sembari menantikan juga kami akan terus berbagi informasi kepada Anda di kesempatan pagi hari ini ya. Jadi ya, seperti yang sudah diinformasikan di fokus pagi tadi, bahwasannya juga di mana Bupati Aceh Utara Ismail Ajalil atau Ayahwa ini juga pada Kamis kemarin ini, maksud kami ini menemui Menteri Sosial Saifullah Yusuf di kantor Kemensos di Jakarta. Jadi guna mempercepat penyaluran bantuan bagi korban banjir di Aceh Utara. Kemudian pertemuan tersebut juga membahas pertemuan jaminan hidup, stimulan ekonomi dan bantuan isian hunian bagi warga terdampak banjir. Kemudian pemerintah Aceh Utara juga akan mengusulkan data ribuan kepala keluarga penerima bantuan secara bertahap ke pemerintah pusat. Lalu juru bicara Pemkab Aceh Utara, Muntasir Ramli, juga menyebutkan Mensos Guspol Ipul mengapresiasi langkah cepat dan tertib pemerintah Aceh Utara dalam proses pendataan korban banjir dan berharap bantuan segera terrealisasi agar dapat membantu pemulihan ekonomi masyarakat pasca bencana. Kemudian pendengar, informasi dari Kota Loksmaya di mana Wali Kota Loksmaya Sayuti Abu Bakar ini meninjau langsung lokasi kebakaran di kawasan Pardede ya. Jadi gampung ke gampung Jawa, Kecamatan Banda Sakti, Rabu lalu, sekaligus menyerahkan bantuan masa panik kepada warga. Oke, dan juga terjadi ini kebakaran yang terjadi di 5 Mei 2026 menghanguskan 84 unit rumah dan juga berdampak pada 85 kepala keluarga ya, atau sekitar 275 jiwa. Selain itu juga ada 3 warga mengalami luka ringan dan mendengar 1 korban luka berat dan juga menjalani perawatan di rumah sakit. Nah, Sayuti menegaskan pemerintah Kota Loksmaya terus menyalurkan bantuan kebutuhan dasar serta menyiapkan hunian sementara ya dan juga rehabilitasi rumah bagi korban kebakaran.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lusmawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lusmawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: Jadi kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda, solusi.

0: mana-mana bawa radio zaman
1: dulu. Oh iya, gampang kebun karet bawa radio tuh.
2: Jadi gini kan, daerah-daerah gini kan. Nah, itu loh Aceh Timur dan perkebunan karet. Di situ kan ada TV memang. Yang ada cuma radio. Seingat saya radio kecil seginilah yang bisa kita dengar-dengar di sini kan, yang kita tenteng. Nah, di situ memang kami dengar ke dunianya. Jadi RRI ya, RRI kalau memang dulu kalau bapak suka dia berikan minta ekonomi lah kan. Jadi ketika olahraga saya dengar itu. Nah kadang-kadang nggak dapat siarannya dia berangin kan. Ada yang dirilai dia, dirilai ke radio swasta di Lok Nibong. Nah itu kami dengar. Nah ketika memang saya kan pengagum memang Argentina. Jadi ketika gol misalnya kan, ya lemas lah kita kan. Ketika gol Argentina lari di rumah. Nah, jadi itu pengalaman saya pikir yang sangat luar biasa lah. Saya paham pada dunia ketika memang umur baru 6 tahun ya, 5 tahun lah. Kelas 5 SD lah itu baru.
0: Udah mulai ini ya, berarti dari kecil udah suka bola ya, Pak.
2: Udah masih enggak bisa main memang, tapi suka nonton. Itu tadi pengalamannya.
0: Nah, berarti kayak Laskar Pelangi gitu, Pak, kemana-mana bawa radio zaman
2: itu. Sampai kebun karet bawa radio tuh.
0: Iya.
2: Kan ada saran tunda dia. Misalnya dibilang kan ini pertandingan tim pulang dengan pulih, nanti bisa dengar dia misalnya di jam 10 pagi misalnya. Jam 10 kan masih di kebun tuh, belum pulang. Jadi kami bawa radio ke kebun. Jadi gini kan, daerah-daerah gini kan.

Di informasi pukul 9 lewat 51 menit waktu Indonesia Barat, kita masih dalam Halo RRI. Pendengar, pastinya jangan lupa, kalaupun ya Anda tidak masuk di program ini, Anda juga masih bisa mengirimkan pesan singkat di 0811 6715 893. Silakan untuk ungkapkan apa yang ingin Anda sampaikan, keluhan, saran yang kritik, dan juga kejadian-kejadian yang kami mungkin tidak bisa menjangkau ke arah sana atau ke daerah Anda. Silakan berbagi bersama kami, karena memang cukup kami harapkan ya kontribusi Anda untuk bisa mampu memberikan informasi-informasi yang tidak mungkin kami jangkau. Maka dengan begitu ya Anda berbagi bersama kami, kita akan berbagi untuk seluruh pendengar dan juga masyarakat yang bisa menjangkau siaran kami melalui siaran terestrial dan juga RRI digital. Terima kasih untuk Anda semuanya yang sudah mendengarkan RRI Pro 1 dan pastinya Halo RRI. Berarti hari ini mungkin insya Allah tidak ada keluhan, tidak ada hal yang juga membuat Anda tidak nyaman, tapi alhamdulillah ya, berarti semuanya berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Namun yang pasti kami tidak henti-hentinya membuka Halo RRI untuk Anda bisa untuk menampung aspirasi Anda. Terima kasih, kita akan jumpa lagi Halo RRI di edisi berikutnya. Saya Demo Hatta, tetaplah bersama kami. Setelah ini ada, kita akan hadirkan dialog.

0: kecelakaan.
1: Eh, kamu tahu nggak sih, kalau persoalan kayak gini juga banyak loh terjadi di kampung saya. Kayak persoalan sampah, jalanan rusak tanpa lampu penerangan. Bahaya sekali ini, apalagi jalannya juga ramai.
2: Duh, saya juga punya keluhan seperti ini. Misal, pengurusan izinnya yang rumit. Sudah itu, ngurus dokumennya payah lagi.
3: Ya sudahlah, tidak usah diperdebatkan. Sampaikan aja ke informasi publik melalui program Halo RRI.
4: Hah? Halo RRI?
3: Sampaikan beragam kritikan dan keluhan di sekitar lingkungan Anda di program Halo RRI setiap hari Senin, Rabu dan Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI, beragam keluhan, informasi publik dan aspirasi masyarakat akan kami tindak lanjuti kepada pihak terkait. Suara Anda

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 9,3% tuh RSMR. Selamat siang. Kita akan jumpa lagi ya dalam Asa Cita RRI Pro 1 Indonesia Sehat. Kita akan bicara soal bidan yang unggul, pondasi kesehatan ibu dan anak yang kokoh ya. Ya, memang bicara soal kesehatan ya. Jadi memang bidan sendiri ini punya peran penting pendengar ya. Menjadi garda terdepan dalam menjaga kesehatan ibu dan anak. Dengan kepedulian, kemudian juga kompetensi, juga dibarengi dengan pelayanan yang unggul, ini bisa menjadi pondasi kuat ya untuk bisa menciptakan generasi yang sehat dan juga berkualitas. Nah, ternyata pendengar, kehadiran bidan tidak hanya membantu proses persalinan yang selama ini kita ketahui, tapi juga memberikan edukasi ya. Kemudian juga ada pendampingan dan juga perhatian sejak masa kehamilan hingga tumbuh kembang anak. Kita akan ajak berbincang ya untuk kesempatan pagi hari ini. Kita akan ajak berbincang yaitu ada Dr. Murniati, STR Kebidanan MKM MKEP ya. Yaitu langsung saja kita sapa. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum Bu Murni. Oke, baik. Sudah terdengar?
1: Baik, sudah.
0: Alhamdulillah. Apa kabar pagi ini? Ya, siang ya. Terima kasih waktunya sudah menyempatkan waktu Zoom bersama kita dan juga bersama pendengar, pemirsa RRI Official Loksmawe yang bisa juga menyaksikan kita di kesempatan pagi hari ini. Senang sekali rasanya bisa berbincang di pagi hari ini menjelang siang. Bu Murni, ya kalau dilihat ini kita kan bicara soal bidan ya. Lagi-lagi bidan, kita langsung konteksnya, wah ini yang membantu melahirkan. Kan begitu ya. Ya para ibu hamil pasti sangat mendambakan ibu bidan. Para ibu hamil paling dekat sama ibu bidan. Benar ya? Apalagi yang sudah ada di pedesaan-pedesaan, pelosok-pelosok. Kalau dilihat gambaran bidan yang unggul di era pelayanan kesehatan saat ini menurut Bu Murni sendiri seperti apa? Silakan Bu Murni.
1: Baik, terima kasih. Saya juga sangat senang sekali hari ini kembali bisa bergabung dengan RRI dalam acara yang memang sejalur dengan saya. Saya juga seorang bidan, kemudian juga dosen kebidanan di salah satu perguruan tinggi swasta di Loksemawe, Stikes Darussalam Loksemawe. Menarik judulnya yaitu Bidan yang Unggul, Pondasi Kesehatan Ibu dan Anak yang Kokoh. Nah, terkait pertanyaan tadi, menurut saya memang untuk bidan di era saat ini, apa yang paling bisa diunggulkan? Menurut saya adalah edukasi. Kenapa edukasi? Karena memang masyarakat kita sekarang minim literasi, minim membaca, dan minim untuk mau mencari informasi. Sehingga siapa yang harus paling maju dalam edukasi terhadap kesehatan ibu dan anak? Yaitu bidan. Kenapa? Bidan adalah garda terdepan pada kesehatan ibu dan anak. Setiap desa ditempatkan bidan. Tujuannya untuk apa? Untuk mengedukasi masyarakat di desa tersebut supaya terserap informasi, terserap seperti apa? Sesuai dengan umur mereka, sesuai dengan pendidikan, sesuai dengan budaya dan adat setempat. Maka bidan perlu ditempatkan di desa-desa sehingga edukasi itu terserap merata sampai ke terpencil.
0: Ini menarik Bu Murni, kurangnya literasi. Kurangnya literasi, saya yakin sekali ibu-ibu semua kan sekarang sudah punya gadget ya. Punya gadget. Yeah. Tapi sayangnya mungkin literasinya bukan soal kesehatan, bukan kebidanan mungkin ya.
1: Iya, memang sekarang kita punya teknologi yang sudah sangat canggih dibandingkan dulu ya. Kalau dulu bidan-bidan ini kan perlu mengumpulkan orang, kemudian segala macam. Nah, yang sekarang ini terjadi adalah minim literasi, adalah literasi yang memang sesuai dengan apa yang dibutuhkan masyarakat. Kadang-kadang kita punya teknologi tapi tidak digunakan untuk mengedukasi. Nah, saya lihat ada beberapa tahun ke belakang ini, saya sudah melihat bidan-bidan ini sudah mulai di media sosial, sudah ada TikTok, kemudian ada dokter-dokter kandungan yang sudah mulai membahas membahas edukasi. Itu adalah suatu yang bagus, sehingga dengan tidak membaca pun masyarakat bisa menonton langsung dari narasumbernya dan dengan gaya bahasa dokter ataupun bidannya, sehingga mereka bisa memilih, oh ini saya mau nonton live ibu bidan ini, oh saya mau nonton dokter ini karena bahasa dia nyampe di saya sesuai dengan apa namanya koneksi saya gitu. Jadi masyarakat sekarang sudah mulai terpapar dengan edukasi, namun banyak masyarakat yang masih minim tentang edukasi tersebut.
0: Dalam arti kata, edukasi yang diberikan oleh para dokter, para bidan harus berbentuk konten ya, biar cepat menyerap kepada masyarakat. Karena masyarakat kan sekarang selalu menonton konten ya, Bu Murni, kalau kita
1: Iya,
0: lihat.
1: benar sekali. Karena memang konten itu kan lebih mudah diserap. Yang pertama, dia melihat secara visual, kemudian dia mendengar, dan dia juga kadang-kadang konten-konten itu kan diterjemahkan, disubtitlekan.
0: Benar.
1: Ada dia membaca juga, sehingga ada tiga lapis informasi yang terserap, sehingga mudah diterima. Saya juga sering membuat konten itu di TikTok. Biasanya karena saya seorang dosen, maka saya buat edukasi terhadap beasiswa-beasiswa, dan saya lihat atensi masyarakat terhadap video-video yang dibuat terhadap beasiswa-beasiswa ini meningkat daripada mereka membaca di Google. Kalau
0: Benar.
1: membaca, menyari sendiri.
0: Selebaran begitu ya tulisan ya.
1: Iya, tapi
0: Oke.
1: kalau kita buat video yang menarik, singkat, kemudian ini ada informasi ini, kita jelaskan secara bahasa biasa yang bisa diserap masyarakat, itu lebih nyata dan lebih masuk ke lapisan masyarakat.
0: Berarti dalam arti kata, bidan juga harus proaktif ya, harus juga apa ya, punya inovasi-inovasi dalam soal untuk memberikan edukasi ya melalui konten medsos. Karena kan ibu-ibu sekarang juga, jangankan ibu-ibu, mungkin generasi mudanya literasinya sangat minim ini ya, Bu Monia.
1: Iya, benar sekali, Bu. Karena kan saya mengingat ya, dulu kita mengajak mahasiswa itu untuk membaca aja, ngajak ke perpustakaan, itu sulit. Nah, sekarang sambil tiduran ibu hamil, kalau dia lagi mual, apa yang perlu dilakukan ibu hamil saat mual? Tekan langsung di aplikasi, langsung keluar. Video dokter ini, video dokter ini. Nah, mereka bisa memilih dan memilah yang mana yang bisa apa diterima sama mereka. Kemudian bidan ini, bidan A, dan bidan B. Dan itu adalah salah satu hal yang sangat bagus, edukasi yang sangat bagus. Nah, bidan-bidan yang bisa unggul dalam edukasi, maka dia akan dikenal. Begitu dikenal, maka apa namanya, jati diri bidan itu akan naik, sehingga kesehatan ibu dan anak ini dapat meningkat. Kenapa? Masyarakat sudah percaya kepada bidan. Oh, saya udah pernah dengar ini. Dia dibuat video, dia datang langsung ke masyarakat. Jadi ada beberapa metode edukasi yang bisa diberikan, sehingga ini adalah pelayanan unggulan bagi seorang bidan. Banyak kita lihat bidan itu yang bisa pamornya naik gara-gara sosial media, gara-gara edukasi. Yang dulunya pasiennya sedikit, begitu dia buka edukasi yang banyak, pasiennya menarik, senang dengan cara bidannya ngobrol, sehingga walaupun jauh, bidannya tetap didatangi.
0: Storytellingnya mungkin ya yang bikin
1: Iya,
0: menggugah
1: benar.
0: ini, kemudian juga kedekatan emosional bukan hanya dalam konten tapi ketemu langsung juga memang benar-benar ramah dekat dengan masyarakat ya Bu Murnia, begitu ya.
1: Iya, benar.
0: Ya.
1: Karena prinsipnya bidan itu adalah pendamping wanita sebenarnya.
0: Oh,
1: Dia
0: oke.
1: adalah orang-orang pilihan. Bidan-bidan itu kan dari namanya saja udah midwife, pendamping wanita, sehingga dengan kelembutannya, ketegasannya, kemudian kegigihannya,
0: Iya.
1: kemudian kesabarannya dalam
0: Benar.
1: mendampingi persalinan itu yang harus selalu diunggulkan dari bidan. Kalau itu hilang, maka bidan ini tidak ada lagi kepercayaan. Karena untuk menangani yang tidak normal itu bukan ranahnya bidan. Ranah bidan itu kan kenormalan pada kehamilan sampai ber-KB. Tapi kalau misalnya udah ada sesuatu kelainan, itu kan sudah ke SPOG. Maka bidan itu harus bisa dia mempertahankan kenormalan itu. Bagaimana? Dengan memberikan edukasi, dengan mendekatkan pelayanan fisik, psikologinya, sampai budaya dan adat istiadat di daerah tersebut juga harus diperhatikan. Kalau tidak menjamah adat dan budaya di daerah setempat, maka bidan itu tidak akan bisa masuk ke dalam kehidupan masyarakat tersebut.
0: Kompleks sekali ya Bu Murni, harus diinikan oleh seorang bidan, apalagi soal bahasa tuturnya ini juga harus ya, karena kan memang ini langsung berinteraksi. Memang rata-rata bidan ini sabarnya luar biasa kalau saya lihat. Apalagi
1: iya,
0: luar biasa. Kita juga luar biasa sangat sekali bidan. Iya, mengayomi ya begitu ya Bu Murni. Kalau kita lihat semua bidan itu mengayomi, apalagi kepada ibu-ibu hamil. Saya juga ingin menyapa ini para bidan yang saat ini sedang berjibaku di posko-posko dan juga di

0: Oke, baik. Nah, kalau dilihat sebenarnya seberapa besar sih peran bidan sendiri ini? Kalau kita lihat memang ini sudah jadi pendamping, tapi lagi-lagi soal pendampingan untuk kehamilan ibu, kemudian juga anak yang kuat sejak masa kehamilan. Lagi-lagi kan kita bicara soal angka stunting ya. Ini kan juga bersamaan ya soal kehamilan dari masa ibu hamil, kemudian juga anak menjadi besar. Silakan, Mbak Murni.
1: Baik, kalau terkait dengan mengenai stunting, memang ini sangat sangat krusial dan memang ini adalah ranahnya bidan memang. Bidan mendampingi ibu dari catin, calon pengantin, dari catin sudah diedukasi supaya bagaimana menjadi pasangan yang bagus, kemudian setelah menjadi pasangan yang bagus, menjadi ibu yang bagus, ibu yang berkualitas itu bukan hanya dia berkualitas pada segi fisiknya, kemudian pendidikannya, tapi bagaimana dia bisa menjaga generasi ke depannya, menjaga kehamilannya. Banyak kita melihat ibu-ibu yang memang dia tidak tahu apa-apa terhadap kehamilan, itu minim edukasi pada saat sebelum kehamilan atau prakonsepsi, maka sangat penting kehadiran bidan itu untuk memberikan konseling prakonsepsi ini terhadap calon-calon ibu. Untuk apa? Untuk mencegah stunting itu tadi, karena stunting ini ketika sudah terjadi, maka dia tidak bisa lagi dicegah, sehingga akan berpengaruh terhadap generasi ke depannya. Maka sangat penting mencegah stunting. Maka pemerintah kan genjot betul itu stunting
0: Benar.
1: supaya tidak terjadi. Nah, ini apa penyebabnya? Karena kurang protein, gizi seimbangnya kurang. Pada saat ibu hamil trimester 1 kan mual muntah,
0: Benar.
1: kemudian pusing, perutnya kembung berangin. Nah, banyak ibu yang begitu kondisinya seperti itu ya mengikuti tidak mau makannya, mengikuti ya udah kalau misalnya nggak mau ya nggak mau, apa yang mau dimakan. Nah, sebenarnya kehadiran bidan disitulah untuk mengedukasi bahwa walaupun ibu hamil trimester 1 tidak mau makan, harus dipaksakan makan yang tinggi protein, yang mencukupi asam folat. Supaya apa? Supaya perkembangannya jadi bagus, dapat mengurangi kelainan-kelainan kongenital pada calon-calon bayi dan mencegah stunting. Sehingga begitu lahir calon-calon generasi masa depan, lahir yang brilian, lahir dari ibu yang mengandung dengan kehamilan yang berkualitas. Yang berkualitas itu bukan yang bolak-balik ke dokter, tapi yang memang selalu menjaga sesuai dengan aturan kesehatan. Jadi makannya diperhatikan, tidak perlu mahal, yang penting gizinya tercukupi. Kemudian multivitaminnya harus diajarin sama bidan, bagaimana multivitamin yang bagus, yang bisa mencukupi asam folat, kemudian juga kalsium yang paling penting dari ibu bidan, beritahu ke masyarakat. Kemudian bagaimana juga bidan berkolaborasi dengan dokter supaya ada hamil yang perlu penanganan. Bidan juga membantu memilih dokter spesialis yang bagus, yang dekat aksesnya, kemudian yang terjangkau bagi ibu hamil. Karena kan ibu hamil ini berbeda-beda ekonominya. Apalagi sekarang sudah apa namanya? JKA ini kan sudah di
0: Iya,
1: ini ya,
0: soal desil ya.
1: sudah dibatasi desil, sehingga ya memang yang desil-desil agak tinggi ya harus membayar secara mandiri kan kalau nanti operasi sesar atau seperti apa. Nah, kita ini harus jadi bidan juga harus aware terhadap itu supaya dapat menekan angka sesar itu tadi, apalagi bagi-bagi yang tidak ditanggung BPJS. Nanti kan biayanya akan membengkak. Maka harus banyak memberikan pelayanan-pelayanan berkualitas sehingga dapat menekan angka SC itu tadi.
0: SC ya, oke. Okay. Saya menarik ini soal bahwasannya tidak ada jaminan kalau yang sering ke rumah sakit itu sehat.
1: Iya.
0: Jadi ya kadang-kadang ya Bu Murni kalau kita lihat memang lah ya di kebiasaan ibu-ibu hamil nih kalau misalnya di rumah nggak mau makan ya udah dibiarin karena memang nggak makan ya udah karena takut untuk keluar lagi rasanya itu nggak enak sekali gitu tapi karena takutnya menderita. Jadi ya dibiarkan, tidak adanya edukasi ya. Padahal memang harus dipaksa demi

0: si jaban bayi ya tetap sehat begitu ya Bu Murni?
1: Iya, benar sekali. Jadi ini yang perlu diedukasi kepada apalagi yang preemie, yang pertama. Yang pertama hamil, mereka itu kan yang pertama-pertama hamil kan belum ada pengalamannya. Sehingga memang perlu sekali diedukasi kalau misalnya mual muntah ya tetap makan. Tetap makan walaupun nanti keluar lagi. Kemudian juga ketika mual muntah itu vitamin apa yang dibutuhkan? Nah, harus dikonsumsi. Kemudian juga makanannya harus tinggi protein. Seperti apa makanan tinggi protein itu? Itu perlu sangat diedukasi oleh bidan kepada ibu-ibu hamil. Apalagi di trimester 1. Trimester 1 itu kan masih pembentukan.
0: Benar.
1: Dia dari pertemuan sperma dengan sel ovum. Kemudian dia jadi zigot. Nah, di situ pembentukan semuanya. Nah, jadi nanti kalau misalnya tidak dijaga dengan bagus, diikuti dengan karena memang mual muntah, ketidaknyamanan itu sebenarnya normal
0: Normal ya.
1: bagi ibu hamil. Kalau dia tidak merasa seperti itu, ya berarti tidak ada kelainan. Ini kan masuk sesuatu ya di badan kita, sehingga ini memang akan mempengaruhi ada sesuatu yang berbeda. Jadi itu adalah normal sebenarnya.
0: Kelainan gitu ya, atau hal yang tidak pernah kita rasakan tiba-tiba kita rasakan kan
1: Iya,
0: begitu kita rasa
1: tiba-tiba kan kita masuk sesuatu ke badan
0: iya
1: kita itu.
0: rasanya
1: Jadi itu
0: panik atau apa ya gitu ya
1: iya, jadi memang
0: iya
1: ketika masuk sesuatu ke badan kita, kemudian ada hormon-hormon yang mempengaruhinya, hormon plasenta dan lain sebagainya,
0: iya
1: tentu itu akan mempengaruhi tubuh wanita hamil dan akan ada perubahan terhadap kesehariannya, mulai dari biasanya yang tidak pernah kembung, tiba-tiba udah banyak ya suka berangin. Kemudian kalau misalnya yang biasanya tidak pernah mual, jadi mual itu pengaruhnya karena kehadiran bayi. Jadi walaupun kita mengalami itu, nah itu suatu yang normal kalau masih dalam kewajaran. Tapi kalau misalnya sudah membuat badan terlalu lemas sampai mengganggu kehidupan sehari-hari dan harus dirawat di rumah sakit, nah itu yang perlu pelayanan yang lebih intensif dan perlu pendampingan dokter. Nah, selagi masih wajar dan normal, nah itu biasa pada ibu
0: Biasa.
1: hamil. Jadi itu yang perlu diedukasi.
0: Selamat siang paling baik untuk para ibu-ibu hamil yang saat ini mendengarkan kita ya. Jadi memang walaupun di rumah saja edukasi tetap diberikan ya melalui RRI di siang hari ini. Yang mau bertanya juga kita buka telepon ya Bu Murni. Mana tahu ada mau nanya-nanya silahkan. Silahkan. Iya ibu hamil, ibu bidan juga bisa ngobrol di sini sama kita. Nah ini kan kita bicara soal bidan, tapi kan memang tantangan memberikan pelayanan kepada masyarakat ini kan pasti ada tantangan tersendiri ya Bu Murni. Nah beda dong dengan pelayanan ataupun tantangan. Pelayanan pasti sama saya yakin, tapi tantangan untuk memberikan edukasi khususnya di daerah ini seperti apa ini Bu Murni? Kan beda ya, dengan di perkotaan mungkin wah ini gampang sekali diserap, oke. Jalan gitu, tapi kan kalau di daerah banyak benturan ya, saya rasa begitu ya, banyak hal yang mungkin menjadi pertimbangan, alih-alih akhirnya tidak dilakukan, begitu Bu Murni.
1: Baik, kalau kita melihat dari segi tantangan, tentu banyak sekali tantangan yang akan dihadapi oleh bidan-bidan. Namun, kembali lagi, kita cermati bahwa tantangan itu adalah sebenarnya kenyataan yang harus dihadapi. Ya, nah, kenyataan itu apa aja? Nah, yang pertama kita masuk bidan ini dulunya sebelum ada bidan kan dukun bayi ya, dukun
0: Benar,
1: bayi.
0: dukun beranak ya
1: Kemudian,
0: atau
1: iya,
0: beranak.
1: dukun bayi itu kemudian kita ambil jadi profesi bidan, disekolahkan orang-orangnya, kemudian diberikan apa namanya ilmu sehingga menjadilah seorang bidan, bidan memiliki ijazah, tersertifikasi, kemudian memiliki apa namanya surat tanda registrasi sehingga memang bisa melaksanakan asuhan kebidanan. Nah, tentu ada tantangan yang dihadapi. Tantangan paling besar adalah menghadapi masyarakat, ya tentu kalau di Indonesia ini sosial dan budaya. Nah, kita bicara budaya, ini kita bicara di Aceh saja. Di Aceh ini kalau misalnya bidannya bukan dari daerah Aceh atau nonis lah menjadi bidan, tentu ini suatu struggle yang besar kepada bidan tersebut. Kenapa? Karena dia harus menyesuaikan diri dengan religinya Aceh. Nah, kalau misalnya bidannya wilayah Aceh, udah lumayan, 50% dia udah tahu. Udah tahu bagaimana wilayah di Aceh, religinya seperti apa, kemudian budayanya seperti apa. Masyarakat kita kan kental dengan budaya, maka kalau paham saya, bidan itu harus paham betul tentang budaya. Ketika dia paham tentang budaya, dia mudah masuk. Kenapa? Karena masyarakat kita sangat-sangat percaya dengan tokoh budaya, tokoh agama. Sehingga kalau bidan ini dicetak dengan bidan-bidan bentuknya religius, kemudian bidan profesional, dan bidan peka budaya, maka itu tidak ada kendala. Nah, kemudian kan dalam menjalankan tugasnya, bidan ini perlu dia menyesuaikan antara keyakinan, kemudian budaya, dan bahasa. Nah, banyak kenapa tidak bisa diterima? Karena tidak bisa menyesuaikan bahasa. Bidan ngomongnya terlalu medis, kemudian juga masyarakatnya tidak bisa paham. Nah, karena tidak bisa menyesuaikan bahasa, sehingga tidak terserap. Maka sangat penting bidan itu berbaur. Kalau dia daerah terpencil, ya seperti pelayanan di terpencil, bahasanya seperti orang daerah terpencil. Kalau bisa pakaiannya pun harus disesuaikan. Jangan terlalu mencolok. Sehingga kalau mencolok, masyarakat nggak percaya. Terlalu ketat pakaiannya, terlalu seksi. Daerah situ orangnya muslimah-muslimah. Jadi masyarakat nggak akan percaya sama bidan yang memang mencolok di antara masyarakat. Maka kompleks sekali untuk ingin jadi bidan ini. Harus bisa membaca demografi, geografi, semuanya harus bisa dibaca. Supaya dia bisa masuk ke lapisan masyarakat. Karena bidan dititip nih di desa-desa, dititip puskesmas, dititip, semua harus merata punya bidan. Bidan ini jadi apa namanya? Jadi kepalanya wanita-wanita. Jadi wanita kalau salah siklus haid aja nggak teratur, tanya ke bidan. Hamilnya, telatnya, tanya ke bidan. KB yang bagus, bidan.
0: Semua,
1: jadi informed choice, informed consentnya bidan tuh harus kuat. Dia harus banyak membaca dan harus banyak literasi. Kalau nggak akan kalah. Nanti duluan masyarakat lihat di sosmed, bidannya belum tahu, ya kan? Nah, makanya bidan ini sangat kompleks sekali.
0: Iya, belum lagi waktu yang harus ready ya, ketika ada yang harus melahirkan di tengah malam gitu ya, Bu Murni?
1: Oh iya, kalau bidan itu saya kan seorang dosen ya di kampus. Jadi pada saat penerimaan mahasiswa tuh saya selalu edukasi kepada calon bidan, calon perawat yang akan mendaftar. Saya akan kasih tahu gambaran ketika kamu bekerja jadi bidan, kamu bekerja jadi perawat. Jam tidur kamu pasti terganggu karena orang melahirkan itu tidak bisa kita batasi jamnya. Kapan dia pembukaan, kapan dia datang, kita harus always melayani dengan bagus. Nah, melayani dengan bagus, dengan bahasa yang lembut. Apalagi kita melayani ibu hamil yang sensitif. Jangankan kita marahin, kadang bahasa kita udah benar nih, tapi ibu hamilnya sensitif. Maka bidan itu harus pandai bertutur kata, pandai komunikasi. Begitu.
0: Bahasa ibu mungkin harus pakai ya, harus tutur bahasa
1: iya,
0: tutur.
1: Bahasa ibu, bahasa
0: soft spoken
1: mengayomi. Karena
0: memang
1: karena kalau udah bidannya pandai bicara, pandai komunikasi, itu udah dicari sama sama pasien.
0: Kenyamanan ya, ketika saya maunya sama ini, ya karena kenyamanan sama kayak kita ke salon begitu ya. Pangkas rambut kayaknya cocoknya yang sama yang ini begitu kan.
1: Iya benar, yang pijat kan.
0: Iya, benar.
1: Nanti kadang-kadang kita mau pangkas seperti ini, tapi karena diedukasi nanti gaya seperti ini Bu, ibu rambutnya model seperti ini. Jadi akhirnya model lain yang kita pilih. Nah itu juga yang harus dimiliki sama bidan, mampu dia memberikan pilihan-pilihan terbaik untuk pasiennya, sehingga pasien bisa memilih nih yang mana yang terbaik untuk dirinya. Kadang-kadang itu yang kurang, bidan ini tidak pernah memberikan pilihan-pilihan yang paling bagus untuk pasien, sehingga ya begitu, oh ibu ini nanti begini ya. Jadi kita kasih tahu dulu ke masyarakat, ini pilihan, kalau ini resikonya, ini keuntungan. Jadi nanti kita ke kita lihat yang mana lebih banyak keuntungan atau kelemahan. Jadi nanti masyarakat bisa memilih dengan edukasi yang sudah kita berikan.
0: Rata-rata bidan itu keibuan ya Bu Murni.
1: Iya, kebanyakan memang.
0: Kebanyakan, kalau, benar.
1: Iya, walaupun agak jinggu-jinggu, tapi sisi ibunya ada.
0: Sisi ibunya, itu, mengayominya iya. Luar biasa. Apalagi ketika udah timang anak bayi, itu rasanya, iya. Wah, bayi mereka itu.
1: Iya, benar sekali. Kemudian bidan ini iya. Instingnya kuat. Istrinya juga kuat, tertempa dengan iya. Pekerjaannya, tertempa sendiri dengan pekerjaannya, insting kuat. Kemudian memang walaupun agak terlihat iya. Keras ya, makanya kadang-kadang kan bidan ini sosok-sosok yang katanya kalau si bidan itu adalah orang-orang yang sangar ya, tapi
0: sangarnya
1: ada tempatnya gitu ya, ada tempatnya ketika pengambilan keputusan yang gawat darurat, kemudian tapi ya selebihnya mereka memang keibuan rata-rata bidan tuh keibuan.
0: Iya, karena saya punya teman bidan, makanya tahu ini rata-rata keibuan nih.
1: Rata-rata keibuan.
0: Baik, nah ini kan kita bicara juga soal Bu Moni kan seorang dosen ini. Sebenarnya di dunia pendidikan kebidanan sendiri kan, kalau dilihat dari sekarang mahasiswa-mahasiswanya ini, apa yang harus diberikan agar punya kompetensi dan rasa empati dalam pelayanan? Kan tidak semua nih, kan harus seperti Bu Murni katakan bahwasanya setiap kepada mahasiswa mendaftar, begini gambaran pekerjaan bidan, Bu Murni.
1: Ya, kalau pengalaman saya dalam menjalani profesi sebagai dosen kebidanan, tentu kamilah pencetak utama dari bidan. Nah, luaran yang kami keluarkan adalah alumni yang akan digunakan oleh dinas kesehatan, digunakan oleh pemerintah, digunakan oleh rumah sakit, puskesmas dan lain-lainnya. Tentu perguruan tinggi adalah pondasi utama untuk membentuk ini, bangunan bidan ini harus kokoh, harus kuat, harus bagus kualitasnya. Nah, ini PR semua perguruan tinggi. Nah, apapun jurusan. Nah, kebetulan ini jurusan kebidanan. Maka saya dari pertama untuk mereka ingin mendaftar saja, saya sudah edukasi bagaimana pekerjaan nantinya. Saya sampai bilang ke mahasiswa bahwa kamu ini kan nanti setelah lulus bidan tentu akan menikah. Saya bilang, pertimbangkan jurusan yang kamu pilih, karena kenapa nanti akan berseberangan dengan suami. Kadang-kadang suami gak mau istrinya dibangunin malam-malam, atau suaminya gak mau istrinya kerja malam, sudah siap dengan resiko seperti itu. Kemudian juga jadi bidan ini adalah orang-orang panggilan, dipanggil masyarakat, harus siap. Kalau ada yang sakit harus siap datangi rumahnya, harus siap home visit. Kalau ada bayi harus mau dia menjaga sampai kunjungan nifasnya. Nah, saya cerita seperti itu struggle yang akan dihadapi dalam pekerjaan. Kenapa? Karena itu yang akan dihadapi. Jangan terkejut pada saat bekerja nanti tidak bersedia melakukan itu, karena nanti akan disumpah. Ini bidan-bidan ini yang akan lulus itu disumpah, namanya sumpah janji bidan. Jadi bidan ini disumpah akan bekerja sesuai dengan peraturan, sesuai dengan kewenangan, dan sesuai dengan kewajibannya. Maka pada saat di perguruan tinggi kita jelaskan dulu nanti pekerjaannya seperti apa. Kemudian kita bentuk mereka sesuai standar yang diberikan oleh Ikatan Bidan Indonesia, kemudian juga Kemenkes, bahwa apa-apa aja yang harus dilakukan, dan ditambah dengan penciri prodi. Nah, di kampus kami itu selain standar-standar kebidanan itu yang harus dipenuhi dan wajib, kita ada penciri prodi namanya pelayanan kebidanan berbasis kearifan lokal. Kenapa kita pilih kearifan lokal Aceh? Karena memang kebanyakan yang daftar di Stikes Darussalam itu dari wilayah Aceh. Dan walaupun bukan dari wilayah Aceh, kebanyakan nanti akan bekerja di Aceh. Sehingga kearifan lokal ini kita tonjolkan dalam pelayanan kebidanan. Nanti mereka saat bekerja sudah paham bahwa adat dan budaya di Aceh seperti ini, religi di Aceh seperti ini, doa-doa yang akan dipakai pada saat kehamilan, doa pada saat persalinan, kemudian ritual-ritual yang digunakan di Aceh ini untuk apa dan dampaknya, dan kita harus kaji secara evidence-based kebidanan. Nah, yang tidak berseberangan dengan ilmu medis, kita lanjutkan. Yang bagus ditinjau dari ilmu medis, kita tingkatkan. Yang tidak bagus, kita kurangi dengan kita modifikasi menjadi budaya yang bagus gitu. Jadi itu kita kaji bersama dengan pelayanan kebidanan kearifan lokal itu tadi.
0: Sekompleks itu ya, Bu Murni?
1: Iya, sangat kompleks sekali jadi bidan.
0: Ya, apa ya, kearifan lokal, bahwasannya bidan ini bukan hanya suka saja, tapi harus ready ya.
1: Harus ready.
0: Benar.
1: Harus ready, harus ramah, harus terlihat fit, dan harus terlihat walaupun dia misalnya nih ya, jadi bidan baru siap berantem nih sama suami. Begitu buka pintu ketemu pasien, mukanya harus langsung sumringah, harus langsung senang. Nah, itu harus bisa jadi role model, harus bisa bermain peran.
0: Ya, itu sama seperti kita mungkin, kita kan di belakang layar gak tahu ya gimana kami ini penyiar ya. Tiba-tiba on the cam ya harus cheers up ya begitu ya Bu.
1: Iya. Benar sekali. Maka bidan juga seperti itu.
0: Ya, mental juga perlu sekali.
1: Mental,
0: ya. Benar, ya?
1: Luar biasa. Apalagi penempatan ke daerah-daerah.
0: Nah, ya.
1: Jadi kalau misal itu juga harus kita kita asah dari perguruan tinggi. Okay. Harus kita kasih tahu bahwa kerja jadi bidan ini bukan ditempatkan di kota besar.
0: Yeah.
1: Nah, bisa kita kerja ke luar negeri, bisa kita kerja di kota besar. Tapi tidak menutup kemungkinan memang besar lapangan kerjanya di daerah. Seperti Nusantara Sehat, dilempar kita ke daerah-daerah terpencil, kemudian juga ke desa-desa, jadi bidan desa. Nah, itu adalah struggle sendiri. Kadang-kadang udah lulus PNS di tempat terpencil, nggak betah, nangis-nangis minta pindah. Jadi masalah untuk apa pemerintah, kenapa sudah ada penempatan, pindah lagi, kosong lagi, terima lagi, kosong lagi, pindah lagi. Maka itu harus siap. Nah, sekarang kan ada peraturan, oh tidak boleh pindah, minimal 10 tahun mengabdi di daerah. Maka 10 tahun itu harus kita terima dengan lapang dada kondisi daerahnya, kalau tidak ada listrik, kondisi jalannya, kondisi terpencilnya, semua harus kita terima. Begitu.
0: Ya, saya juga ingat ada seorang dokter yang aktris juga ditempatkan di desa juga kalau tidak salah. Harus ready juga walaupun seorang aktris, begitu ya Bu?
1: Iya, iya benar.
0: Sudah penempatan, walaupun... iya, ya, luar biasa. Nah, ini dia memang kompleks sekali soal bidan ya, dan memang harus siap, belum lagi harus meninggalkan suami, gitu ya, anak,
1: iya, gitu.
0: Apalagi kalau menjadi bidan pustu ya.
1: Iya, bidan biasanya memang alhamdulillah kadang-kadang ada memang bidan nanti membawa keluarganya sampai menetap, sampai betah hari di desa tersebut, saking cintanya ke masyarakat. Kebanyakan seperti itu. Nah, tapi ada juga yang kemudian harus divorce gara-gara pekerjaan. Okay, ada juga itu kemungkinan-kemungkinan yang terjadi. Iya, karena memang itu tadi pekerjaan menuntut jarak dan segala macam. Nah, ini harus diterima oleh seorang bidan. Maka harus manajemen bagus, manajemen rumah tangga, manajemen waktu, manajemen keluarga, itu harus semua dipikirkan.
0: Yeah.
1: Kenapa? Begitu kita tinggal daerah terpencil, bidan ingin anaknya sekolah di sekolah yang bagus di kota, maka juga itu struggle bagi dia. Dia tinggal di desa, sekolah anak ingin di kota, misalnya seperti itu. Banyak itu yang dialami oleh bidan-bidan. Tapi alhamdulillah banyak bidan-bidan kita juga udah survive dengan pekerjaannya dan cinta pekerjaan mereka. Dan suami juga support. Banyak kita lihat juga suami support, istrinya merujuk pasien, suami yang setirin.
0: Oh,
1: itu banyak itu yang terjadi, kolaborasi antar suami istri. Walaupun suaminya bukan tenaga kesehatan, tapi naluri ingin membantunya itu tertularkan dari istri.
0: Iya, apa ya, lagi-lagi balik lagi jadi ladang pahala ya. Mungkin kalau kita ya, soal ke sosial budaya kita kan begitu ya. Apapun yang kita lakukan semoga menjadi amal, amal kita, ini ibadah. Yang memang para bidan, para dokter itu kan semua luar biasa pahalanya.
1: Ya, saya juga selalu bilang kepada kita kan punya mahasiswa yang lanjutan.
0: Benar.
1: Ya Bu ya.
0: Ya.
1: Yang lanjutan itu yang sudah jadi bidan, kemudian melanjut ke S1, kemudian melanjut ke profesi bidan.
0: Okay.
1: Nah, saya selalu bilang kepada bidan-bidan senior ini bahwa kita tidak punya banyak waktu untuk zikir, membaca Al-Quran,
0: Benar.
1: itikaf, dan segala macam rutinitas ibadah.
0: Ibadah.
1: Namun ibadah paling besar kita adalah di pekerjaan. Maka lakukanlah pekerjaan itu dengan nilai ibadah, sehingga itu yang akan membawa kita ke dunia akhirat. Dunia kita selamat, masyarakat senang sama kita, akhirat pun kita selamat. Karena apa? Karena pekerjaan itu tadi kita lakukan dengan nilai ibadah. Maka harus dijunjung tinggi religius di dalam jiwa-jiwa bidan ini. Supaya apa? Begitu, ketika dia bekerja, dia ada keikhlasan di situ. Ketika dia capek dengan pekerjaannya, dia merasa ridha. Ketika dia merasa kurang dengan gajinya, dia merasa bersyukur. Kenapa? Karena tercukupi dengan kasih sayang dari masyarakat. Maka saya selalu bilang itu ke siapapun, bidan, apalagi yang RPL-RPL, yang non-reg itu, bidan-bidan, ibu-ibu semua sangat hebat. Sudah menerima kehidupan pertama ribuan orang. Nah, dan orang itu sudah jadi orang, sudah jadi camat, sudah jadi bupati, sudah jadi siapapun
0: Masya Allah,
1: di dunia ini. Dengan berkat kesabaran kita menunggu, maka itu adalah ladang pahala yang tiada ternilai. Tanpa tanda jasa juga bisa kita bilang
0: Benar
1: untuk
0: sekali.
1: seorang bidan ini.
0: Ya, belum lagi kader-kader bidan yang ada di desa ya Bu Murni. Mereka
1: Iya,
0: ya, luar biasa
1: dengan
0: sekali.
1: laporannya, dengan segala macamnya
0: Benar
1: yang
0: sekali.
1: sibuk luar biasa.
0: Sibuk luar biasa. Iya, jadi tidak mudah sebenarnya untuk menjadi bidan yang unggul. Pondasi kesehatan ibu anak dipikirkan, belum lagi keluarga sendiri, ya kan begitu ya Bu Murni?
1: Iya, benar sekali. Tidak mudah menjadi bidan yang unggul, tapi juga tidak sulit.
0: Ya.
1: Itu karena bidan bidan sendiri adalah kehidupan menjalani, dia kan perempuan nih,
0: Benar.
1: menjadi bidan itu adalah syaratnya harus perempuan, memang nggak boleh laki-laki ya, satu-satunya profesi yang memang mensyaratkan perempuan gitu. Nah, dia sendiri perempuan, ilmu yang dia punya ada ilmu menjaga perempuan. Jadi ilmu itu bisa diterapkan untuk dirinya sendiri dan untuk keluarganya serta untuk masyarakat. Nah, kadang-kadang karena kita ini bidan ini fokus nih menjaga sampai keluarga juga keteteran segala macam. Nah, itu yang perlu dipikirkan, manajemen waktu dari bidan itu sendiri.
0: Kalau dilihat ya manajemen waktu, terus kolaborasi nih, ini kan juga harus ada kolaborasi mulai dari bidan, kemudian juga tenaga kesehatan lainnya, masyarakat untuk bisa menciptakan. Lagi-lagi kan kematian ibu dan anak juga harus ditekan ya Bu Murni.
1: Iya, benar sekali. Itu memang tugas pokok bidan, menekan AKI dan AKB.
0: Seperti apa ini kalau dibilang kolaborasinya sepenting apa ini?
1: Nah, sekarang kan nggak boleh lagi dua tangan ya untuk membantu persalinan. Itu bentuk kolaborasi yang diwajibkan oleh pemerintah guna menekan angka kematian ibu dan bayi itu tadi. Nah, kolaborasi dengan dokter, kemudian dengan sesama bidan, dengan tenaga medis yang lain, serta memang bidan ini harus bisa mendeteksi dari pertama setiap ibu hamil itu harus bisa ada dalam pendataan PWS ibu hamil itu harus ada dalam data berapa orang di desa tersebut, kemudian bagaimana perkembangannya yang perlu diisi dalam buku PING. Kalau bahasa kita itu buku PING diberikan kepada semua ibu hamil, ibu hamil yang perlu diisi perkembangan bulan ke bulan, minggu ke minggu yang dirasakan oleh ibu hamil. Ini adalah tujuannya untuk menekan angka kematian ibu dan bayi itu tadi. Satu aja kematian itu jadi sebuah masalah. Kenapa? Kematian ibu ini adalah kematian pada periode kehamilan sampai dia nifas, ibu hamil ini. Nah, ini harus dijaga benar-benar, karena kalau ada kesalahan, kemudian ada kematian ibu, maka akan diaudit bidannya, wilayah kerja puskesmasnya, sampai dinas kesehatannya. Karena sepenting itu nggak boleh ada ibu-ibu yang meninggal dengan kategori kematian ibu dan apalagi bayi ya. Kematian bayi, kematian ibu itu sangat harus dikurangi, memang harus ditiadakan.
0: Harus ditiadakan. Ini menjadi catatan untuk para laki-laki, para bidannya saja sangat menjaga ya para ibu hamil. Yeah. Para suami ya sebenarnya harus 3 kali lipat ya Bu Murni.
1: Iya, makanya ada program suami siaga itu namanya. Nah, suami siaga itu siap, antar, dan jaga. Nah, bukan berarti kalau siap itu hanya siap, ini harus siap finansial, harus siap psikologi, harus siap secara ekonomi, harus siap secara dukungan spiritual, semuanya. Jadi ketika istrinya itu hamil, dia harus siap. Harus siap mood istrinya akan swing.
0: Mood swing.
1: Menjaga mood istri. Harus siap melayani ibu-ibu yang mengidam. Mengidam ini sebenarnya butuh kasih sayang dari seorang ibu. Nah, saya pengen ini dibelikan sama suaminya. Saya pengen dipijitin. Nah, dipijitin sentuhan kasih dari suami itu termasuk dalam kategori siap. Nah, kemudian antar, bukan hanya diantar langsung pulang, tapi dia tak tahu suaminya mau antar kemana nih kalau ini keluhannya. Kemudian apa kendaraannya, seperti apa persiapan, sampai persiapan-persiapan berkas-berkas dokumen, apa dia masuk kategori BPJS dibayar pemerintah. Kalau tidak ada dibayar pemerintah, seperti apa nanti BPJS-nya, apa mau mandiri atau mau bayar umum, itu harus dipersiapkan dan harus dipikirkan oleh suami. Kemudian juga jaga, ibu hamil itu perlu dijaga, malamnya uring-uringan, kemudian badannya pegal-pegal, tidak bisa, kadang nggak bisa tidur sembarangan, harus ini berat.
0: Balik sini salah, balik sana salah.
1: Dijaga. Benar, karena sentuhan suami dengan sentuhan yang lain berbeda. Kita suruh pijit sama yang paling senior, yang paling profesional, beda rasanya dipijit sama suami. Maka para suami harus mau mengikuti, bukan mengikuti sepenuhnya ya, mau memberikan perhatian penuh terhadap ibu hamil. Kenapa? Karena memang itu yang dibutuhkan. Bukan ibu hamil sendiri yang butuh, tapi anak di dalam juga merasakan. Karena psikologinya itu memang bayi itu sudah merasakan apa yang dirasakan ibu. Ibu bahagia, bayi di dalam bahagia. Ibu sedih, bayi juga ikut sedih. Dan ayah yang sering kontak dengan ibu hamil pada saat dia hamil, maka anak sangat mengenali pada saat lahir. Suara ini yang sering saya dengar gitu.
0: Yang mengelusnya ya, tahu
1: yang
0: ya.
1: Yang mengelusnya.
0: Tingkat batuknya aja, batuknya, gerhamnya atau nguapnya, ketawanya semua didengar, direkam ya dengan baik ya.
1: Itu psikologi bayi. Maka bayi itu memang harus orang tuanya sendiri yang mengelus, kemudian yang dekat, yang menyayangi ibunya, karena kontak batin antara ibu dan anak itu luar biasa.
0: Ya. Semoga didengarkan oleh para suami-suami yang mungkin saat istrinya mau melahirkan ini.
1: Iya.
0: Kalau kita lihat di negara-negara maju atau di luar negeri sana, para suami luar biasa ya, bergantian untuk jaga malam ya.
1: Iya, benar sekali. Itu namanya apa, berpartner ya, antara istri dan suami. Dan itu di luar negeri juga sudah sangat, karena mereka siap ketika mereka istrinya hamil, istrinya melahirkan, mereka sudah siap dengan ilmu-ilmunya, mereka sudah siap dengan finansialnya, mereka sudah siap dengan persiapannya sebenarnya. Kalaupun kita bisa siap dengan persiapan itu, kita pun lebih daripada orang luar negeri. Karena kita punya keunikan sendiri, kita punya budaya, kita punya ritual. Begitu suami istri kita agak-agak sakit badannya, kita ngajikan di samping. Nah, itu lebih dari obat sebenarnya.
0: Iya, itu kan mujarab sekali. Ya, ayat Allah ya.
1: Iya.
0: Obat sebenarnya sebuah Al-Qur'an ya.
1: Iya. Iya, ambil air, bacakan Al-Qur'an, kemudian berikan kepada istri. Itu istri sembuh. Kenapa? Karena memang luar biasa itu psikologinya. Secara psikologi tersiram rohaninya.
0: Benar, sebenarnya orang yang paling dibutuhkan perhatiannya adalah suami, bukan orang lain.
1: Iya, benar sekali.
0: Walaupun sedikit itu sudah membahagiakan untuk para kaum perempuan, apalagi yang sedang hamil. Dia tidak butuh atau apapun, walaupun tidak pas sekali ya Bu Murni, tapi kalau suami sudah care, itu rasanya luar biasa.
1: Luar biasa, dunia kayak milik berdua.
0: Benar. Gitu.
1: Gak perlu yang mewah-mewah, gak perlu yang ini, tapi tercukupi secara kasih sayang, luar biasa. Sudah.
0: Ya, karena kebahagiaan istri terletak bagaimana suami memperlakukannya. Itu ya, saja. Benar. Kuncinya benar ya, Bu Uni.
1: Iya, benar.
0: Oke,
1: terakhir. Apalagi kita perempuan juga ya.
0: Ah iya, perempuan, sesama ya. Perempuan. Baik, Bu Uni. Ya. Ini sayang sekali waktu sebenarnya banyak sekali pertanyaannya ini. Nah, terakhir.
1: Iya, ya, saya izin juga enggak ya. Bisa hadir langsung ke studio
0: gak apa-apa.
1: Karena ada kegiatan.
0: Terakhir, Bu Uni. Apa harapan Bu Murni sebagai bidan, dosen juga terkait dengan generasi muda yang untuk menekuni profesi kebidanan, terus juga ke depan seperti apa masa depan pelayanan kebidanan di Loksmawe agar semakin maju dan berkualitas dan juga bisa menekan angka stunting, angka kematian ibu dan bayi. Silakan Bu Murni.
1: Baik. Harapan saya ke depannya adalah mulai dari sekarang ya, bukan ke depan lagi, tapi mulai dari sekarang semua bidan itu tingkatkan kompetensi. Kalau yang perlu sekolah, sekolahlah. Karena untuk mendapatkan ilmu itu kita harus berpendidikan. Berpendidikan melalui pelatihan, pendidikan formal, informal, dan sebagainya. Maka tingkatkan setiap hari tingkatkan kualitas profesi kita, karena ilmu ini terus diupdate. Kalau kita nggak update, akan tergerus dengan kemajuan zaman. Maka bidan-bidan, apalagi alumni, karena banyak sekali alumni STIKES Darussalam ini, Bu, di apalagi di Kota Loksmawe dan di Aceh ini, tingkatkan terus standar dirimu, kemudian bagaimana pelayanan yang berkualitas, kemudian pelayanan-pelayanan yang holistik ditingkatkan. Kenapa? Karena memang menjaga kenormalan itu lebih penting daripada nanti kita mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Kalau pelayanan kebidanan ini ditingkatkan, maka akan menekan angka kematian ibu dan bayi, akan menekan angka seksio sesaria, akan menekan angka stunting juga. Maka jadi bidan harus banyak mengasah kemampuan, mengasah pengetahuan, baik itu dari segi apapun, sehingga pelayanan kebidanan di Aceh dapat berkualitas dan harus bisa jadi bidan-bidan yang unggul dan jadi bidan percontohan. Sehingga dicontoh nih, bidan-bidan Aceh luar biasa dari segi edukasi, dari segi pelayanan, dari segi skill, dari segi menjunjung adat luar biasa, sehingga menjadi bidan-bidan percontohan, bidan-bidan unggulan yang menjunjung tinggi, religius, profesional, dan inovatif dimanapun berada.
0: Ya, amin ya rabbal alamin. Semoga Bu Murni ya nanti juga mencetak terus ya bidan-bidan yang luar biasa yang juga dicintai oleh para ibu-ibu pastinya. Ini kan menjadi hal yang paling penting sebenarnya ya, dibandingkan yang lain, bisa diterima oleh masyarakat dan bisa juga tangguh pastinya ya, dan berkolaborasi dengan suami juga mungkin nanti ke depannya kalau regenerasinya seperti Bu Murni katakan lagi. Sekali lagi Bu Murni terima kasih waktunya. Semoga insya Allah mahasiswa-mahasiswa di sana ya di STIKES Darsa ya.
1: Darussalam Loksmawe.
0: Darussalam Loksmawe nanti akan terus bisa menghasilkan ya bidan-bidan yang berkualitas, unggul, yang dicintai oleh masyarakat, yang juga bisa terus mengayomi para ibu-ibu yang terus membutuhkan yang namanya uluran tangan mungkin ya, karena memang para bidan ini dibutuhkan, gak ada yang gak butuh bidan Bu.
1: Iya, semuanya nyari bidan kalau udah bagian keperempuanan semua nyari bidan.
0: Baik, sekali lagi terima kasih Bu Murni, kita jumpa lain waktu, lain kesempatan. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, itu dia untuk dialog kita di kesempatan siang hari ini terkait dengan bidan yang unggul, fondasi kesehatan ibu dan anak yang kokoh. Dan kita harus mengakhiri, saatnya kita akan bergabung bersama Pro 3 Jakarta dalam dinamika olahraga.

final NBA musim 2025-2026. Indonesia bertemu Vietnam di grup A Piala AFF U19-2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda dan pendengar. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Jumat 8 Mei 2026 bersama saya Safira Amalia.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kita awali dari cabang olahraga sepak bola. Aston Villa mengamankan final Liga Eropa 2025-2026 setelah berpesta gol saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua semifinal. Informasi selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: And here's McGinn, it's number three, the captain scores, and Villa can dream of Istanbul.
2: Aston Villa berpesta gol 4-0 saat menjamu Nottingham Forest dalam laga putaran kedua babak semifinal Liga Eropa 2025-2026. Villa yang sebelumnya pada putaran pertama kalah 0-1 membalas lawan dengan keras di kandang sendiri. Bertanding di Villa Park, Birmingham, dini hari tadi, Villans mempersembahkan keempat golnya di hadapan para supporter lewat gol Ollie Watkins pada menit ke-36, gol penalti Emiliano Buendia pada menit ke-58, dan dua gol dari John McGinn pada menit ke-77 dan menit ke-80. Selesai pertandingan, manajer klub Aston Villa Unai Emery mengatakan timnya termotivasi untuk dapat lolos ke final bersama dengan dukungan para supporter.
3: But to play one more like that, playing the second leg after the...
2: Namun, memainkan satu pertandingan seperti itu, melangsungkan leg kedua setelah leg pertama di Nottingham dan leg kedua di sini dengan peluang untuk lolos ke final adalah satu-satunya kesempatan yang kami miliki. Dan tentu saja kami sangat-sangat termotivasi. Kami bersemangat. Kami yakin dengan dukungan para supporter di sini yang menciptakan atmosfer ini. Yang terpenting adalah fokus, bermain, dan terus bermain. Dan mereka, para pemainku, bermain dengan lepas.
3: Fokus and play and play and play and they play like they are.
2: Sementara manajer klub Nottingham Forest, Vitor Pereira, menyampaikan ia mengambil resiko untuk membawa pemain cedera ke lapangan.
4: We brought 3 or 4 players injuries on the bench.
2: Kami membawa 3 atau 4 pemain yang cedera di bangku cadangan. Dan untuk bersaing, sungguh disayangkan karena harus bertanding di semifinal ini hanya dengan 3 pemain cadangan. Dalam kondisi yang maksa, kami terus bermain dan kami mengambil resiko dengan Morello. Padahal Morello belum siap, itu sangat berat, sangat berat. Waktu pemulihannya 1 hari lebih sedikit dibanding mereka, karena hal itu membuat perbedaan yang sangat besar. Atas hasil ini, Unai Emery melangkah ke final Liga Eropa untuk ke-6 kalinya. Unai digadang sebagai raja Liga Eropa karena dari 5 pertandingan sebelumnya, ia hanya kalah 1 kali di posisi kedua bersama Arsenal. Selanjutnya, Aston Villa akan berhadapan dengan Freiburg dalam laga final yang berlangsung di Istanbul pada 21 Mei mendatang. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Kabar dari jelang Piala Dunia 2020. Vancouver mulai bersiap menyambut kedatangan supporter internasional menjelang Piala Dunia FIFA 2026. Komite Tuan Rumah FIFA menggelar konferensi pers untuk menjelaskan berbagai kegiatan bagi para penggemar. Salah satu agenda utama adalah FIFA Fan Festival yang berlangsung selama 28 hari di Hastings Park. Festival tersebut akan menghadirkan layar nonton bersama, konser, dan berbagai stand makanan untuk pengunjung. Di sekitar Stadion BC Place, supporter juga dapat menikmati penampilan DJ dan aktivitas sepak bola mini. Seluruh kegiatan hiburan akan dimulai 3 jam sebelum pertandingan dan berakhir 30 menit sebelumnya. Komite Tuan Rumah juga meluncurkan kampanye Know Before You Go untuk membantu penggemar selama turnamen berlangsung. Sebagai salah satu Tuan Rumah Piala Dunia 2026, Kanada berharap tim nasionalnya mencetak kemenangan bersejarah.

0: Dari lapangan tenis, Aryna Sabalenka dan Coco Gauff memastikan langkah ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 di Foro Italico Roma dini hari tadi. Informasi selengkapnya disampaikan Liliana Dea.
1: Strong start in Rome for Aryna Sabalenka. Aryna Sabalenka memastikan tiket ke putaran ketiga turnamen tenis Italian Open 2026 usai mengalahkan Barbora Krejcikova 2 set langsung di Foro Italico Roma dini hari tadi. Petenis nomor 1 dunia itu menang 6-2 dan 6-3 dalam waktu 1 jam 24 menit. Krejcikova sempat mematahkan servis Sabalenka pada game pertama, namun Sabalenka segera bangkit dan menguasai jalannya pertandingan. Petenis Belarus itu tampil dominan sepanjang laga dengan 26 winner dan hanya membuat 13 kesalahan sendiri. Usai pertandingan, Sabalenka mengaku senang dengan level permainannya kali ini.
2: Yeah, I'm super happy to be through.
1: Saya sangat senang bisa lolos. Ia petenis hebat dan kami sering menjalani banyak pertandingan sulit sebelumnya. Ia petarung sejati dan saya senang melihatnya kembali. Tentu saya juga puas dengan level permainan saya untuk meraih kemenangan sulit ini. Sementara itu, unggulan ketiga asal Amerika Serikat, Coco Gauff, juga melangkah ke putaran ketiga usai menundukkan Teresa Valentova 6-3, 6-4 di Foro Italico tadi malam. Finalis Roma musim lalu itu 6 kali mematahkan servis lawannya sepanjang pertandingan. Meski melakukan 7 double fault, Gauff tetap mampu menjaga kontrol permainan hingga akhir laga. Usai pertandingan, Gauff menilai performa positif di Roma penting untuk membangun momentum menuju turnamen berikutnya, yakni Roland Garros di Paris.
2: Tentu akan sangat bagus jika saya melangkah jauh di sini untuk mendapatkan momentum sebelum Roland Garros.
1: Namun, setiap turnamen selalu baru. Ada kutipan Rafa yang mengatakan apa yang terjadi di Madrid tetap terjadi di Madrid, dan sekarang kami berada di Roma, dan nanti akan berada di Paris. Saya merasa hidup dengan kutipan itu. Dalam tenis, Anda bisa menjalani musim yang biasa saja, tetapi satu pekan yang bagus bisa mengubah musim Anda dari yang buruk menjadi baik. Pada putaran ketiga, Sabalenka akan menghadapi petenis Romania Sorana Kirstea, sementara Gauff akan bertemu wakil Argentina Solana Sierra. Berdasarkan performa awal mereka, Sabalenka dan Gauff masih menjadi kandidat kuat untuk melangkah jauh di Italian Open tahun ini. Konsistensi permainan dan kekuatan servis mereka diperkirakan menjadi kunci perjalanan keduanya dalam perburuan gelar juara. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Selanjutnya kabar dari Liga Basket Amerika, NBA. Detroit Pistons mengalahkan Cleveland Cavaliers 107-97 pada game kedua semifinal NBA musim 2025-2026 pagi tadi waktu Indonesia Barat. Kemenangan di Little Caesars Arena tersebut membuat Pistons unggul 2-0 dalam seri semifinal NBA. Pistons tampil agresif sejak kuarter pertama dan unggul 25-18 atas Cavaliers. Cleveland sempat bangkit pada kuarter ketiga dengan mencetak 32 poin sepanjang periode tersebut. Namun Pistons kembali mengendalikan permainan pada kuarter terakhir hingga memastikan kemenangan kandang. Kate Cunningham menjadi bintang kemenangan Detroit setelah mencetak 25 poin dan 10 assist. Tobias Harris menambahkan 21 poin, sedangkan Duncan Robinson menyumbang 17 poin bagi Pistons. Dari kubu Cavaliers, Donovan Mitchell mencetak 31 poin, tetapi gagal menghindarkan timnya dari kekalahan.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mendengar kabar olahraga nasional, kita awali dari tim nasional sepak bola Indonesia. Indonesia akan bertemu Vietnam pada penyisihan grup A ASEAN Under 19 Boys Championship 2026 atau Piala Dunia, maksud kami atau Piala AFF U19. Dari Medan, Raihan Putri menyampaikan laporannya.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak...
2: Kegiatan drawing atau undian grup Piala AFF U19 2026 digelar di Aula Raja Inal Siregar, Kantor Gubernur Sumatera Utara, Kamis 7 Mei 2026. Dalam hasil undian tersebut, Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar. Presiden AFF Kif Samet menilai grup A menjadi grup yang paling berat karena mempertemukan Indonesia dan Vietnam yang selama ini dikenal memiliki rivalitas kuat di level Asia Tenggara. Menurutnya, seluruh negara peserta datang dengan persiapan matang dan target untuk meraih kemenangan.
3: Saya rasa grup A menjadi grup yang paling berat karena Vietnam dan Indonesia selalu memiliki rivalitas. Namun saya yakin semua tim sudah melakukan persiapan dengan baik dan ingin meraih kemenangan. Sementara itu, Ketua PSSI Erick Thohir meminta Timnas Indonesia U19 tidak gentar menghadapi lawan manapun. Ia menegaskan sepak bola kerap menghadirkan kejutan dan Indonesia harus memiliki mental bertanding yang kuat.
1: Saya selalu bilang bahwa sebagai tim nasional kita tidak perlu ya kalah sebelum bertanding. Dan sama ya, nanti kita tanya Coach Nova, lebih ahli tentunya. Saya yakin juga persiapannya kita berikan maksimal. Yang penting kita kasih lihat mental bertanding kita, menghadapi siapapun tidak boleh takut karena kita bangsa besar.
2: Selain grup A yang dihuni Indonesia, Vietnam, Timor Leste, dan Myanmar, hasil drawing juga menempatkan Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei Darussalam di grup B, sementara grup C diisi oleh Australia, Kamboja, dan Filipina. Demikian, Raihan Putri melaporkan.

0: Kabar seputar Piala Dunia 2026. Kepolisian Negara Republik Indonesia atau Polri mengajak masyarakat untuk menjaga antusiasme Piala Dunia 2026 secara positif. Polri menilai kegiatan nonton bersama atau nobar dapat menjadi fenomena sosial, ekonomi, serta hiburan bagi warga. Oleh karena itu, Polri mengimbau agar seluruh elemen masyarakat untuk menjaga konduktivitas selama kegiatan nobar berlangsung. Pada konferensi pers di Gedung TVRI Jakarta kemarin, Karopenmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Truno Yudo Wisnu Andiko, mengungkapkan sejauh ini ada 200 titik yang akan menjadi sasaran pengamanan selama kegiatan nobar Piala Dunia 2026.
1: Stasiun TV dan kemudian juga ada yang bersifat nanti di beberapa penyiaran seratusan, dan tentunya ini menjadi bagian konsentrasi titik yang akan ditamankan hampir per minggu ini. Yang tadi datakan dari Bu Rosi laporkan sekitar 200-an, tentu 200 titik ini terus antusias warga akan bertambah, saya yakin. Maka titik-titik ini bisa menjadi salah satu sasaran pengamanan, di mana tempat-tempat Anda komersial maupun yang non-komersial. Ini akan tentu menjadi analisis kita dalam proses pengamanan di semua titik yang berbeda-beda. Maka kami yakin ini menjadi bagian untuk kita bersama-sama menjaga kegembiraan. Itu kata kuncinya, saya pegang itu, kegembiraan.
0: Selain pengamanan keramaian, Polri juga mengingatkan masyarakat untuk mewaspadai penipuan tiket nobar komersial dan praktik judi bola selama Piala Dunia 2026. Turnamen Piala Dunia 2026 sendiri akan digelar mulai 11 Juni hingga 19 Juli mendatang.

0: Berikutnya kabar dari Liga Sepak Bola Indonesia Super League. Bali United masih menjaga asa menembus 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 meski gagal meraih poin pada pekan ke-31 usai kalah 0-2 dari Madura United. Dari Denpasar, Oscar Robert menyampaikan laporannya.
1: That's one of the goals that we want to climb on the table this season. Yeah, and
2: ambisi Bali United FC untuk menembus posisi 5 besar klasemen akhir Super League 2025-2026 semakin berat usai menelan kekalahan 0-2 dari Madura United FC pada pekan ke-31 di Stadion Gelora Bangkalan Madura, Jawa Timur. Hasil tersebut sekaligus menghentikan tren positif Serdadu Tridatu yang sebelumnya mencatat 3 kemenangan beruntun dalam laga terakhir mereka. Pelatih Bali United Johnny Jensen mengakui kekalahan tersebut membuat peluang Serdadu Tridatu mencapai target 5 besar menjadi

Arinda pada 11 Mei, kemudian menjamu Bayangkara Presisi Lampung pada 17 Mei di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar sebelum menutup musim dengan laga tandang menghadapi Dewa United pada 22 Mei mendatang. Jika mampu menyabu bersih 3 pertandingan tersisa, Serdadu Tridatu berpeluang mengakhiri musim dengan 54 poin dan tetap menjaga asa finish di posisi 5 besar klasemen akhir kompetisi musim ini. Reporter RRI Denpasar Uskarubet melaporkan.

Sementara itu pendengar, persaingan puncak klasemen IBL GoPay 2026 semakin ketat menjelang berakhirnya musim reguler pekan ini. Pelita Jaya Basketball Jakarta dan Satria Muda Pertamina Bandung masih berpeluang menjadi juara musim reguler. Pelita Jaya kini memimpin klasemen dengan rekor 16 kemenangan dan 2 kekalahan musim ini.

Sementara itu Satria Muda berada di bawahnya dengan catatan 15 kemenangan dan 3 kekalahan. Pelita Jaya gagal mengunci posisi puncak setelah kalah 71-84 dari Kesatria Bengawan Solo pekan lalu. Di waktu bersamaan Satria Muda juga tumbang 79-94 dari Dewa United Banten di Bandung Arena. Pelita Jaya akan memastikan posisi pertama jika mampu memenangkan 2 laga terakhir musim reguler. Sementara Satria Muda wajib menyapu bersih 2 pertandingan tersisa untuk merebut puncak klasemen akhir.

Pendengar, dengan disampaikan kabar Liga Basket Nasional IBL tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X, @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

Demikian warta berita dari Pro 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Lexmoy di Jumat 8 Mei 2026. Ya Robi yang menemani kamu sampai sore nanti. Ini banyak hiburan program-program andalan, program-program incaran dari pendengar. Ada Bungong Jaroh yang akan kita mulai sesaat lagi. Pendengar juga nanti ada Pro Dangdut juga, dan informasi serta hiburan lain yang akan kami hadirkan ya. Saat ini di jam 11:28 waktu Indonesia Barat, pendengar Bungong Jaroh 0811-671-5893. Nanti silakan WA lagu apa yang akan kamu inginkan dan salam-salam untuk siapa kan baru dibacakan. Ya, selamat siang, selamat menikmati hari yang cukup indah, cerah hari ini. Ya, alhamdulillah, semoga berkah juga untuk kita semua. Bungong Jaroh untuk Anda semua.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Senawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Senawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: ini tempatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Ngepegah Bang Lo Nuputah Lagu Sabobo. Salam kemandu pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

0: merupakan bumbu dapur khas Aceh yang menyimpan sejarah panjang dan peran penting dalam budaya kuliner Serambi Mekah ini. Di balik rasa asam segarnya, terukir kisah tradisi leluhur dan kearifan lokal yang patut dilestarikan. Asam sunti berasal dari belimbing wulu, diiris tipis, dicampur garam, dan dijemur di bawah terik matahari hingga kering. Proses ini menghasilkan rasa asam yang khas dan aroma yang kuat, menjadi ciri khas masakan Aceh. Sejarah asam sunti erat kaitannya dengan kondisi geografis Aceh. Dahulu, masyarakat Aceh kesulitan mendapatkan bahan penyedap rasa seperti jeruk nipis atau cuka. Sebagai solusi, mereka memanfaatkan belimbing wulu yang berlimpah di wilayah tersebut. Pengolahan belimbing wulu menjadi asam sunti pun menjadi tradisi turun-temurun hingga saat ini.
1: Mau mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti...

0: tepatnya. Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Banten. Kepada Abang Lu Nuputa lagu Sabobo. Salam kepada pendengar setia Bung Jaro. Ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabir. Terima kasih Iza di Banten untuk sebuah dorongnya.
0: Tentunya hanya di

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Aceh, ada sebuah tradisi unik yang dikenal dengan nama Tulak Bala atau juga disebut Rabu Abi. Tradisi ini digelar setiap tahun pada hari Rabu terakhir di bulan Safar dalam penanggalan Islam. Pada hari itu, masyarakat berduyun-duyun mendatangi pantai, sungai, menasah, atau surau. Ada yang berdoa bersama, ada pula yang duduk santai sambil makan bersama keluarga. Bagi orang Aceh, bulan Safar dikenal sebagai bulan seum atau bulan panas. Bulan ini dipercaya memiliki aura yang kurang baik, di mana manusia lebih rentan terhadap penyakit dan gangguan fisik maupun psikis. Karena itulah, Safar juga diidentikan sebagai bulan turun bala. Keyakinan ini memiliki rujukan dalam sebuah kitab klasik. Dalam salah satu penjelasan ulama, disebutkan bahwa bala pertama kali turun pada hari Rabu terakhir bulan Safar yang diyakini sebagai hari terberat sepanjang tahun. Maka, umat dianjurkan memperbanyak doa, sedekah, dan ibadah, termasuk melaksanakan sholat sunnah lidaf'il bala, yakni sholat untuk menolak musibah. Secara historis, Tulak Bala juga dikaitkan dengan peristiwa besar dalam sejarah Islam, seperti Asyura dan Arba'in. Pasca pembantaian keluarga Nabi di Karbala, dari sanalah nilai perenungan dan doa kolektif diwariskan hingga ratusan tahun lalu di Aceh. Dalam pelaksanaannya, prosesi Tulak Bala dipimpin tengku atau tokoh adat. Setelah doa bersama, masyarakat menggelar kenduri, makan nasi bungkus dan lauk ikan yang dibawa dari rumah. Ada pula tradisi mandi bersama sebagai simbol membuang aura negatif dari tubuh dan jiwa. Namun kini, Tulak Bala mengalami pergeseran makna, di mana sejumlah tempat tradisi ini berubah menjadi ajang rekreasi dan keramaian. Bahkan, bisnis musiman yang menjauh dari esensi awalnya sebagai ruang refleksi spiritual. Tulak Bala sejatinya bukan sekedar tradisi, melainkan pengingat agar manusia selalu merenung, berserah diri, dan menjaga keseimbangan hidup.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda juga bisa memintakan lagu pilihan kamu semua.
1: Assalamualaikum, Abang Rudi Sabandur Jena Iza di Bantuan Kepegah Bang Lo Nuputa Lagu Sabobo. Salam komando pendengar setia Bung Jaro ke Bang Rudi Sabandur selamat bertugas dan sehat sabi. Terima kasih Iza di Bantuan untuk sebuah doronya.
0: Tentunya hanya di

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: mendengarkan lagu Aceh pilihan Anda seperti
1: mantan tersimpan di dalam hati.
2: Ya, pendengar Pro 1 RRI Leksemawe, kita akan bergabung dengan Masjid Islamic Center untuk mengikuti siaran langsung salat Jumat.
3: Wa syukralillah salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Jamaah salam Jumat yang dirahmati Allah atau syurga Bandung. Pertama sekali kami ingatkan kepada para jamaah agar berniat i'tikaf lillahi ta'ala. Kemudian kepada para jamaah agar dapat mengisi saf yang depan terlebih dahulu. Kemudian disusul dengan saf berikutnya. Selanjutnya kepada anak-anak kami, adik-adik kami agar dapat mengatur saf tersendiri di belakang saf orang dewasa. Tidak melakukan keributan, tidak berlari-larian pada saat pelaksanaan salat Jumat kita berlangsung. Selanjutnya kepada para jamaah yang membawa HP dan sejenisnya, mohon menonaktifkan HP-nya selama pelaksanaan salat Jumat berlangsung. Berikutnya, menyangkut masalah kota amal agar dapat diedarkan pada saat khatib telah berada di atas mimbar. Selanjutnya juga kami beritahukan kepada para jamaah dan juga pendengar radio RRI Pro Kota Leksemawe untuk parkir di Masjid Agung Islamic Center, yaitu tidak dipungut biaya sepersen pun alias gratis. Kami ulangi kepada seluruh jamaah dan siapa saja yang berparkir kendaraan di halaman Masjid Agung Islamic Center Kota Leksemawe, tidak dipungut biaya parkir sepersen pun atau dengan bahasa lain gratis. Apabila terdapat oknum-oknum yang meminta uang parkir, silakan melaporkan kepada

petugas keamanan masjid. Selanjutnya, laporan keuangan Masjid Agung Islamic Center Kota Sumbawa. Sisakan sedekah Jumat tanggal 1 bulan 5 2026 Masehi 111.082.293 rupiah. Penerimaan sedekah Jumat tanggal 1 bulan 5 4.518.000 rupiah. Jumlah 115.602. Kami ulangi, 115.600.293 rupiah. Adapun pengeluaran 2.030.000 rupiah, maka sisakan sedekah Jumat pada hari ini 113.570.293 rupiah. Berikutnya tata laksana solat Jumat kita pada hari ini, yang insyaAllah yang bertindak sebagai khatib Tengku Husni Luqman SHI, Imam Tengku Martunis, Muazzin Tengku Muhammad Afandi Zaid, Pemaja Tambih Tengku Fakhrur Razi SPD. Adapun untuk khatib dan imam Jumat yang akan datang, khatib Dr. Tengku Helmi Imran MA, Imam Tengku Muhammad Romi Saputra SK. Adapun waktu zuhur pada hari ini pukul 12.30 menit waktu Indonesia bahagian barat. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

إن الحمد لله صلاة وسلاما على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد حاضرين sidang jamaah Jumat rahimakumullah. Di dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman sebagai pengingat bagi kita hambanya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan akan jin dan manusia melainkan supaya mereka beribadah, kata Allah. Supaya mereka menghambakan diri, kata Allah. Menurut para ulama ahli tafsir, di antaranya Syekh Ibnu Katsir, juga Syekh Muhammad Mutawalli Asy'arawi, di antara tujuan ataupun penyebab Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan ayat tersebut, yang pertama, untuk memberikan penjelasan kepada kita hambanya, bahwa tujuan semata-mata ataupun hikmah Allah menjadikan kita jin dan manusia adalah untuk menghambakan diri sepenuhnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa lain, nepejut getanyo manusia tungku mutuah di atas dunia nyawa, kon tujuan untuk kepunoh dunia, kon tujuan untuk kesemak dunia. Menyebab surah semak dunia tungku kamu madang, kon kurungkung, cerape, murua, dan sebagainya. Tapi tujuan semata-mata Allah jadikan kita manusia, liak butut. Yang kedua, kata para ulama ahli tafsir, tujuan Allah menurunkan ayat tersebut sebagai sindiran kepada orang musyrik dan orang-orang yang kafir. Karena semua manusia, siapapun mereka, ketika berada di alam kandungan sama kita bersaksi di hadapan Allah, ketika Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Bukankah aku ini adalah Tuhan kalian? Qalu. Semua kita menjawab dan bersaksi di hadapan Allah, "Bala, benar ya Allah, syahidna, kami bersaksi." Makanya Allah sindir orang kafir dan orang musyrik. Kalian semua telah bersaksi, telah mengakui aku ini adalah Tuhan kalian. Kenapa ketika kalian hidup di alam dunia kufur kepadaku, syirik kepadaku, sindiran kepada mereka. Yang kedua, kenapa di dalam ayat tersebut terlebih dahulu disebutkan jin daripada insan? Allah menyebutkan ma khalaqtul jinna wal insan. Lebih dahulu disebutkan jin daripada manusia. Para ulama ahli tafsir pula memberikan jawaban, ada tiga alasan. Alasan yang pertama, tinjauan asbaqiyah. Jin memang terlebih dahulu diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ribuan tahun setelahnya, barulah Allah menjadikan moyangnya manusia Nabi Allah Adam alaihi salam. Karena jin terlebih dahulu diciptakan oleh Allah, maka jin pula terlebih dahulu ditaklifkan hukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan yang kedua, karena aqwa. Jin itu lebih kuat daripada manusia. Makanya makhluk yang lebih kuat, lebih dahulu ditaklifkan beban hukum oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alasan yang ketiga, khafa'u bila ibadah.
ibadatnya para jin itu tersembunyi. Berbeda dengan ibadahnya kita para manusia. Alaniyah. Mampu kita nampakkan kepada manusia-manusia yang lain. Ditinjau dari segi tersebut, ibadatnya para jin jauh lebih baik. Karena terhindar daripada riya, daripada ibadatnya kita manusia. Kemudian yang ketiga. Apa yang dimaksud dengan liya'budun di dalam ayat tersebut? Ibnu Abbas ataupun nama beliau Abdullah bin Abbas, anak daripada sahabat baginda Rasulullah, juga beliau merupakan sahabat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mentafsirkan maksud daripada liya'budun liyukiruna bi'ibadati taw'an au karhan. Tidak aku jadikan akan jin dan manusia liyukiruna illa, melainkan supaya mereka itu tetap mereka bi'ibadati, dengan beribadat kepadaku taw'an. Apakah mereka semata-mata taat, aukarhan, ataupun karena terpaksa? Karena ada dua model. Manusia itu dalam melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan. Yang pertama, tawa'an, memang karena taat kepada Allah, semata-mata imtithalu awamirillah wajitinabun nawahih. Yang kedua, karhan, terpaksa alias pencitraan. Karena ada dua model inilah, makanya para ulama membagi tingkatan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar kepada tiga tingkatan. Yang pertama diistilah dengan ahlul ibadah. Yang kedua diistilah dengan ahlul ubudiyah. Yang ketiga diistilah dengan ahlul ubudah. Ahlul ibadah, mereka melaksanakan perintah dan meninggalkan larangan, tapi tidak dibarengi dengan keikhlasan. Menjabahasa lain, behana mu'ah, kamu saboh rumah dengan tuan. Behana mu'ah, getanyo adalah figur publik. Behana mu'ah, getanyo urung tuha gempuk. Behana mu'ah. Bukan karena Allah semata. Yang kedua, ahlul ubudiyah. Mereka itu melakukan perintah dan meninggalkan larangan liwajihillah, dibarengi dengan ikhlas kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tingkatan yang ketiga, inilah tingkat yang jauh lebih istimewa, ahlul ubudah. Mereka itu melakukan perintah dan meninggalkan larangan, tidak memandang kepada imbalan daripada Allah. Mereka bukan mengharapkan surga. Mereka bukan takut kepada azab neraka. Sebagaimana ucapan yang pernah terlintas melalui lisannya Rabi'ah Al-Adawiyah. Apa kata beliau? Seandainya Allah tidak menciptakan surga, tetap aku akan senantiasa beribadat kepada Allah. Bahkan di dalam syair beliau, Rabi'ah Al-Adawiyah mengungkapkan isi hatinya, ya ilahi, wahai Tuhanku, in kuntu a'buduka khaufan bin narika, jika aku beribadat kepadamu ya Allah karena takut kepada nerakamu, fa'ahrikni minha, maka bakarlah diriku ini dengan nerakamu ya Allah. Wa in kuntu a'buduka raja'an li jannatika, jika aku beribadat kepadamu ya Allah semata-mata mengharapkan nikmat surgamu ya Allah, wa ahrimni minha, maka haramkanlah diriku daripada nikmat surgamu ya Allah. Walakin, akan tetapi,
In kuntu a'buduka khaufan wa hubban laka. Jika aku beribadat kepadamu ya Allah semata-mata karena takut dan cinta kepadamu, fala tahrimni minha. Maka jangan engkau halangi ya Allah rasa cinta dan kasih sayangmu terhadapku ya Allah. Ahlul ubudah. Oleh karenanya, sidang jemaah Jumat rahimakumullah, di dalam kitab Tambihul Ghafilin yang disusun oleh Syekh Muhammad Nasir bin Ibrahim As-Samarkandi, beliau menyampaikan bahwa agar manusia menjadi ahlul ibadah ataupun ahlul ubudiyah, agar manusia itu menjadi orang-orang yang saleh dan taat kepada Allah, mesti padanya itu terdapat tiga sifat. Apabila tidak memiliki sifat ini, maka jangan berharap kita ini akan menjadi orang yang taat kepada Allah. Aslul ta'ati salasa, kata beliau. Asal manusia akan menjadi orang yang taat, mesti memiliki tiga sifat. Yang pertama, khauf, senantiasa takut kepada Allah. Yang kedua, raja, penuh pengharapan kepada Allah. Yang ketiga, hubbun, cinta kita dan kasih sayang kepada Allah. Khauf itu ada buktinya. Apa tandanya orang itu takut kepada Allah? Tarukul maharim, senantiasa dia menjauhi segala perbuatan-perbuatan yang haram. Tapi menyedekedi tepegahlung ia tetat kepada Allah. Ia tetat ke azab neraka Allah, tapi harim hanjut takalon tukumudua, itu takut di mulut, tidak sampai kepada hatinya. Orang yang senantiasa takut kepada Allah, tarkul maharim, senantiasa dia menjauhi segala yang haram. Raja, selalu penuh pengharapan kepada Allah, husnudzon kepada Allah, tidak pernah berburuk sangka. Karena dia sadar, Allah pernah berjanji di dalam hadis kudusinya. Apa kata Allah? Ana inda dhanna 'abdi bi. Aku ini tergantung kepada prasangka hambaku dengan diriku. In dhanna bi khairan falahu. Jika hambaku berprasangka baik kepada diriku, kata Allah, falahu, maka baginya akan mendapatkan takdir yang baik. Wa in dhanna syarran falahu. Bila hambaku itu berprasangka buruk kepadaku, falahu, maka baginya pun akan mendapatkan takdir yang buruk. Yang ketiga, syukur. Cinta kita kepada Allah di dalam berbuat ibadat kepadanya. Apa buktinya? Bukti orang cinta kepada Allah, ada perasaan di dalam hatinya yang pertama, syauqiyah, rindu kepada Allah, rindu beribadat kepadanya. Dah bukti rindu tunggu. Sehingga legitanya terlewat daripada satu ibadah, merasa tertinggal, merasa kehilangan. Sehingga hana tetembung tahajud, merasa kehilangan. Sehingga terlewat di majlis ta'lim, terasa kehilangan. Syauqiyah, rindu kita kepada Allah. Rindu kita beribadah kepadanya. Yang kedua, inabah. Merasa khusyuk, lezat di dalam berbuat ibadat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ketika masuk mereka dalam ibadah yang pahpek selusawa-selusawa tu. Ketika mereka selesai takbiratul ihram, lezat mereka di dalam salatnya yang pahpe abis-abis semayang tu. Lalu minggu tanya, golom tak takbiratul ihram yang pah bekas halium nunggu. Golom na tu. Golom na sifat hubbun. Cinta kita kepada ibadat belum. Begitu pula sebaliknya. Kata Syekh Nasir bin Ibrahim. Apa kata beliau? Aslul ma'siyah salasah. Penyebab utama manusia itu menjadi ahli maksiat karena tiga sebab.
Yang pertama karena di dalam hatinya Al-Kibru terdapat sifat sombong, sifat takabur. Yang kedua di dalam hatinya Al-Hirsu terdapat sifat rakus, sifat pamak, sifat loba. Wal-hasad, kata beliau. Pula di dalam hatinya terdapat sifat iri dan dengki. Ingat sidang jemaah Jumat rahimakumullah, makhluk pertama yang takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang menyombongkan diri di hadapan Allah adalah iblis. Ketika iblis diperintahkan oleh Allah untuk sujud, dia membangkang karena merasa dirinya itu jauh lebih istimewa. Makanya iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia siapapun anda yang sombong kepada Allah, pasti akan mendapatkan laknat Allah. Rakus. Manusia pertama yang rakus adalah nek tu gutanyo tu kumutuah, Nabi Allah Adam bersama bunda kita Hawa. Allah telah mempersiapkan berbagai macam nikmat fasilitas di dalam syurga. Tapi merasa itu belum cukup karena berkeinginan tinggal di dalam surga berkekalan. Maka datanglah iblis alaihi laknat, dipengaruhi Adam, Hawa, bila engkau makan buah itu, engkau pasti akan kekal di dalam surganya Allah. Rakus, hansip yang kanan tukumu dua. Maka apa yang terjadi? Dengan sebab rakusnya, beliau pun diusir daripada surga Allah. Maka siapapun manusia yang rakus, tidak merasa kana'ah berkecukupan dengan rezeki yang telah Allah berikan. Tidak merasa berkecukupan dengan pangkat dan jabatan yang telah Allah berikan. Ingat, anda akan terusir daripada syurganya Allah. Yang ketiga, manusia pertama yang hasad, iri dan dengki adalah anaknya Nabi Allah Adam alaihissalam, yaitu Qabil. Ketika melihat pasangan adiknya jauh lebih cantik daripada pasangannya, dia itu hasad. Akhirnya apa yang terjadi? Dia rela membunuh saudaranya, sidang jemaah sekalian. Akhirnya, Qabil pun diusir oleh Allah Subhanahu wa taala daripada syurganya. Maka siapapun manusia yang memiliki sifat hasad, jangan berharap untuk memasuki syurganya Allah. Pasti anda akan terusir sebagaimana yang dirasakan oleh Qabil bin Adam alaihi salam. Oleh karenanya sidang jemaah Jumat rahimakumullah, sadarilah keberadaan kita di dunia ini hanya semata-mata untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita akan merasakan berbagai macam nikmat-nikmat Allah di dalam surga kelak. Tingkat demi tingkatnya, tiketnya adalah amaliyah, tiketnya adalah ibadah, walaupun tiket masuk surga adalah iman semata-mata kepada Allah Subhanahu wa taala. Hamba yang selalu menghambakan diri kepada Allah, yang kemudian diakui oleh Allah sebagai hambanya, itulah hamba yang telah mendapatkan mahabbah Allah. Siapapun yang telah mendapatkan mahabbah kasih sayang Allah, pasti kelak Allah akan menempatkannya pada tempat yang penuh dengan kenikmatan. Itulah syurganya Allah, syurga Jannatul Na'im. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم.
wa naf'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله الذي أنعمنا بنعمة الإيمان والإسلام وأفهمنا بالعلوم والحكم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا سيدنا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم ترحمون. وقال الله تعالى:

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين،

بسم الله الرحمن الرحيم.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله.

Pues سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lok Sumawe, AKBP Dr. Raksan Desa Isika MSMMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lok Sumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI Digital maupun siaran RRI Lok Sumawe. Hindari euforia yang berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Loksemawe. Setelah kita dengarkan siaran langsung salat Jumat dari Masjid Islamic Center Kota Loksemawe dan berita bahasa Aceh untuk saat ini.

Dari Lux Mawai Aceh Utara, Radio Republik Indonesia ke Petampu, Haba Uronyo. Apa yang kamu turun Iba Uronyo di antara Haji? Gedesak pencabutan pergub JKA Aceh. Wali kota geperjuangkan nasib Le Ribe, 6.8 rope 3K. Haba selengkap juga bersampul oleh Ulun Tuan Robi. Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas Bumi Persada gedesak pemerintah Aceh untuk gecabut pergub JKA 2026 yang genilai membatasi akses layanan kesehatan. Ketua DPM Muhammad Akil Altaf gepegah kesehatan nake hak dasar yang hanjet tak pekurung. Naleboh tuntutan yang diharapkan yang pun gecabut pergub JKA tahun 2026, kedua gejamin JKA untuk seluruh rakyat Aceh ngan ke le haruh geevaluasi lom kebijakan agar ada serta merta. Isunyan jino getamah polemik sebab misa manteng lagi sesuai pergub jika akan getuai penolakan publik. Wali Kota Lux Mawai Sayyid Abu Bakar ge merumpok Kementerian Pan-RB di Jakarta bambanya untuk memperjuangkan kepastian nasib Leribe 6.8 rope 3K. Pihak Gopnyan gepegah keterbatasan anggaran pemerintah daerah terbatas lam getabung biaya, getanggung biaya kebutuhan termasuk gaji P3K. Pemku garap na solusi yang ade agar nasib P3K jelah ukeji. Polres Aceh Utara gecatat manteng le pengendara motor hana gesuk helm. Kasat lantas Ibtu Sofian Kurniawan gepegah kepatuhan manteng BO. Padahal helm penting untuk kekurangi resiko fatal kecelakaan. Polisi terus gepena sosialisasi dengan edukasi di lapangan terutama wate pengaturan lalu lintas. Masyarakat gehimbau sok helm baik karena yang ditilang tetapi demi keselamatan dro ke dro. Siadaran Onodilai Bauronyo, Produksi Tim Redaksi RRI Lok Semawe.

siang pendengar Pro 1 RRI Lhokseumawe. Ya, dan jam 1.30 menit waktu Indonesia Barat kita akan melanjuti program Pro Dangdut, lagu-lagu dangdut yang akan hadir siang hari ini untuk menemani waktu istirahat Anda. Ya pendengar, jangan kemana-mana, sekali lagi tetap bersama kami di sini Pro 1 RRI Lhokseumawe. Inilah Pro Dangdut, dangdut adalah kita.

0: Yes. Lagi. Ayo. Muter lagi, muter. Oh, yes. Oke, aku menang lagi nih. Nggak sia-sialah aku main situs judi slot online ini. Baru depo 10 ribu, udah ada laba 100 ribu. Oke deh, aku depo biar banyak menang.
1: Eh, Rud, mau kemana kamu?
0: Eh, Rudy, aku mau top up dulu nih. Menang banyak, tahu nggak? Baru main di 10 ribu, aku dapat 100 ribu. Sekarang ada banyak situs judi online yang lagi ngetren. Kamu masih main kan?
1: Oh iya, aku dengar sih. Kita bisa main poker, taruhan bola, dan masih banyak lagi permainan lainnya. Sempat sih aku coba-coba. Awalnya, kita dikasih menang terus. Tapi, ujung-ujungnya, kita malah sering kalah. Dan rugi besar.
0: Eh, Budi, emang gitu ya?
1: Benar, Ruth. Kamu harus mulai berhenti sekarang. Sebelum semuanya terlambat. Cukup aku deh yang ngerasain kayak mana habisnya uang.
0: Makasih deh udah ngingatin aku.
1: Yuk, mendingan kita cari kegiatan yang lebih sehat. Main badminton misalnya.
0: Boleh juga. Ayo.

Judi online bisa menyenangkan, tetapi akan menjadi sebuah perangkap yang akan merusak hidup. Hidup kita akan menjadi sebuah pertaruhan. Jikalau judi online sudah mengatur hidup kita, sudah dipastikan kita sudah kehilangan lebih dari yang sudah kita harapkan. Ingat, hidup kita sangat berharga. Jangan biarkan judi online mengendalikan hidup kita. Untuk hidup yang lebih bahagia, pertaruhkan hidup kita, bukan bertaruh di judi online. Gara-gara judi online, hidup kita akan semakin miskin.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai guys, baju kalian

0: kantor gede. Kalau makan di restoran, gaya elit lah.
1: Alah, beli baju pakai pinjaman online, motor masih kredit, makan di restoran, tapi beras masih ngutang. Aduh say, ngapain gaya elit? Tapi ekonomi sulit. Mending hidup tuh biasa aja, tapi bahagia. Ketimbang terlihat kaya cuma di sosial media.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hei, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP, matikan notif yang gak penting, terus kasih waktu buat diri sendiri, kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

0: mas-mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari, agar tubuh lebih sehat.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: keliling komplek doang pakai helm. Cupu.
1: Bukan soal anak maminya, bro. Pakai helm mah buat lindungin kepala. Kebetulan isinya berharga. Kalau jatuh, gak mau kan isi kepalanya turun harga?

0: Permisi kak, kita udah mau closing. Ini bilnya, nanti pembayarannya di kasir ya kak.
1: Oke bang, ini kita cek dulu ya.
2: Aku americano 1 15.000, dimsum 1 porsi juga 15.000, terus rice bowl 1 20.000. Nah ini nih, pas-pas, pesanan aku semuanya pas ya, 50.000, tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga.
3: Vanilla latte 18.000, kentang goreng 15.000, spaghetti 24.000, 18 tambah 15 tambah 24 jadi...
2: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
3: Cobalah tolongin dulu kawan kau nih, susah kali ngitungnya.
2: Wah, ngitung segitu aja gak bisa.
3: Bukannya gak bisa weh, agak susah aja nih angka-angkanya.
2: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, kan jadi susah mikir.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and kepalin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu

Hello Indonesia. Di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengendalikan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Antonio Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Gali lagi logi. Gali lagi logi.
1: Ran, Ran, Sukri tuh lirikin kamu dari tadi. Jangan-jangan doi naksir kamu, Ran.
2: Apaan sih, Wit? Sukri naksir aku?
3: Ih, amit-amit.
1: Eh, getok dong palanya.
2: Lah, ngapain juga pakai digetok pala segala?
1: Katanya tadi amit-amit. Gini ya, Ran, kebiasaan mengucapkan kata amit-amit ketika mendengar sesuatu yang dianggap tidak diinginkan atau membawa sial adalah praktik yang banyak ditemui dalam budaya Indonesia. Kebiasaan ini juga sering disertai dengan gestur tertentu, seperti mengetuk meja atau kepala. Secara harfiah, dalam bahasa Jawa, kata amit berarti permisi. Ini adalah bentuk sopan santun yang digunakan untuk meminta izin atau menghindari sesuatu dengan penuh hormat. Namun, dalam konteks kebiasaan sehari-hari, terutama ketika mendengar sesuatu hal yang buruk atau sial, amit-amit digunakan sebagai ungkapan untuk menolak bala atau hal buruk yang disebutkan. Pengucapan kata amit-amit biasanya diikuti dengan gestur mengetuk kepala dan kemudian mengetuk meja. Gestur ini memiliki beberapa penafsiran. Dengan mengetuk kepala, diharapkan pikiran negatif bisa dihilangkan dari pikiran si pengucap. Kemudian, ketukan di meja dianggap sebagai cara untuk memindahkan potensi keburukan dari pikiran ke media lain. Dalam hal ini meja. Akan tetapi, beberapa orang menganggap ini sebagai kebiasaan saja atau bahkan sekedar lucu-lucuan tanpa makna mendalam. Begitu, Ran.
2: Apa-apaan nih malah getok kepala aku?
3: Cuma mau cek aja kok, ada pikiran negatifnya.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Cincin sebenarnya mau dipasang di jari mana saja sih oke? Di telunjuk atau bahkan di jempol sekalipun. Sebelah kanan atau sebelah kiri gak masalah. Tapi memang cincin yang menghiasi jari jemari biasanya dipasang di jari manis. Budaya barat umumnya memasang cincin di jari manis, tepatnya di tangan kiri. Di beberapa budaya Asia dan Eropa Timur, cincin pernikahan dipasang di tangan kanan. Ini lebih kepada tradisi, budaya, dan simbol yang punya nilai filosofis di dalamnya. Orang Romawi kuno percaya bahwa ada vena khusus di jari manis yang langsung terhubung ke jantung, yang mereka sebut vena amoris atau vein of love. Dengan memasang cincin di jari itu, dianggap sebagai simbol hubungan langsung ke hati, sebagai lambang cinta. Meskipun secara medis tidak ada vena langsung dari jari ke jantung, tradisi dan makna simbolis inilah yang

foto atau foto selfie di era media sosial saat ini menjadi kegemaran baru banyak orang. Siapapun, kapanpun, dan dimanapun rasanya tidak afdol bila tidak berfoto selfie. Eit, tapi hati-hati loh, ada bahaya psikologis yang mengancam. Melansir laman IDN Times, gemar berselfie dapat memunculkan kepribadian narsis. Selalu ingin dipuji, hanya memikirkan dirinya sendiri. Lebih parah lagi, bila ingin terus-menerus melakukan selfie, bisa jadi menderita gangguan mental yang serius. Nah, bagi yang hobi mengunggah foto selfie di media sosial, cenderung diliputi perasaan cemas berlebihan jika jumlah like atau komentar tidak sesuai dengan harapan. Artinya, ada gangguan mental terobsesi pada media sosial. Ini berbahaya, karena menjadi tidak fokus belajar atau bekerja. Bagaimana dengan Anda? Adakah gejala gangguan mental seperti yang saya sebut tadi?

Kaum muslimin dan muslimat, saatnya kita dengarkan kumandang azan untuk wilayah Kota Lhokseumawe, Aceh Utara dan sekitarnya.

0: القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Lux Mawi jam 4 lewat 6 menit waktu Indonesia Barat. Pendengar info cuaca dari BMKG Malko Saleh Aceh Utara.
1: Info cuaca.
0: Esti, assalamualaikum, selamat sore.
2: Waalaikumsalam, Bang.
0: Okay. Sore, Bang. Bisa diinfokan ini cuaca untuk hari Jumat sampai malam nanti seperti apa?
2: Baik, terima kasih, Bang. Selamat sore, Sobat BMKG dan Sobat Pro 1 dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini, kami BMKG akan menyampaikan update informasi cuaca yang berlaku dari sore hingga malam hari nanti. Secara umum, cuaca terpantau dan diperkirakan berawan tebal hingga malam hari nanti, namun terdapat potensi terjadinya hujan dengan intensitas sedang hingga lebat di wilayah Aceh Utara, kemudian Benar Meriah, serta Aceh Timur menjelang malam hari nanti.
0: Oke, okay. Kalau di perairan?
2: Untuk wilayah perairan, kondisi di wilayah perairan kondusif dan lumayan tenang dikarenakan tinggi gelombang hanya berkisar di 0,1 hingga 0,6 meter dengan kecepatan angin di perairan yakni di pesisir hingga 20 km lepas pantai berkisar di 2 hingga 14 km per jam.
0: Oke, masih dalam kategori aman kalau di perairan ya. Baik, kalau prediksi untuk weekend ini gimana Hesti? Prediksi cuaca dari BMKG untuk 2 hari ke depan?
2: Untuk 2 hari ke depan prediksi kita masih terjadi hujan, Bang. Untuk wilayah 6 wilayah pantauan kita. Yakni masih sering terjadi dan berpotensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat terutama saat menjelang malam hari.
0: Oke, baik. Esti, apa yang ingin disampaikan untuk masyarakat terkait dengan himbauan?
2: Mungkin yang dapat kami himbau kepada masyarakat adalah masyarakat dihimbau untuk selalu waspada dan berhati-hati dengan perubahan cuaca yang terjadi. Dikarenakan memang akhir-akhir ini kita masih sering akan terjadi hujan di beberapa wilayah, terutama untuk wilayah-wilayah yang berada di dataran tinggi seperti Benar Meriah atau Aceh Utara bagian barat, dan bagi masyarakat yang melakukan aktivitas di luar ruangan ketika malam hari dan saat terjadi hujan, harap berhati-hati, dan bagi pengendara juga kurangi kecepatan dan jangan lupa untuk selalu menyediakan keperluan yang diperlukan.
0: Baik, Esti, terima kasih ya info cuacanya di sore hari ini, berguna untuk masyarakat yang pasti. Selamat sore, Esti. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang. Terima kasih.
0: Sama-sama.
1: Demikian info cuaca.
0: Baik, pendengar info cuaca dari BMKG Malko Saleh Aceh Utara, pendengar. Dan sesaat lagi kita akan mendengarkan podcast sepak bola. Ini untuk episode pertama di sore hari ini. Bagaimanakah tentang persepak bolaan dunia yang akan kita jelang nanti di 11 Juni ya. Piala Dunia dan podcastnya seperti apa. Kita dengarkan saja di Pro 1 RRI Lok Semawi.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat RRI, bareng sama Bondan di hari ini di edisi Pocakra Piala Dunia 2026. Dan hari ini Bondan sudah kedatangan bintang tamu spesial nih, teman-teman Sobat dan teman-teman RRI. Hari ini ada Pak Yuswardi Mustafa ya Pak ya?
4: Betul ya, Pak.
3: Dari Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia.
4: Ya, betul ya. Ya.
3: Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Oke Pak, jadi kita hari ini edisi spesial nih Pak ya. Untuk hari ini kita bahasnya soal bola gitu ya Pak. Gimana hari ini kabarnya Pak?
4: Alhamdulillah baik dan terima kasih. Ini Bondan kayak penyanyi ya?
3: Gitu loh, biasa dipanggil sama Bondan Prakoso Pak, Bondannya beda Pak. Oke Pak, jadi saya hari ini mau tanya nih Pak, seputaran sejarah ya Pak. Kalau kita bicaranya kan kita beda generasi nih, Bapak kan agak lebih senior lah dibanding dengan saya gitu kan. Kalau di zaman saya itu di tahun 2002 itu kan TV-TV terestrial itu udah mulai banyak untuk nonton Piala Dunia, termasuk kalau 2002 itu Ya kalau saya paling ingat itu karena udah dewasa ya Pak, itu di tahun 2010 itu dengan Afrika Selatan, terus kemudian Rusia, Qatar dan seterusnya itu kan Pak. Nah, kalau di tahun Pak Yuswardi nih Pak, pengalaman nonton bola seru yang sebelum adanya TV itu ada nggak sih Pak?
4: Ya banyak lah ya. Pertama kan saya tahu pada dunia pada tahun 86 ya.
3: Iya.
4: 86 kenapa saya tahu? Karena waktu itu kan jersey Maradona kan luar biasa banyak tuh, ya kan? Sampai-sampai seumuran saya misalnya waktu itu masih kelas 86 kelas 5 SD lah. Nangis-nangis tuh suruh beli jersey Argentina itu kan yang Maradona. Nah, kebetulan sekali memang tahun 86 kami kan dibawa dulu oleh keluarga. Kami ikut program transmigran dulu ya, program transmigran dengan pola perkebunan inti rakyat. Jadi kami dibawa dari Matang Lumpang 2, kemudian ke Julu Aceh Timur. Julu Aceh Timur dan perkebunan karet. Di situ ada TV memang. Yang ada cuma radio. Seingat saya radio kecil seginilah yang bisa kita dengar-dengar di sini kan, yang kita tenteng. Nah, di situ memang kami dengar ke dunianya. Jadi RRI ya. RRI kalau memang dulu kalau Bapak suka dia berita ekonomi lah kan. Jadi ketika olahraga saya dengar itu. Nah, kadang-kadang enggak dapat siarannya dia, berangin kan. Ada yang dirilei dia, dirilei ke radio swasta di Lok Nibong. Nah, itu kami dengar. Nah, ketika memang, saya kan pengagum memang Argentina. Nah, jadi ketika gol misalnya kan, ya lemas lah kita kan. Ketika gol, Argentina lari di rumah. Jadi itu pengalaman saya pikir yang sangat luar biasa lah. Saya paham pada dunia ketika memang umur baru 6 tahun ya, 5 tahun lah. Kelas 5 SD lah itu baru.
3: Udah mulai ini ya berarti dari kecil udah suka bola ya Pak.
4: Udah meskipun gak bisa main memang, tapi suka nonton. Itu tadi pengalamannya.
3: Nah, berarti kayak Laskar Pelangi gitu Pak, kemana-mana bawa radio zaman
4: itu. Sampai kebun karet bawa radio tuh.
3: Iya.
4: Kan ada saran tunda dia. Misalnya dibilang kan ini pertandingan tim pulan dengan pulih, nanti bisa dengar dia misalnya di jam 10 pagi misalnya. Jam 10 kan masih di kebun tuh, belum pulang. Jadi kami buat radio ke kebun. Gini-gini kan, deres-deres gini kan.
3: Nah kalau bergeser dari pengalaman radio nih Pak, kalau TV itu gimana sih Pak dulu, zaman dulu Pak? Kalau sekarang kan kita lihatnya nih banyak sekali OTT kan dibilangnya, dari platform-platform selain TV terestrial dan digital gitu kan, ada OTT dari kita nggak bisa sebut merek, nggak diendos sih. Kalau pengalaman Bapak dulu pertama kali nonton TV terestrial Pak, di Piala Dunia tuh Pak?
4: Iya habis 86 lah, 86 90 ya.
3: 86 90.
4: 90 dari TV tuh di tempat yang sama memang di apa di Indramakmur lah kan, kecamatan Indramakmur di sekarang desa Lestembole. Itu pun nggak banyak TV-nya Pak. TV cuma dua dia. Itu yang punya TV dua itu emang orang-orang berada di situ. TV-nya bukan warna hitam putih.
3: Iya. TV yang panjang itu bukan Pak, belakangnya Pak. Biasanya kan dulu kalau
4: iya, panjang tabung belakangnya.
3: Iya, tabung belakangnya itu. Panjang tuh.
4: Nah, yang jadi persoalan, kita nggak bisa ikut semua pertandingan, nggak bisa nonton semua pertandingan. Ya. Kita baru bisa nonton pertandingan itu ketika yang punya TV itu suka dengan klub itu.
3: Jadi ngikutin tuan rumah ya Pak. Kita nggak bisa kalau kita misal suka Argentina terus kita Brasil nih, ayo kita nonton gitu. Karena nggak mau gitu ya.
4: Karena kan di sana yang pertama kan pakai genset lah kan, terbatas ya kan, jam 12 malam lah. Nah itu yang memang yang kami lihat TV-TV yang TV tabung tuh. Nah ini memang ya itu perlahan lah kan, perlahan kemudian kan berevolusi ada TV-TV yang memang digital lah. Kayaknya kayak sekarang. Nah itu saya pikir pengalaman yang sangat luar biasa. Nah samping sukanya ke bola, saya kan ketika di apa yang di Sanawiyah kan, udah baca-baca berita olahraga memang. Dan paling saya suka berita-berita bola itu.
3: Tabloid bola yang sekarang udah nggak ada itu mungkin.
4: Iya, malah kan di kamar tuh setempel pemain-pemain yang.
3: Ah itu juga itu
4: termasuk. Maradona misalnya kan, kemudian Daniel Passarella yang dulu-dulu. Yang itu yang teringat-teringat nama kan itu memang kami, Dan Ortega.
3: Ortega.
4: Itu kami tempel suka berarti bola memang.
3: Kayaknya kemungkinan tahun ini Bapak nih dukung Messi lagi nih Pak.
4: Boleh jadi. Karena memang kan kecuali memang ada klub-klub lain yang memang sekali ber-Argentina lah kan, cuma kan belum kita lihat adalah. Jadi nggak belum bisa berpindah kelin hati nih tetap Argentina.
3: Nah, apa yang membuat Bapak nih Pak Yuswardi ini suka dengan Argentina Pak? Awalnya tuh.
4: Ya mungkin beginilah. Pertama saya suka bola, pertama nonton bola sudah Argentina.
3: Ya
4: kan, yang di pikiran saya Argentina lah kalau suka bola.
3: Okay.
4: Maradona, kemudian beralih ke pemain-pemain lain kan. kemudian ada Lionel Messi.
3: Oh, apalagi ya, udah makin suka dengan
4: iya,
3: Messi
4: pemain terbaik. Kemudian sekarang ya, ada Daniel Alistair misalnya kan, yeah, banyaklah memang yang saya suka dengan pola gaya permainan Argentina.
3: Yeah.
4: Nah, mudah-mudahan ke depan ya, kalaupun ada harus suka ke klub kedua, ya yang di klub-klub Afrika lah. Nah, misalnya kan Pantai Gading, yeah, kan, apalagi Senegal kan, saya suka yeah dengan pose-pose besarnya itu.
3: Oh, pose-pose ya.
4: Kemudian Maroko,
3: yeah, nah,
4: itu memang.
3: Tapi kan kalau gaya permainan itu kan Eropa, Asia dengan Amerika Latin segala macamnya itu kan berbeda kan,
4: Pak. Iya, betul lah.
3: Kita bicara soal Eropa itu kan dengan ciri khasnya mereka permainan bola, possession ball.
4: Yeah,
3: tapi kalau Amerika Latin kan kayak Argentina ini kan sepak bolanya dibilang bisa lebih ke direct ball gitu, Pak.
4: Betul.
3: Iya kan?
4: Jadi begini dia, kan Argentina itu kan hampir 90% pemain-pemainnya kan yang memang rumput dia, Pak, dia di Eropa lah kan.
3: Mm-hmm.
4: Ada di Spanyol misalnya kan, ada di yeah Italia, kemudian ada di Amerika,
3: Inggris,
4: dan sebagainya, yeah, sebagainya kan. Nah, pola permainan seperti itulah yang memang yang dibawa ke klub masing-masing.
3: Mm-hmm.
4: Kalau Argentina kan terkenal lah dengan gaya tiki-takanya lah kan.
3: Yeah.
4: Kemudian Spanyol juga gitu. Kalau memang kita berkiblat ke Inggris ya kick and rush lah.
3: Yeah,
4: dapat bola over dan sebagainya. Kalau memang kita berkiblat ke Belanda, misalkan footballnya misalnya kan.
3: Mm-hmm.
4: Nah, kalau lihat Belanda, lihatlah ke Spanyol, Barca dan sebagainya. Nah, ini sekarang gaya-gaya permainan seperti ini kan diterapkan di klub-klub liga sekarang.
3: Iya.
4: Coba lihat misalnya kan Barca, kemudian Real Madrid. Nah, ya kan, kemudian Atletico Madrid juga Atletico, sekarang yang memang menang dia kan gaya tiki-takanya.
3: Yeah.
4: Artinya memang pola-pola kick and rush sudah ketinggalan zaman nih. Nah, karena pun masuk dia dengan sentuhan dikit masuk juga 3 poinnya. Pun memang tendangan dari gawang ke gawang masuk juga 3 poin.
3: Yeah.
4: Tapi keindahan masuknya kan yang tiki-taka ini.
3: Yeah.
4: Nah, ibaratnya ketika kita beli tiket puaslah nonton bola dengan gaya tiki-takanya itu.
3: Nah, kalau dulu, Pak, permainan sepak bola di zaman dulu nih, karena kalau aku pasti sedikit ingat lah, sangat sedikit, karena pengalamanku itu nonton bola ya baru 2006 lah kesini ya. Kalau di pengalaman Bapak itu kan pasti di tahun 98 dan segala macamnya seterusnya itu kan.
4: Yeah.
3: Kalau zaman sekarang kan, apalagi Barcelona yang udah mulai menerapkan possession ball itu kan.
4: Yeah,
3: kalau zaman dulu itu permainan sepak bola di klub itu seperti apa sih, Pak? Apalagi kayak timnas-timnasnya gitu kan.
4: Iya, yeah. Dulu kan orang cenderung ke Inggris kan nonton kan, gaya-gaya Inggris lah, misalnya David Beckham, ya kan, kemudian David Blade,
3: yeah,
4: David Blade pernah main dia di di Newcastle United yeah misalnya kan, kemudian Alan Shearer dan sebagainya, itu kan gaya-gaya lama kan, tapi sekarang nggak lagi seperti itu, malah di Inggris juga dengan pola tiki-takanya,
3: tiba-tiba
4: sekarang kan, misalnya Manchester United, yeah, ya kan. Apalagi yang dilatih oleh Pep Guardiola, apa namanya tuh? Manchester City.
3: Oh, Manchester City.
4: Nah,
3: ya,
4: itu kan tiki-takanya main.
3: Nah, ya.
4: Kemudian kalau ke Italia juga memang dari dulu kan.
3: Mm-mm.
4: Spanyol memang
3: Spanyol ya, udah bibitnya lah, tiki-taka itu.
4: Jadi gaya bola sekarang nggak gaya itu. Kalau gaya-gaya seperti yang saya nonton dulu ya kick and rush itulah.
3: Iya.
4: Johan Cruyff kan.
3: Iya.
4: Gaya-gaya itu.
3: Roberto Carlos.
4: Oh ya, Ruud Gullit lo. Ruud Gullit, Marco van Basten, ya kan. Kemudian kalau kipernya Rene Higuita ya yang ya, di Kolombia itu ya kan, yang gaya nyentriknya kan.
3: Iya.
4: Nah, ditiru tuh. Siapa lagi ya, Ronald Koeman dengan gledek-gledeknya itu kan. Seperti itulah, sekarang nggak lagi seperti itu.
3: Nah, kalau euforianya, Pak, euforia dari Piala Dunia zaman dulu nih, pengalaman Bapak nih paling rame, Pak,
4: tahun berapa ya? Kalau dulu kan semasa saya kuliah, itu hampir setiap warung kopi penuh tuh.
3: Penuh ya?
4: Penuh. Jadi kalau kita nggak pesan meja, nggak dapat tempat duduk. Jadi saking memang kita suka ke klubnya, ketika klub kalah malah kita nangis.
3: Iya.
4: Ya kan? Kenapa dia kalah dan sebagainya. Dua hari lah nggak enak makan tuh. Nah, itulah samping memang kita nge-fun ke klub itu. Kalau sekarang kan mungkin nggak seramai itu. Segame zaman dulu lah,
3: yeah,
4: karena kan bisa nonton dia apa di gadget,
3: di
4: ya
3: gadget
4: kan,
3: ya,
4: sambil duduk dan sebagainya. Kalau dulu penuh tuh,
3: yeah,
4: malah kan kalau ada ya, satu TV penuh tuh di warkop itu, rumah penuh tuh. Kemudian ada yang lari-lari kan, udah menang kan, gedor-gedor meja kan. Tapi sekarang ya kayaknya sepi lah kan. Sepiannya begini, sepinya bukan
3: sepi di kedai kopi,
4: tapi kan mereka bisa lihat-lihat
3: dari gadget ya. Apalagi kalau tahun ini kan kemungkinan nih kayaknya pagi kan Pak mainnya Pak, dari pagi sampai siang, jadi orang-orang sibuk kerja.
4: Iya.
3: Terpecah gitu.
4: Paling pun nonton kantor dia.
3: Iya.
4: Bagi memang ini kan lihat nonton apa dengar RRI, kan dua yang punya siar kan, TVRI dan RRI. Secara visual ya.
3: Secara visual TVRI. Kalau secara hak siar dengar itu RRI kita punya.
4: Itulah yang dengar nanti. Kalau saya paling-paling lagi nyetir kan dengar RRI.
3: Iya, sambil di jalan.
4: Oh iya lah, itu dia. Nah, tapi asik memang, asik Piala Dunia nih. Saya pikir kan hiburan yang paling luar biasa ya untuk Piala Dunia lah.
3: Iya, untuk tahun 2026 ini ada dukungan untuk siapa Pak?
4: Ya tetap lah. Argentina lah.
3: Argentina ya Pak? Nah. Argentinanya atau Messi Pak?
4: Argentinanya.
3: Tapi kemarin berarti 2000 berapa ya, saya lupa itu, yang Messi ingin menyatakan diri bahwa dia nggak ikut Piala Dunia tapi kemudian dia masuk lagi ke skuad itu Pak.
4: Dia kan 5 tahun sebelumnya kan ketika dia ikut ya pertama dia mundur, tetapi memang ada keinginan dari klubnya, dari pelatihnya jangan mundur karena kan nggak ada generasi yang bisa pelapis Messi yang bisa menggantikan Messi.
3: Ya, tapi perasaan Bapak gimana waktu itu Messi nggak main gitu, ada feel gak suka atau gimana gitu, kenapa nih harus mundur gitu?
4: Iya, kecewa lah kita kan. Karena gini, Messi main kan gak capek-capek kali dia. Karena dia ngatur aja lari kan. Nanti kita kayaknya dapat gol dia. Paling-paling kan dia baru start ketika mau masuk ke kotak penaltinya. Nah ya kan? Cuma sempat kecewa juga. Artinya kan yang dia dapat di Barca, gak dia dapat di Piala Dunia. Kalau di Barca kan ada Xavi Hernandez, kan Iniesta, kan dia kan.
3: Komplit lah ya.
4: Rio ini kan luar biasa nih, ya kan, yang kuat Barca, tapi Argentina nggak dapat ya. Tapi terakhir sentuhannya dapat juga kan, dengan apa, ada McAllister kan. Juan Ferron sempat nggak gabung dengan Messi, tapi udah dapat dia di Piala Dunia.
3: Okay, berarti harapan Bapak tahun ini Argentina bisa menjadi juara lagi back to back dari 2000.
4: Mudah-mudahan, cuma ada satu lagi klub yang saya suka.
3: Apa itu Pak?
4: Prancis.
3: Oh Prancis.
4: The Blues kan, apa The Blues ya?
3: Pak Yusuwadi ini kayaknya bukan tim kuda hitam yang didukung.
4: Iya.
3: Kalau saya jujur-jujuran di tahun ini kayaknya Uzbekistan nih Pak.
4: Iya kan, gini dia, kalau klub-klub baru kan paling-paling dia lolos di babak kedua.
3: Okay.
4: Kalau dia mau ke babak ketiga udah kebaca pola permainan gimana. Kecuali pernah nonton gak Piala Eropa?
3: Oh iya.
4: Ketika Denmark yang dinamiknya kan lu playoff dia tapi juara. Karena dia kan belum paham tentang Denmark gimana.
3: Iya.
4: Juara Eropa dengan juga dua pemain Michael dan Brian Laudrup.
3: Oh iya.
4: Nah, ya kan itu dia.
3: Tapi ya mudah-mudahan dukungan Bapak nih sampai lah ke sana, jadi ya, Argentina dan Prancis ini bisa bertemu di final gitu. Tapi kalau saya jujur sih Pak.
4: Juga ya kalau ada dua atau pilih kita kan.
3: Okay, Pak Yuswadi, terima kasih atas waktunya di Pocakra edisi Piala Dunia hari ini.
4: Okay.
3: Dan teman-teman RRI, Sorbat RRI, dimanapun Anda berada, demikian episode Pocakra edisi Piala Dunia 2026 bersama saya dan juga saya Bundan dan juga Pak Yuswadi Mustafa, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia untuk wilayah Kota Lhokseumawe. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Berarti kayak Laskar Pelangi gitu Pak, kemana-mana bawa radio zaman
1: itu. Oh iya, ya. Sampai kebun karet bawa radio tuh.
0: Oh
1: iya. Gini-gini kan, deres-deres gini kan. Nah, itu loh Aceh Timur dan perkebunan karet. Di situ gak ada TV memang, yang ada cuma radio. Seingat saya radio kecil seginilah yang bisa kita dengar-dengar di sini kan, yang kita tenteng. Nah, di situ memang kami dengar ke dunianya. Jadi, RRI ya, RRI kalau memang dulu kalau bapak suka dia berita ekonomi lah kan, jadi ketika olahraga saya dengar itu. Nah kadang-kadang nggak dapat siarannya dia berangin kan, ada yang dirilai dia, dirilai ke radio swasta di Lok Nibong. Nah itu kami dengar. Nah ketika memang saya kan pengagum memang Argentina, nah, jadi ketika gol misalnya kan, ya lemas lah kita kan, ketika gol Argentina lari di rumah. Nah, jadi itu pengalaman saya pikir yang sangat luar biasa lah. Saya paham pada dunia ketika memang umur baru 6 tahun ya, 5 tahun lah. Kelas 5 SD lah itu baru.
0: Udah mulai ini ya, berarti dari kecil udah suka bola ya, Pak.
1: Udah meskipun enggak bisa main memang, tapi suka nonton. Itu satu pengalamannya.
0: Nah, berarti kayak Laskar Pelangi gitu, Pak, kemana-mana bawa radio zaman itu.
1: Oh iya, ya. Sampai ke kebun karet bawa radio tuh.
0: Iya.
1: Kan ada saran tunda dia. Misalnya dibilang kan ini pertandingan tim pulang dengan pulih, nanti bisa dengar dia misalnya di jam 10 pagi misalnya. Jam 10 kan masih di kebun tuh, belum pulang, jadi kami bawa radio ke kebun. Gini-gini kan, deres-deres gini kan, nah jadi itu.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Indonesia, di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yuswardi Mustafa, SAG Magister Komunikasi Islam, Ketua Jaringan Demokrasi Indonesia Kota Lok Sumawe, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia tahun 2026 bersama RI melalui berbagai program dan konten menarik. Dengarkan RI Lok Sumawe dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia tahun 2026. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: berlianku ini udah kurang mewah deh. Bulan depan aku beli lagi ya.
1: Silakan, Ma. Pokoknya apa yang Mama inginkan, Papa akan turuti.
0: Ih, makasih. Bahagia banget deh punya suami macam Papa.
1: Iya dong. Lagian kan Papa pejabat. Hidup kita harus serba mewah toh. Mama gak tahu kalau selama ini duit Papa itu haram. Oh iya, Ma. Seandainya Papa dipenjara karena korupsi, Mama masih setia kan sama Papa?
0: Hah? Setia? Enggak, mending cari suami baru. Lagian, aku malu, Pak, punya suami narapidana.
2: Hah? Tidak!
0: Pak, bangun, Pak, bangun.

0: Pendengar Pro 1 RRI Loksemawe, pendengar, saat lagi kita akan bergabung dengan Korwil 17 Aceh untuk mengikuti kabar Aceh sore hari ini. Sudah kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan lintas 17 siaran berita penjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Jumat 8 Mei 2026. Berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya: jemaah kloter 3 embarkasi Aceh yang didominasi asal Aceh Barat sudah diberangkatkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana. Siaran berita penjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM 10 Salam, Merdu FM PD Jaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksemawe, Radio Asalam UIN Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutara FM PD, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Sulu Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kutaraja, Banda Aceh.

0: Jemaah calon haji kelompok terbang atau kloter 3 Embarkasi Aceh resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Sultan Iskandar Muda pada Jumat dini hari. Selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Kelompok terbang kloter 3 Jemaah calon haji Embarkasi Aceh diberangkatkan menuju Tanah Suci pada Jumat pukul 1 dini hari melalui Bandara Sultan Iskandar Muda Aceh Besar. Kloter ini didominasi oleh jemaah asal Aceh Barat sebanyak 260 orang, disusul jemaah asal Aceh Utara sebanyak 125 orang, serta satu jemaah asal Kota Langsa. Prosesi pelepasan jemaah turut dihadiri Bupati Aceh Barat Tarmizi yang memberikan pesan kepada seluruh jemaah agar menjaga kondisi kesehatan selama menjalankan ibadah haji di tengah cuaca panas di Tanah Suci.
2: Stamina itu dijaga, vitamin-vitamin, dan juga jangan menjauh dari petugas, selalu koordinasi, menjaga kesehatan. Jangan terlalu memaksa diri di sana untuk beraktivitas di luar yang sudah ditentukan, karena itu bisa menguras energi dan nantinya bisa jatuh sakit sehingga gagal menjalankan ibadah haji.
1: Salah seorang jemaah calon haji asal Aceh Barat, Eva, mengaku bersyukur akhirnya dapat berangkat ke Tanah Suci setelah mendaftar sejak 2017. Ia mengatakan keberangkatannya tahun ini juga untuk mendampingi orang tuanya selama menjalankan ibadah haji.
3: Sekalanya seperti menjaga kesehatan, obat-obatan juga di stop beberapa, tidur yang cukup, makan yang bergizi, tentunya juga ibadah harus ditingkatkan.
1: Pemerintah daerah berharap seluruh jemaah dapat menjalankan ibadah dengan lancar, menjaga kesehatan selama di Tanah Suci, serta kembali ke daerah masing-masing dalam keadaan sehat dan memperoleh haji yang mabrur. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
0: Dari Kota Raja Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana. Berikut dilaporkan Maimun Akbar.
4: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Aceh Utara terus memperkuat sistem penanggulangan bencana bagi masyarakat dan juga melibatkan seluruh elemen masyarakat, termasuk kelompok rentan. Hal tersebut disampaikan Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Aceh Utara Mulyadi. Perlindungan terhadap kelompok rentan dalam penanggulangan bencana telah memiliki dasar hukum dan juga masyarakat maupun perempuan dan penyandang disabilitas tidak lagi dipandang sebagai kelompok pasif, namun harus diberdayakan sebagai bagian penting dalam sistem kesiapsiagaan bencana. Mereka dinilai memiliki peran strategis dalam penyebaran informasi kebencanaan, edukasi masyarakat, hingga keterlibatan dalam simulasi evakuasi.
5: Rangkuman Kepala Badan Penanggulangan Bencana Nasional itu perka nomor 13 tahun 2014 itu terkait penanggulangan bencana.
4: BPBD Aceh Utara juga menekankan pentingnya penerapan pendekatan pada seluruh tahapan penanggulangan bencana, mulai dari perencanaan, penanganan darurat, hingga pemulihan pasca bencana. Selain itu, masyarakat dihimbau meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi bencana di Aceh Utara dan sekitarnya akibat perubahan iklim dan fenomena El Nino. Maimun Akbar melaporkan.
0: Sejumlah pedagang maupun masyarakat mulai mengeluarkan stok minyak goreng subsidi. Minyak kita mulai langka dan sulit ditemukan di sejumlah pasar tradisional di Aceh Utara. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nordin.
6: Kelangkaan minyak goreng subsidi program pemerintah Minyak Kita mulai memicu keresahan di kalangan pedagang dan masyarakat di Kabupaten Aceh Utara. Berdasarkan pantauan di sejumlah pasar tradisional, stok minyak goreng yang menyasar masyarakat menengah ke bawah ini mulai sulit ditemukan sejak 3 pekan terakhir. Kondisi ini maksa para pedagang memutar otak agar dapur pelanggan mereka tetap mengepul, meski harus mengorbankan harga yang tidak lagi murah. Salah seorang pedagang glosir di wilayah Tanah Pasir, De Junaidi, mengungkapkan bahwa kekosongan stok minyak kita di distributor lokal sangat berdampak pada aktivitas jual beli. Demi memenuhi permintaan konsumen, ia terpaksa mencari pasokan minyak goreng kemasan dari toko grosir di luar daerah dengan harga modal yang jauh lebih tinggi. Kenaikan harga modal ini secara otomatis berimbas pada harga jual di tingkat pengecer, sehingga masyarakat tidak lagi bisa menikmati harga subsidi yang ditetapkan oleh pemerintah.
7: Minyak yang susah tentang satu liternya harga tertinggi. Ini harga pemerintah kan membelah itu. Medan harga minyak kita hari ini 225 per ketika isi 2 kilo berarti 6 ribu. Medan harga minyak kita 225 per
6: tujuh. Sementara harga komunitas telur ayam di Aceh Barat terpantau masih berada dalam normal. Saat ini harga telur ayam di pasar dibanderol berdasarkan ukuran, yaitu ukuran besar Rp52.000 hingga Rp55.000 per papan. Ukuran kecil Rp49.000 per papan. Meskipun harga terus masih bersahabat, para pedagang dan warga sangat berharap pemerintah untuk bisa mengatasi kelangkaan minyak kita. Kehadiran minyak subsidi tersebut sangat membantu masyarakat karena harganya yang terjangkau. Demikian Seplah Nurdin melaporkan.
0: Dari Losmawe kita menuju Malabo.

0: Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Selengkapnya dilaporkan Irham Shah.
1: Unit Tindak Pidana Korupsi Satuan Reserse Kriminal Polres Aceh Barat melakukan penggeledahan di kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Aceh Barat. Penggeledahan tersebut terkait dugaan tindak pidana korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 senilai 1,6 miliar rupiah. Penggeledahan dipimpin langsung Kasat Reskrim Polres Aceh Barat AKP Dino Wahyudi bersama tim unit Tipikor. Dalam operasi tersebut, petugas mengumpulkan serta menyita sejumlah dokumen dari beberapa ruang penyimpanan data fisik dengan didampingi pegawai instansi tersebut. Kapolres Aceh Barat AKBP Hadi Setiawan melalui Kasat Reskrim AKP Deno Wahyudi menyampaikan penggeledahan dilakukan untuk kepentingan penyelidikan dugaan korupsi dana alokasi khusus tahun 2023 pada program Dapur Sehat Atasi Stunting.
2: Hari ini kami dari Satreskrim Polres Aceh Barat bersama dengan unit Tipikor khususnya dipimpin langsung saya dan Kanit Tipikor melaksanakan penggeledahan untuk kepentingan penyidikan, yaitu penyitaan beberapa dokumen di Dinas GP 3 KAB terkait sama kegiatan memasak di 2023 BOKB, ya, bantuan operasi keluarga berencana. Pagu anggaran itu sekitar 1.600.000.000, yang mana ada 3 kegiatan di sana, fasilitator, kemudian juga ada memasak. Itu hasil dari penyelidikan dan penyidikan kita, estimasi kerugian melalui inspektorat sekitar 500 rupiah.
1: AKP Deno Wahyudi menjelaskan, tim melakukan penggeledahan di sejumlah ruangan, diantaranya ruang perencanaan, ruang umum, ruang kepala bidang, hingga ruang keuangan. Polisi juga menyita buku catatan agenda pribadi milik mantan kepala bidang, serta sejumlah dokumen penting lainnya yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Usai penggeledahan, tim Tipikor membawa 2 kotak berisi dokumen dan data yang akan dijadikan barang bukti untuk proses penyidikan lebih lanjut. Saat ini penyidik unit Tipikor Satreskrim Polres Aceh Barat masih terus mendalami kasus tersebut dengan memeriksa dokumen dan pihak-pihak terkait guna mengungkap potensi pelanggaran hukum dalam penggunaan anggaran negara. Reporter RRI Melabuh Irham Shah melaporkan.
0: Anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Irham meninjau langsung kondisi logistik di Gudang Perum Bulog Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Informasi selengkapnya dilaporkan Tama Molizar.
3: Anggota Komisi 4 DPR RI Jamaluddin Idham meninjau langsung kondisi logistik di Gudang Perum Bulog Melabuh, Kabupaten Aceh Barat. Kunjungan politisi PDI Perjuangan tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok pangan pemerintah di daerah. Dalam inspeksi mendadak itu, Jamaluddin memeriksa kondisi cadangan beras yang tersimpan di Gudang Bulog. Fokus peninjauan diarahkan pada kualitas beras subsidi pemerintah yang disalurkan kepada masyarakat kurang mampu melalui berbagai program nasional. Saat melakukan pengecekan, Jamaluddin menilai kualitas beras yang tersedia perlu ditingkatkan. Ia meminta pihak Perum Bulog memastikan standar mutu beras tetap terjaga sebelum disalurkan kepada masyarakat. Jamaluddin juga melihat langsung sejumlah sampel beras yang tersusun di gudang penyimpanan. Dari hasil peninjauan tersebut, ditemukan beberapa sampel beras dengan kualitas yang dinilai masih jauh dari standar premium. Dalam kesempatan itu, ia mengingatkan pihak Bulog agar segera melakukan perbaikan kualitas beras bantuan pangan. Menurutnya, peningkatan mutu harus dilakukan agar masyarakat menerima beras yang layak konsumsi. Ia menegaskan bahwa pengawasan terhadap kualitas pangan pemerintah akan terus dilakukan secara berkala. Jika tidak ada upaya perbaikan, maka inspeksi lanjutan akan kembali dilaksanakan. Sebagai anggota DPR RI dari daerah pemilihan Aceh 1, Jamaluddin mengaku prihatin apabila masyarakat Aceh menerima beras bantuan yang tidak sesuai standar pemerintah. Ia menilai kualitas pangan bantuan harus menjadi perhatian serius semua pihak terkait. Menurutnya, beras bantuan pangan yang tersimpan di gudang Perum Bulog Melabuh perlu segera diperbaiki mutunya. Hal tersebut penting untuk menjaga standar pelayanan lembaga pemerintah kepada masyarakat. Jamaluddin menilai penyaluran bantuan pangan harus dilakukan secara tepat sasaran dan berkualitas baik. Dengan demikian, masyarakat penerima manfaat dapat memperoleh kebutuhan pangan yang layak dan aman dikonsumsi. Selain meninjau gudang Bulog Melabuh, Jamaluddin juga melakukan pengecekan harga beras pemerintah di sejumlah pasar di Melabuh. Kegiatan tersebut dilakukan dalam rangkaian reses anggota Komisi 4 DPR RI di Provinsi Aceh. Melalui kunjungan tersebut diharapkan pengawasan terhadap distribusi dan kualitas pangan pemerintah semakin optimal. Pemerintah juga diharapkan dapat menjaga stabilitas harga dan mutu beras bantuan bagi masyarakat. Reporter RRI Melabuh Tama Maulizar melaporkan.
0: Dari Melabuh kita menuju dataran tinggi Tanogayo.

0: Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues menggelar razia pelanggaran kanun syariat Islam terkait pakaian muslim. Selengkapnya dilaporkan Bambang Saputra.
1: Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayah Tulhisbah Satpol PP dan WH Kabupaten Gayo Lues menggelar razia terhadap pelanggaran pakaian muslim dan muslimah di Blangkejeren. Kasatpol PP dan WH Gayo Lues Ena Maliku Saleh mengatakan, dalam kegiatan itu pihaknya merazia sejumlah pengguna jalan yang dinilai menggunakan pakaian tidak sesuai syariat Islam. Dalam kesempatan itu pihaknya juga memberikan penjelasan kepada warga yang terkena razia tentang penggunaan pakaian muslim dan muslimah sesuai kanun dan mengingatkan agar tidak mengulangi pelanggaran tersebut di kemudian hari.
2: Hari ini kita lakukan penahanan sementara terhadap warga masyarakat yang melanggar kanun nomor 11 tahun 2002 dan dilakukan pembinaan memberikan penjelasan terkait dengan bagaimana cara menggunakan atau memakai pakaian sesuai dengan syariat Islam, baik itu busana muslim maupun busana muslimah, terhadap kegiatan keseharian, bekerja, dan melakukan kegiatan olahraga. Hari ini kita lakukan pencatatan kepada warga masyarakat yang pelaku pelanggar. Apabila terjadi pelanggaran kesekian kalinya nanti, baru kita tingkatkan melakukan pembinaan khusus terhadap pelanggar tersebut.
1: Pemerintah Kabupaten Gayo Lues mengimbau seluruh lapisan masyarakat untuk dapat mendukung pelaksanaan syariat Islam di daerah tersebut. Bambang Syaputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Status tanggap darurat bencana daerah pemerintah Aceh Tengah perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi. Selengkapnya disampaikan Muhammad Sanusi.
3: Pemerintah Aceh Tengah kembali perpanjang masa penetapan status transisi darurat ke pemulihan pasca bencana hidrometeorologi selama 90 hari ke depan. Kebijakan itu tertuang dalam surat keputusan Bupati Aceh Tengah. Bupati Heli menyebut langkah ini dengan mempertimbangkan beberapa poin krusial, di antaranya proses pembangunan huntara yang masih berjalan, pemenuhan kebutuhan dasar logistik warga terdampak, dan faktor cuaca dengan curah hujan yang masih tinggi masih memicu bencana susulan.
4: Beberapa permasalahan yang masih dihadapi, salah satunya adalah terhadap penanganan infrastruktur dasar, memang belum semuanya bisa tertangani dengan sempurna. Artinya seperti jembatan yang seharusnya beberapa tahun yang lalu sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 4, tapi karena adanya bencana susulan maka sekarang hanya bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 ataupun melalui jembatan gantung yang telah dibangun beroperasi oleh pihak TNI. Begitu juga dengan akses jalan, jalan provinsi dari 7 ruas yang ada di Kabupaten Tengah, masih ada terdapat 2 ruas jalan provinsi yang belum bisa akses. Salah satunya adalah Bintang Simpang Krab yang terkendala dari Simpang Serule ke Arun Simpil, begitu juga dengan Jembatan Simpil. Kemudian satu lagi adalah
3: Pemerintah Aceh Tengah, kata Bupati Heli, komit untuk terus memprioritaskan perbaikan sarana vital, perlindungan kelompok rentan, serta pemulihan ekonomi dan sosial masyarakat. Bupati mengajak seluruh elemen mendukung percepatan pemulihan bencana di Aceh Tengah. Muhammad Sanusi, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17, Banda Aceh.
0: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Lhokseumawe, Melabuh, dan Takengon. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju 0 km Indonesia, Kota Sabang.

0: PT PKK Kota Sabang melakukan pendampingan kepada petani buah naga di Imele untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal. Kegiatan itu juga disertai pemberian bantuan sarana pertanian bagi petani. Berikut dilaporkan Diana Fritaria.
1: Tim penggerak PKK Kota Sabang melakukan pembinaan dan pendampingan kepada petani buah naga di kawasan Imele, Kecamatan Sukajaya, Kota Sabang. Kegiatan tersebut dilakukan untuk mendorong peningkatan produksi buah naga lokal agar mampu memenuhi kebutuhan pasar di Sabang. Ketua Pokja 3 TP PKK Kota Sabang Widya mengatakan, pembinaan ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap petani buah lokal. Pendampingan itu juga diharapkan dapat membantu meningkatkan kualitas dan hasil produksi buah naga yang ada di Kota Sabang.
2: Kita lakukan pembinaan dan pendampingan dari Pokja 3 TP PKK Kota Sabang bersama Ibu Ketua TP PKK dan Ibu Wakil Ketua TP PKK Kota Sabang. Di sini kita memberikan support kepada petani buah naga agar petani buah naga ini dapat meningkatkan produksinya sehingga buah naga Sabang ini dapat mencukupi kebutuhan lokal dipasarkan di supermarket-supermarket yang ada di ibu kota di Banda Aceh.
1: TP PKK Kota Sabang juga menyerahkan bantuan berupa pupuk cair organik dan gunting pangkas kepada petani buah naga. Bantuan tersebut diharapkan dapat membantu proses perawatan tanaman hingga pasca panen. Selain itu, TP PKK Kota Sabang berkomitmen untuk terus memberikan pendampingan kepada petani buah naga. Dukungan tersebut diberikan agar pengembangan budidaya buah naga dapat berjalan lebih maksimal. Sementara itu, pemilik kebun naga Imele Sabang Hendrik mengaku bersyukur atas perhatian yang diberikan TP PKK Kota Sabang kepada para petani. Menurutnya, kunjungan tersebut menjadi motivasi untuk terus mengembangkan budidaya buah naga di Sabang.
3: Dengan adanya kunjungan ini, kami lebih termotivasi kembali untuk mengembangkan budidaya buah naga ini di Sabang ini. Untuk berkebun buah naga itu, dia harus ada, istilahnya kita ini harus ada pelampuan. Nah, ini pelampuan itu fungsinya untuk, istilahnya untuk menambah sinar untuk dalam berfotosintesis. Apabila dia istilahnya ada lampu, jadi buahnya itu dia merata. Nggak seperti sekarang ini kan satu-satu-satu gitu dia. Jadi kami berharap sekali kepada Pemku, khususnya Pemku Sabang, mohon kami dibantu kalau bisa lampu itulah.
1: Hendrik menyebut saat ini kebun miliknya memiliki hampir 700 tegakan buah naga dengan hasil panen mencapai ratusan kilogram setiap musim panen. Ia berharap produksi buah naga di Sabang terus meningkat sehingga mampu memenuhi permintaan pasar lokal yang masih cukup tinggi. Diah Novritaria melaporkan.
0: Dari 0 km Kota Sabang, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam menyebutkan segala persiapan keberangkatan calon jamaah haji dari Aceh Singkil tahun 2026 sudah hampir rampung 100%. Informasi selengkapnya disampaikan Salihin Barus.
4: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
5: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya.
4: Sudah rampung, artinya bungong jarunya kita siapkan terus, ya. Mobilnya kita siapkan.
6: Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil melalui Dinas Syariat Islam DSI menyebutkan segala persiapan layanan keberangkatan calon jemaah haji atau CJH dari Aceh Singkil tahun 2026 ini sudah hampir rampung 100%, termasuk persiapan akomodasi, konsumsi, transportasi hingga layanan kesehatan bagi jamaah dari daerah ke embarkasi. Penegasan tersebut disampaikan pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Syariat Islam Kabupaten Aceh Singkil, Faisal. Dikatakannya untuk persiapan layanan haji saat ini sudah hampir rampung secara 100%, tinggal menunggu pesijuk dan pelepasan para jamaah.
4: Kalau persiapan, kalau DSI jangan diragukan, insya Allah siap. Kita memfasilitasi jamaah haji.
5: Iya. Artinya sudah rampung 100% lah Pak ya.
4: Sudah rampung, artinya bungong jarunya kita siapkan terus, ya. Mobilnya kita siapkan.
6: Kemudian tambah Faisal terkait dengan rencana pelepasan dan keberangkatan seluruh calon jemaah haji dari daerah ke embarkasi BTJ Aceh dijadwalkan akan dilepas secara serentak pada Jumat 17 Mei 2026 mendatang. Di tempat terpisah sebelumnya terkait dengan persiapan dan syarat dari jemaah sendiri. Sebelumnya, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kemenhas Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengungkapkan juga sudah rampung seluruhnya. Yakni mulai dari persiapan dokumen paspor, visa haji, serta dokumen, bukti atau hasil akhir pemeriksaan kesehatan juga sudah rampung dan seluruh calon jemaah dinyatakan siap untuk diberangkatkan.
7: Informasi lebih lanjut perlu juga kami sampaikan, alhamdulillah semua jemaah haji kita melengkapi semua dokumen perjalanannya dari mulai dokumen paspor, visa haji, dan hasil akhir pemeriksaan kesehatan semua jemaah haji kita dinyatakan sehat walafiat.
6: Sekedar informasi khusus untuk musim haji tahun ini, sedikitnya ada terdapat 91 peserta calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil yang akan diberangkatkan melalui embarkasi BTJ Aceh. Jumlah tersebut bahkan tercatat meningkat bila dibandingkan dengan keberangkatan jemaah haji tahun-tahun sebelumnya di Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah lintas 17 sore ini, berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 pada Aceh. Atas perhatian Anda kami ucapkan terima kasih.

0: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Leksemawe dan setelah kita mendengarkan kabar Aceh. Kami bersama Pro 1 di sore hari ini di Jumat 8 Mei 2026. Pendengar selamat sore sekali lagi untuk Anda semuanya. Selamat mendengarkan kami Pro 1 RRI Leksemawe.
1: Hai, saya Yunari.
2: Saya Nanda.
3: Saya Robi.
4: Dan saya Dewi Mohatang.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Saya Dr. Lia Susanti, SPJP Konsultan FIHA, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaannya sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakan Pesta Sepak Bola Dunia 2026 bersama RRI melalui berbagai program menarik dan konten menarik lainnya. Dengarkan Radio Republik Indonesia Lok Sumawe dan jadikan bagian dari euforia Sepak Bola Dunia 2026.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI.

0: Ada apa, Pak?
1: Ini loh, Bu, mbok Bapak diajari toh caranya pakai M-banking ini piye toh.
0: Welah, Bapak ini aneh. Kok tiba-tiba pengen belajar banking-bankingan? Biasane we, juga handphone cuma dipakai senternya buat guntingin kumis aja. Lagian, Bapak ini enggak lihat po. Ibu lagi sibuk masak ini loh, Pak.
1: Iya.
0: Minta tolong ajarin Ningsih aja sana, Pak.
1: Ningsih mana, Ningsih?
0: Tuh, lagi di teras, katanya nungguin Bejo.
1: Ningsih?
2: Dalam, Pak.
1: Ajarin Bapak pakai M-banking, Duk.
2: Bisa Pak, tapi memangnya Bapak itu mau transfer apa toh Pak?
1: Ini loh, Bapak mau nyumbang buat yang kena bencana banjir.
2: Ya ampun, Bapak kenapa gak bilang dari tadi? Iya, sini Ningsih ajarin. Mau kirim berapa emangnya Bapak?
1: 100 juta, bisa ndak?
2: Kok banyak banget toh Pak? Bapak yakin mau nyumbang segitu?
1: Ya ndak, kan cuma nanya. Bapak mana ada duit segitu? Yang penting kita bantu semampunya, seikhlasnya.

0: minggu ini kayaknya kerasa hangat banget ya. Lusa lalu aku ngeliat seorang pemuda tanpa ragu membagikan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin aku juga ngeliat ada remaja wanita yang berhenti untuk ngebantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku ngeliat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana, cukup lakukan tanpa perlu ditunggu.

0: sore, nasehat menjelang maghrib.
1: Kepada Ustaz Saiful Azhar kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'. Puji dan syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada kesempatan sore hari ini insyaAllah kita membahas satu tema yaitu hak-hak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang wajib ditunaikan oleh umatnya, ya. Kita adalah yang hidup pada generasi sekarang adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tidak menafikan kebenaran daripada nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah juga Nabi Allah, utusan Allah. Tetapi itu berlaku untuk mereka ketika itu. Nah, setelah diutuskan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah penutup segala nabi, ya, khatimul anbiya. Jadi tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada yang mengaku sebagai nabi atau rasul, berarti ini adalah salah. Ini sebagaimana pemahaman yang telah kita lihat berbagai referensi, memang demikian adanya. Kita tidak perlu ragu-ragu lagi. Ini apa benar ini ada nabi? Kita tidak perlu, enggak ada. Ha, gitu kan? Enggak ada. Kalaupun ada misalnya di akhir zaman ada Nabi Isa misalnya, itu kan juga nabi sebelumnya, ya, gitu kan? Artinya itu juga akan mengikuti daripada ajaran daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah pilihan. Tidak sembarang. Pilihan Allah. Makanya memiliki kelebihan dan keutamaan. Ya. Dalam satu hadis diriwayatkan, hadis riwayat Muslim, "Inna Allah astafa Kinanah min waladi Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah. Wastafa min Quraisy Bani Hashim wastafani min Bani Hashim." Akhrajahu Muslim. Ya. Aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku itu adalah namanya Wasilah bin Al-Asqa, ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari keturunan Nabi Ismail dan memilih Quraisy dari Kinanah dan memilih Bani Hashim dari Quraisy dan memilihku dari Bani Hashim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinjau dari segi nasab adalah dari Bani Hashim yang ada di Makkah, ya, dari bangsa Quraisy, ya, dari suku Quraisy, ya. Dan bila dilihat ke atasnya lagi, yaitu bertemu di sana dengan Nabi Ismail, ya. Kalau ke atasnya lagi, tentu semuanya akan bertemu dengan Nabi Adam. Gitu. Itu sudah lebih luas, ya. Artinya ini keturunannya, kalau bahasa kita keturunannya jelas, ya, bisa dipertanggungjawabkan, ya. Karena memang salah satu kelebihan orang Arab sampai sekarang itu mereka punya ilmu, punya kemampuan, punya metode itu untuk melihat nasab mereka sampai kepada paling ujung, sampai kepada Nabi Adam. Itu ada ilmunya. Ya. Sampai sekarang ada. Kalau kita, mungkin kita suruh sebutkan keturunan kita hari ini sampai ketujuh ke atas, mungkin banyak orang yang tidak ingat. ketujuh itu siapa nama kakek kita? Siapa? Kita tidak ada yang ingat, tapi jarang. Tapi kalau di Mesir misalnya, di Mesir sampai hari ini kita bisa datang ke sebuah lembaga, kita tanya ke sana, ini nama saya ini, mereka akan mencari, dia tahu nasab kita. Jadi orang Arab itu sangat kuat berpegang pada nasab. Penting sekali nasab ini ya. Makanya nama mereka itu kan ada binnya ya, ada bin. Selalu ada bin. Kenapa? Kenapa harus ada bin? Biar jelas ini siapa. Karena untuk menghasilkan seseorang itu kualitasnya itu kan ada juga pengaruh daripada keturunan yang mana. Keturunan dari mana itu pengaruh nasab. Ya, apakah dari keturunan orang baik-baik atau keturunan yang sebaiknya. Jadi nasab ini enggak boleh disepelekan. Tetapi kita tidak boleh meragui nasab orang lain, ini juga tidak boleh. Kalau orang sudah yakin mengatakan saya keturunan ini, ya itu hak dia. Tidak perlu kita sanggah ya. Tidak perlu kita mencari kerumitan untuk memperdebatkan nasab seseorang, itu bukan hak kita. Kalau memang butuh untuk pengadilan, biar pengadilan yang memutuskan. Nah, jangan ada keributan dalam masyarakat untuk nasab seseorang, itu tidak baik juga ya. Nah, ini artinya Rasulullah itu memang keturunannya itu adalah keturunan orang-orang mulia, keturunan orang-orang baik. Walaupun Rasulullah lahir ya, kan kita sering mendengar itu kan masa jahiliyah ya, masa kebodohan, masa di situ penuh dengan kejahatan-kejahatan. Benar ketika itu benar ya. Tetapi Rasulullah tidak termasuk dari orang yang melakukan kejahatan tersebut ya. Rasulullah tidak termasuk yang melakukan misalnya menyembah berhala ya. Seperti Ka'bah, orang tawaf di Ka'bah itu sudah dulu ada, sebelum ada Nabi Muhammad itu sudah ada orang tawaf. Sudah ada orang tawaf, tetapi tawafnya benar, sama berputar, tetapi dia tidak menambahkan patung. Jadi ada patung di seputaran Ka'bah tersebut. Artinya dia tidak murni menyembah Allah. Ada patung-patung yang lain. Dan juga kejahatan-kejahatan lain, saling membunuh, suka berperang, sikit-sikit perang gitu kan, sikit-sikit membunuh gitu kan. Itu memang perilaku mereka, dan Nabi Muhammad terpelihara dari kecil, beliau sudah al-amin ya, sudah orang-orang kategori al-amin, orang jujur yang terpercaya. Jadi makanya Rasulullah itu adalah pilihan ya, besar di kalangan yang katakanlah tidak baik, tetapi beliau baik. Sedangkan kita hari ini besar di kalangan orang baik juga tidak baik, apalagi besar di kalangan orang tidak baik. Ya, makanya kita hari ini, karena kita memang wallahu'alam ya, tapi secara umum kita bukan pilihan, katakanlah seperti itu. Kita harus mencari lingkungan yang baik. Ya, kita tidak dijaga oleh Allah, tidak maksum kita, tidak disucikan hati kita kan. Caranya ya dekat-dekat dengan ulama, dekat-dekat dengan lingkungan yang baik, lingkungan yang suka menyucikan hati, lingkungan yang tidak suka ghibah, lingkungan yang tidak suka bertengkar, lingkungan yang tidak suka menyalahkan, lingkungan yang menyejukkan, yang selalu berbicara, pembicaraannya itu menambah dekat kepada Allah. Bukan pembicaraan yang membuat kita bermusuhan, yang menyebabkan kita tidak dekat dengan Allah. Pertengkaran duniawi, pertengkaran di jabatannya lah ya, pertengkaran yang sifatnya tidak prinsip sebenarnya, hal-hal sepele. kita harus mencari lingkungan yang bisa membantu kita untuk membersihkan jiwa kita. Harus ada usaha, karena kita jangankan anak muda, orang tua juga sama, kita akan terpengaruh oleh pola cara hidup orang yang ada di sekitar kita. Perlu sekali kita mencari orang-orang soleh, orang-orang baik, orang-orang jujur, orang-orang yang apabila kita berteman dengan dia, mengingatkan kita kepada Allah. Bukan sebaliknya, apabila kita berteman dengan dia, ada saja permusuhan yang timbul. Nah, itu kita menjauh, carilah yang baik. Ya. Nah, itu adalah kelebihan Rasulullah. Ya. Pada satu hadis muttafaqun alaih, masali wa masalul anbiya min qabli ka masali rajulin bana bunyanan fa ahsanah wa ajmalah, dan seterusnya panjang hadis ini. Jadi di sini disebutkan bahawa perumpamaan Rasulullah nabi kita dengan nabi sebelumnya itu adalah seperti seseorang membangun rumah di mana rumah tersebut telah disusun batu batanya. Nah, di antara yang disusun tersebut itu masih ada satu kekurangan batu bata. Ya, kan? Apabila diletakkan satu lagi batu bata ini, maka sempurna lengkaplah bangunan. Ya, inilah perumpamaan Rasulullah. Itulah Rasulullah. Ibaratnya batu bata yang dipasang tersebut. Akulah batu tersebut dan aku penutup para nabi. Jadi menyempurnakan. Jadi Rasulullah ini bukan kontra, bukan bertentangan dengan nabi dan rasul sebelumnya. Jadi tidak ada kontradiksi. Ya, tidak ada kontradiksi antara Nabi Muhammad dengan nabi-nabi sebelumnya. Tetapi sifatnya melengkapi. Sifatnya menyempurnakan, ya, kan? Menyempurnakan. Ini adalah kelebihan daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, karena beliau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nabi untuk kita hari ini, rasul untuk kita hari ini, tentu ada hak-hak yang harus kita tunaikan, ada hak yang harus kita berikan. Ya, jadi jangan kita menganggap kita tidak ada hubungan apa-apa dengan Rasulullah. Jangan, ya, kita bahkan harus berselawat kepada Rasulullah. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala nabi. Jadi Allah dan malaikat berselawat kepada nabi. Apalagi kita juga harus berselawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi di antara hak-hak yang harus kita tunaikan adalah yang pertama, mengikuti sunnahnya, membela agama serta syariatnya. Ini adalah perintah. Perintah yang bisa kita lihat dalam surah Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku. Aku di sini maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kamu. Ya. Jadi bukti cinta kepada Allah adalah cinta kepada Rasul. Ya, jadi tidak bermakna hanya cinta kepada Allah, lalu tidak cinta kepada Rasulullah. Ini masalah, meragui Rasulullah. Itu sama dengan rusak akidah kita. Ya, meragui bahawa Nabi Muhammad utusan Allah, mempertentangkan, ya, memperdebatkan tentang kebenaran. Ini bisa merusak akidah kita. Karena kalau sudah percaya kepada Allah, ya harus percaya kepada Rasulullah. Percaya kepada Rasulullah, lalu percaya kepada hadis-hadis atau sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, otomatis kita harus ikut juga apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Misalnya Rasulullah dalam sebuah hadis pernah mengatakan, bersabda tentang sahabat-sahabatnya, gitu kan? Alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidina mim ba'di. Hendaklah kalian berpegang kepada sunnahku, sunnah Rasulullah, dan sunnah khulafaur rasyidin setelah aku. Ini adalah sabda Rasulullah. Harus kita percaya. Jangan sudah percaya kepada Allah, sudah percaya kepada Rasulullah, lalu tidak percaya lagi kepada sahabat. Mencaci sahabat. Sahabat Umar tidak benar. Ali misalnya ataupun Uthman tidak benar. Melakukan ini, melakukan itu. Ini juga satu masalah. Ya, jadi harus memahami konsep agama ini yang utuh, yang kafah, yang sempurna. Enggak boleh sepotong-sepotong. Ya, enggak boleh ragu kepada sahabat, enggak boleh. Dan kenapa kita enggak boleh? Karena kita percaya kepada Rasulullah. Kalau kita ragu kepada kebenaran sahabat, ya sama dengan kita ragu kepada Rasulullah. Ini masalahnya. Jadi jangan sampai ada yang meracuni jiwa-jiwa kita, pemikiran kita. Kita ini harus Islam yang benar, ya. Islam yang apa namanya, tidak dibelok-belokkan. Itu penting sekali, ya. Nah, salah satu hal yang kita lakukan kalau mencintai Rasulullah, ikuti ajaran-ajaran Rasulullah. Al-mutamassiku bisunnati inda fasadi ummati lahu ajrun syahid, lahu ajru syahid. Orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnahku ketika umatku telah rusak, ia akan memperoleh pahala seorang yang syahid. Hadis riwayat Tabrani. Menurut saya, ini menurut saya kan, kita bisa benar bisa salah, ya. Menurut saya inilah zamannya. Inilah sudah bukan hanya sekarang, sudah lama. Kita ini sudah berada pada fase ini. Pada fase apa? Pada fase fasad. Fasad itu rusak. Umat telah rusak. Kita ini telah rusak. Telah rusak. Ya, sehingga bila ada orang-orang yang berpegang teguh dengan sunnah, itu yang kita anggap salah. Dia sudah terbalik. Ini fakta. Ya, kalau di dalam satu komunitas ada orang jujur menyampaikan kebenaran, itu sama-sama akan disingkirkan. Sama-sama akan dicaci. Enggak boleh kerjasama dalam satu kantor misalnya, dalam satu komunitas. Enggak bisa. Ya, dianggap dia tidak bisa menyesuaikan dirilah, dia dianggap tidak fleksibel gitu kan. Dia terlalu ketat, ya, terlalu tidak bisa menyesuaikan dengan perubahan zaman gitu kan. Ini sebenarnya siapa yang rusak? Yang mana yang rusak? Yang rusak, walaupun kita tidak boleh mengatakan orang rusak, ya, tapi ini secara teori, ya. Mungkin kebanyakan kita hari ini itu rusak. Hanya sedikit yang benar. Hanya sedikit yang benar. Jadi cobalah kita merenung, ya. Jangan kita terikut-ikut untuk menyalahkan bila ada orang itu yang berpegang teguh pada prinsip kebenaran. Memang cenderung hari ini orang yang berpegang teguh pada prinsip kebenaran ini ditolak. Kalau dia misalnya mengajukan diri, itu cenderung inilah gitu kan. Kalau dia ini, itu kurang tidak sesuai. Kenapa? Karena tidak bisa bekerja sama bahasanya. Tidak bisa bekerja sama, ya. Jadi bagi orang-orang yang masih berpegang teguh kepada Allah dan Rasul, ya biarin aja. Udah jangan takut, jangan gundah, jangan ragu, ya. Sekalipun semua orang telah rusak, ya kita tetap harus benar. Resiko ada pasti. Nah, makanya sampai Rasulullah mengatakan itu pahalanya seperti seorang yang syahid. Syahid ini kan pahala yang sangat tinggi. Orang syahid kan, kalau syahid yang benar itu kan langsung masuk surga. Bahkan dia tidak lagi digantikan bajunya, dikebumikan sebagaimana dia meninggal. Artinya dia punya kelebihan begitu besar. Jadi di sini Rasulullah mengumpamakan, ya, tentu bukan syahid yang itu, mengumpamakan pahalanya. Ini maksudnya dari segi pahalanya sebesar pahala orang yang syahid. Besar sekali. Makanya ini menjadi penyemangat, ya. Bila masih ada 1-2 orang lagi itu, kalau saya membahasakan 1-2 orang lagi gitu, 1-2 orang lagi yang agak berbeda dengan zaman, ya, agak sedikit kulot dibilang, ya, agak sedikit aneh, pertahankan itu. Ya, gharib, memang kita, orang seperti itu gharib, akan aneh dilihat orang. Ya, semua enggak bisa masuk dia ke sini, enggak bisa masuk. Kenapa? Karena dunia hari ini telah rusak. Semuanya itu penuh dengan intrik-trik, penuh dengan tipu muslihat, drama, ya, sandiwara. Ini hari ini. Ini hari ini. Di mana-mana. Di mana-mana. Jadi berat, berat. Karena berat, maka ganjarannya juga berat. Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, maka ia benar-benar telah mencintaiku. Dan siapa yang mencintaiku, maka bersamaku di surga. Tanda kita mencintai Rasulullah itu harus ada fakta. Faktanya apa? Bukti, kalau bahasa sekarang bukti fisik. Busik. Sekarang semua itu kan harus ada bukti fisik. Ya, kan? Kalau enggak dianggap kita bekerja. Memang tuntutan. Ya, enggak apa-apa kan? Memang tuntutan zaman. Nah, begitu juga bukti kita cinta kepada Rasulullah. Tunjukkan buktinya. Contoh, kalau kita lelaki misalnya, ya suka ke masjid. Nah, gitu kan? Suka salat sunat, ya, suka berzikir, suka kebaikan, suka membantu orang lain, suka salat sunat dan sebagainya lah, suka bersedekah, semua itu bukti. Jangan hanya mengaku saja tetapi salat saja tidak ada. Jangankan salat sunat wajib saja tinggal, ini tidak ada bukti fisik, berarti ini kinerjanya tidak baik. Ya, jangankan sangat baik, baik pun tidak. Ini kinerja tidak baik. Ya, yang tidak melakukan salat. Ini cuma dia lain di mulut, lain di hati. Mengaku cinta Rasulullah, tidak salat. Bagaimana? Ini tidak ada bukti fisiknya. Nah berikutnya, hak kita dengan Rasulullah adalah selain mencintai beliau, mencintai keluarga serta sahabatnya. Ini seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, tidak sempurnalah cinta kita kepada Rasulullah, juga harus cinta kepada keluarga dan sahabat. Wa ala alihi wa sahbihi. Gitu kan? Wa ala alihi, al itu keluarga. Alihi, keluarga Nabi Muhammad. Wa sahbihi, sahbihi itu sahabat. Jadi jangan ada kita yang tidak suka kepada keturunan Rasulullah. Lalu keturunan Rasulullah kan tidak maksum. Benar. Keturunan Rasulullah itu tidak maksum. Yang maksum Rasulullah. Gitu. Tidak bermakna keturunan beliau hari ini maksum, tidak. Tetapi kita tetap hak untuk menghormatinya. Bukan dalam makna menghormati mereka level Rasulullah, tidak. Menghormati mereka pada level bahwa mereka adalah keluarga daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak pula boleh berlebihan, tidak pula ya. Jadi sewajarnya jangan sampai mengkultuskan yang berlebihan, dan juga kepada sahabat. Makanya bahasa-bahasa yang menyudutkan, ya, memperdebatkan terhadap keturunan Rasulullah dan sahabat, ini kita harus hentikan. Jangan terjebak, karena memang ini ada usaha orang atau golongan tertentu yang sengaja ingin membangkitkan permusuhan ini. Jadi kita jangan termakan. Cara jangan termakan bagaimana? Kita diam kalau orang membahas itu, jangan ikut. Jangan komen, bahaya sekali. Salah-salah komen itu bisa merusak akidah. Salah-salah komen itu bisa merusak akidah. Sudah, kita diam aja. Diam, jangan ikut. Bila ada yang melecehkan keturunan Rasulullah, kebenaran daripada sahabat-sahabat, kita pun misalnya pengetahuan kita tentang itu pun terbatas misalnya. Sudah, diam saja, jangan ikut-ikutan. Sangat berbahaya, karena ini seperti ada sistem ataupun pola yang terorganisir untuk membangkitkan isu-isu ini. Ya, kita lebih fokus kepada hal-hal yang produktif lah. Ya, beramal, ya, tidak korupsi, itu yang kita lakukan hari ini. Berbuat adil, membantu orang, kan? Tidak mendzalimi hak orang, tidak mengambil hak orang lain. Itu yang perlu kita lakukan. Ngapain kita memperdebatkan hal-hal yang sudah memang sudah jelas? Akhirnya kita ribut pada hal-hal yang tidak prinsip. Seharusnya negara kita bisa maju karena kita sibuk dalam perkara yang produktif, bukan sibuk pada perkara yang tidak ada ujungnya. Ya, kita masuk perangkap. Ya, selain tidak produktif, akhirnya kita habis waktu untuk saling menyerang sampai ke pengadilan. Habis waktu kita, habis ya, itu rusak persatuan kita. Ya, kita hati-hati. Ada penggiringan, ya gitu ya. Nah, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tidak beriman seseorang dari kalian sehingga aku lebih ia cintai melebihi orang tua, anak serta seluruh manusia. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah bagaimana? Ini riwayat Bukhari ya, ini hadis sahih ya, bukan hadis lemah apalagi palsu. Jadi kecintaan kita kepada Rasulullah itu melebihi yang tidak melebihi Allah. Yang tidak melebihi Allah. Jadi cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Sedangkan yang lain termasuk orang tua, teman kita, rekan-rekan itu harus lebih besar cinta kepada Rasulullah. Harus lebih cinta kepada Rasulullah. Kan Rasulullah itu memang istimewa, ada keutamaan sampai Allah dan malaikat berselawat. Innallaha wa malaikatu yusalluna 'alan nabi. Ya, Allah malaikat berselawat kepada nabi. Kita tidak berselawat bagaimana? Ya, kita tidak berselawat kepada nabi bagaimana? Ya. Mari kita perbanyaklah selawat kepada Rasulullah, ya. Dan berikutnya adalah mengagungkan Rasulullah. Ya. Inna arsalnaka syahidaw wa mubashshira wa nadhira litu'minu billah wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwakkiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Sesungguhnya kami telah mengutus kamu sebagai saksi, pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, supaya kamu sekalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, menguatkannya, membesarkannya dan bertasbih kepadanya di waktu pagi dan petang. Ya, mengagungkannya. Jadi cara mengagungkan itu tentu banyak. Ya, yang pertama ya mengikuti sunnah, beribadah sesuai ajaran Rasulullah itu sudah mengagungkan. Bersalawat kepada Rasulullah. Ya kan? Dan itu menyampaikan apa-apa yang disampaikan Rasulullah kepada orang lain, itu juga termasuk bagian daripada mengagungkan Rasulullah. Ya, mengagungkan Rasulullah. Makanya besar sekali pahala bila kita mau menyambung artinya tabligh, artinya apa ajaran Rasulullah ini kita teruskan lagi, jangan putus. Ya, jangan putus, karena kalau kita tidak mau lagi menyampaikan kebenaran ataupun isi daripada Al-Quran, isi daripada hadis-hadis Nabi, artinya kan tidak ada yang menyambung, ya, tidak ada yang menyampaikan. Makanya para guru, ya, para dosen ataupun guru-guru pengajian di kampung-kampung, di balai pengajian, di TPQ, di pesantren, di dayah-dayah. Ini boleh dikatakan ini adalah penyambung. Karena mereka mengajarkan agama dari generasi ke generasi melalui usaha mereka. Ini sama dengan meneruskan.

sedikit lebih menghargai guru-guru ngaji. Ya. Memang semua guru, semua pendidik itu harus kita hormati. Ya, semua. Sehingga tidak menyepelekan guru-guru ngaji. Kadang-kadang kita guru ngaji itu kan enggak ada titelnya, enggak ada SK-nya kan. Sehingga tidak kita perhatikan. Kurang kita hormati. Sedikit ada kesilapan yang mereka buat, langsung kita bertindak, ya. Seolah-olah mereka itu tidak ada manfaat. Padahal melalui mereka lah anak-anak kita bisa baca Al-Quran. Melalui mereka lah anak-anak kita bisa menghormati kita, gitu kan? Tapi kita kurang hormat, kurang memberi penghargaan. Hah? Jangankan berbicara apa namanya, ya, fasilitas hidupnya, ya, setidaknya omonganlah, ya, jangan mencela mereka, beri semangat kepada mereka, dukung mereka. Ya, karena sebenarnya kewajiban mendidik anak itu kewajiban ayah, kewajiban orang tuanya. Sekarang orang tua kalau tidak mampu, ya bolehlah kita minta orang lain. Tetapi setelah minta orang lain, hargailah orang lain tersebut. Kadang-kadang kita tidak merasa begitu manfaat. Tapi kalau yang sifatnya bukan di pengajian, misalnya di fakultas A, fakultas ini gitu kan, itu kita akan bagaimana gitu kan? Akan bagaimana? Jadi ini ada ketimpangan. Ada ketimpangan. Padahal kalau kita meninggal, siapa yang salatkan kita? Ya gitu kan? Kita sering merasa enggak butuh pada mereka. Tetapi hakikatnya kita paling butuh mereka. Di saat tidak ada orang yang peduli, di saat kita meninggal, mereka yang lebih pasti melakukan fardu kifayah kepada kita tanpa kita minta bantu. Tanpa anak kita aja belum tentu, tapi mereka pasti tidak akan membiarkan kita. Jadi sebenarnya mereka itu sangat mulia, tetapi kurang dimuliakan kadang. Tidak semuanya. Ada yang menghujat. Ada yang menghujat para ulama, ada menghujat guru-guru ngaji. Ini hentikan. Ini akan diazab kita oleh Allah SWT. Orang-orang yang mencaci maki ulama, yang mencaci maki orang-orang alim, orang-orang saleh, orang-orang yang menyampaikan kebenaran, hati-hati akan mendapat azab. Akan mendapatkan hukuman. Jadi ya, kalau sudah terlanjur ya minta maaf, jangan lanjutkan lagi. Kita mari memperbanyak isu ataupun perbincangan, diskusi itu hal-hal yang produktif. Ya, hal-hal yang produktif. Ya. Orang sudah bisa naik ke bulan misalnya, ya, kita naik ini yang hal yang biasa pun belum, tapi sibuk entah bagaimana. Lebih sibuk kita dengan orang negara A misalnya, tetapi mereka sudah bisa produksi ini, sudah bisa produksi itu. Kita sibuk hanya di perbincangan. Hasil karya nihil. Jadi hati-hati ya. Boleh sibuk, tapi sibuk dalam hal yang produktif, yang tidak mengandung permusuhan, yang tidak mengandung unsur caci maki. Hentikan. Sekarang kita sudah mudah sekali mencaci maki orang lain, hampir menjadi budaya. Kalau ini tidak dihentikan, itu menjadi budaya. Mencaci maki orang, budaya. Membuka aib orang, menjadi budaya. Ya. Bahkan membongkar aib istri, membongkar aib suami di medsos, itu hampir juga jadi budaya. Gimana ini? Ya kan? Harus banyaklah kita kembali kepada Allah. Kembali kepada Rasulullah. Sering-seringlah datang ke balai pengajian ataupun majlis taklim. Kita kalau jauh daripada majlis ilmu, hati kita keras. Dinasehatin enggak marah, gitu kan? Makanya hadir aja ke majlis ilmu. Enggak perlu misalnya hadir nanti saya enggak bisa. Enggak perlu bisa, hadir saja. Dengar saja, duduk saja, tidak bawa apa-apa, ya enggak apa-apa. Karena kita mencari keberkahan itu. Kita kalau sudah dalam majlis ilmu, tidak dituntut untuk bisa. Yang dituntut hadir ke majlis ilmu. Itu pahalanya sangat besar. Man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillah hatta yarji'. Orang yang keluar dari rumahnya, ya, menuju

0: ke majelis ilmu itu seperti orang fisabilillah sehingga dia kembali. Tidak ada syarat di situ dia harus pintar ngaji, harus baca kitab, harus hafal. Ini tidak perlu, datang saja. Ya, ini ada waktu masih Allah berikan sedikit lagi umur kepada kita. Perbanyak datang majlis taklim. Ya, kalau ibu-ibu ya majlis taklim ibu-ibu ataupun tempat-tempat yang ini, bapak-bapak sekarang sudah tersedia majlis taklim. Ya, bahkan sudah sangat banyak. Jadi mari kita datang. Tapi kalau ibu-ibu tentu harus menyesuaikan waktunya. Jangan sampai gara-gara ke majlis taklim bertengkar dengan suami. Ini tidak benar. Kita dialog dengan suami, artinya berdiskusi ya, majlis taklim mana yang cocok, dan itu beritahu kepada suami. Jangan pula udah sok-sok sering-sering ngaji melawan suami. Suami aja enggak tahu ke mana pergi, ya ini tidak benar ya. Emang taat kepada suami tentu lebih utama. Kalau suami memang belum, suami kita misalnya juga termasuk yang tidak mengerti tentang ini, ya butuh waktu, butuh proses. Ya. Jangan langsung ya, dalam sebuah keluarga itu seorang istri atau suami, mungkin salah satunya pemahaman agama sudah tinggi, itu tidak boleh langsung mengklaim, menuduh salah satu pihak tidak baik, tidak taat. Jangan, pelan-pelan. Ya, itu kan sudah pasangan kita, jadi tidak ada pilihan kecuali sabar sambil berubah pelan-pelan. Nah, jangan sampai kita mengharapkan pasangan kita, yang perempuan mengharapkan suaminya seperti Ali, yang lelaki mengharapkan istrinya seperti Fatimah. Padahal yang perempuan yang lelaki misalnya mengharapkan seperti Fatimah, padahal dia bukan seperti Ali. Nah, yang perempuan mengharapkan suaminya seperti Ali, padahal dia jauh sekali daripada sifat Fatimah. Jadi jangan hanya menghayal kesempurnaan pada pasangan. Tidak ada kesempurnaan pada pasangan. Pasangan itu bukan kesempurnaan, tetapi menyempurnakan. Karena kita tidak sempurna, disitulah fungsi suami istri menyempurnakan, menutupi, ya gitu kan, melengkapi. Ya, melengkapi, bukan mencari kesempurnaan pada pasangan, tidak ada, tetapi melengkapi baru sempurna. Ya, kan? Suami malas masak, ternyata istri suka masak, ya, bagus. Suami misalnya tidak mampu cari rezeki misalnya, ya misalnya suami pandai punya skill, ya, kan dah saling menutup, melengkapi. Ya, begitu juga yang lain. Ya, jadi harus saling bekerja sama dalam sebuah keluarga baru menghasilkan yang terbaik, bukan saling menyalahkan, tidak ada ujung itu ya. Nah ya, waktu kita hari ini mungkin terbatas ya, banyak sekali ya hal-hal yang harus kita tunaikan ya, seperti misalnya berselawat kepada Nabi ya, itu sudah sering kita ulang ya. Mungkin yang paling mudah kita ingat itu kan berselawat. Ya, man shalla alayya salatan wahidatan sallallahu alaihi asyra salawat wa hatta anhu asyra khati'at. Siapa yang berselawat kepadaku sekali, maka Allah membalas selawat baginya 10 kali dan menggugurkan 10 kesalahan. Nah, siapa yang tidak mau sekali aja? Contoh sallallahu ala Muhammad. Selawat itu banyak bentuk ya. Banyak bentuk. Jadi kalau orang salawatnya beda, bukan bermakna salah. Itu banyak bentuk. Nah, tapi menurut referensi yang saya baca, di antara bentuk yang paling sempurna salawat itu adalah salawat seperti waktu salat. Ya, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti pada tahiyat akhir. Ini adalah yang paling bagus bentuk. Tapi boleh juga dengan yang lain. Yang sederhana misalnya, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu kan dah salawat. Sekali aja kita ucapkan di Allah balas berselawat kepada kita itu 10 kali dan menggugurkan 10 kesalahan. Kan ini hari ini yang kita butuhkan. Kesalahan kita sudah enggak bisa dihitung. Sekarang kita menggugurkan kesalahan itu bagaimana? Salah satunya dengan fadilah selawat. Karena selawat itu juga akan dimudahkan segala kebutuhan ataupun kehidupan kita. Ya. Banyak sekali faedah daripada selawat. Nanti ada topik khusus kita akan membicarakan faedah daripada selawat. Nah, demikian ya pertemuan kita pada hari ini. Bila ada salah saya mohon maaf, kalau benar itu dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Tausiah Sore. Dengarkan Tausiah Sore setiap hari pukul 18 waktu Indonesia Barat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore menjelang malam untuk kita semua pendengar. Pukul 18.39 menit waktu Indonesia Barat. Saatnya kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah kota Lok Sumawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Tadi kita sudah simak bersama tausiah sore yang disampaikan oleh Ustadz Saiful Azhar LC-MSH-MH dengan topik hak-hak Rasulullah yang wajib ditunaikan umatnya. Yuna mewakili seluruh angkasawan-angkasawati RRI Lok Sumawe mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: آت القائمة آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang hatinya dimuliakan Allah, kita coba lihat sebuah makna dari persahabatan. Dua orang bertemu karena Allah, mencintai karena Allah, dan berpisah juga karena Allah. Inilah salah satu dari 7 golongan yang akan mendapatkan perlindungan di akhirat kelak, bersahabat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sahabat adalah mereka yang mau mengingatkan kita saat kita berbuat salah, saat kita khilaf, saat kita tersesat, bukan semata-mata membela kita padahal dia tahu bahwa kita salah. Ukhuwah bukan terletak pada indahnya pertemuan, namun ingatan seorang sahabat kepada saudaranya di dalam lantunan doa yang selalu dimohonkan kepada Rabb-nya. Sahabat sejati selalu mencoba menghibur kita di saat kita sedih, walaupun dengan cara yang teramat bodoh, hanya dengan satu tujuan, agar dia bisa melihat kita tertawa. Sahabat bukan tentang seseorang yang telah lama kita kenal, tetapi tentang sosok yang menghampiri dan singgah dalam hidup kita, dan untuk kemudian dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Kelemahan diri ini adalah kelebihan sahabat kita. Kelebihan dari diri ini adalah bagian dari kehebatan sahabat kita. Sahabat bukan mereka yang menghampiri ketika kita butuh, namun mereka tetap bersama kita ketika seluruh dunia menjauh. Dan puncak dari prestasi dalam persahabatan adalah saat di mana dia bisa mengajak kita ke surga, bukan mencampakkan kita ke dalam jurang neraka. Demikian sahabat, arti sebuah dari makna persahabatan. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN.
0: Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Aroque menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Jumat 8 Mei 2026 bersama saya, Lukmantara. Cadangan devisa Indonesia mengalami tren penurunan sejak bulan Januari hingga April 2026. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio, mengatakan cadangan devisa menurun salah satunya karena digunakan untuk stabilisasi nilai tukar rupiah. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar.
5: Cadangan devisa Indonesia sepanjang triwulan 1 2026 mengalami penurunan dari 154,6 miliar dolar Amerika Serikat di bulan Januari menjadi 148,2 miliar dolar Amerika Serikat di akhir Maret 2026. Cadangan devisa bulan April berdasarkan data yang dirilis Bank Indonesia hari ini juga turun menjadi 146,2 miliar dolar Amerika Serikat. Laporan Bank Indonesia menyebutkan perubahan cadangan devisa dipengaruhi oleh penerimaan pajak dan jasa, pembayaran utang luar negeri pemerintah, dan kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah yang belakangan ini cenderung menurun imbas dari dinamika pasar keuangan global. Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio dalam keterangan persnya di Jakarta, cadangan devisa digunakan untuk melakukan intervensi di pasar valuta asing agar rupiah tidak semakin melemah. Namun intervensi dilakukan dengan terukur sehingga cadangan devisa masih tetap tinggi meski mengalami penurunan.
4: Tolong diingat, cadangan devisa itu dikumpulkan, kita kumpulkan pada saat panen inflow besar. Makanya kita gunakan untuk pada saat paceklik, pada saat outflow. Jumlahnya besar dan intervensinya itu tidak hanya di dalam negeri, tapi around the world, around the clock.
5: BI mengatakan posisi cadangan devisa bulan April 2026 sebesar 146,2 miliar dolar Amerika Serikat masih berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. Upaya menjaga stabilitas pasar keuangan bukan hanya dilakukan oleh Bank Indonesia. Pemerintah juga berupaya menjaga stabilitas pasar keuangan domestik dengan mengaktifkan kembali dana stabilisasi obligasi atau surat utang, Bond Stabilization Fund atau BSF. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, Kementerian Keuangan mengaktifkan kembali BSF untuk menjaga agar imbal hasil surat utang negara tidak jatuh dan tidak mudah goyang saat terjadi aliran keluar modal asing.
1: Jadi pada dasarnya saya hanya ingin lihat aja supaya bondnya marketnya relatif stabil, jangan gampang digoyang oleh investor asing, itu aja. Tapi dananya ada, dan kalau lihat volumenya yang keluar selama ini kelihatannya nggak besar-besar amat. Harusnya sih dana kita cukup. Urgensinya cuma itu, menjaga harga bond kita supaya stabil, supaya tidak menimbulkan kegaduhan di pasar modal kita.
5: Lebih lanjut, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan, pengaktifan kembali dana stabilisasi obligasi menjadi salah satu strategi untuk memperkuat pasar keuangan domestik dan upaya memperkuat nilai tukar rupiah di tengah dinamika pasar keuangan global saat ini. Nantinya, mekanisme pengaktifan dana stabilisasi obligasi ini akan berkoordinasi dengan Bank Indonesia. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo menyatakan bahwa kerugian lingkungan akibat korupsi perkebunan sawit ilegal PT Duta Palma Group mencapai 73,9 triliun rupiah. Pernyataan ini disampaikan dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat hari ini. Kami hadirkan laporan selengkapnya bersama dengan Muhammad Isnen Suhanda.
6: Yang tadi Palma 1 itu ada sekitar 868 miliar, Reda Subur itu 614 miliar, Banyu Bening Utama, BBU, itu 2,3 triliun.
7: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group milik Surya Darmadi. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Purwanto Abdullah menghadirkan ahli lingkungan yang merupakan Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo dan Taufik Rahman dari Universitas Airlangga yang dihadirkan Jaksa Penuntut Umum. Ahli Guru Besar IPB Profes Profesor Bambang Hero melakukan penghitungan kerugian lingkungan atas kerusakan yang ditimbulkan dalam kegiatan perkebunan kelapa sawit ilegal dengan terdakwa korporasi PT Duta Palma Group. Bambang Hero mengatakan kerugian lingkungan dalam kasus tersebut mencapai 73,9 triliun rupiah.
6: Untuk Palma 1 luas 10.000 hektar, kerugian lingkungannya adalah 19,9 triliun. Kemudian Seferida Subur 6.132 hektar 12,219 triliun. Kemudian PT Banyu Bening Utama 71 hektar itu adalah 15,884 triliun. PT Panca Agrolestari 3.816 hektar 7,6 triliun dan PT Kencana Amatani 9176 kerugiannya adalah 18,2 triliun, sehingga dari sini kerugian lingkungan itu adalah di fix adalah 73 triliun 920 miliar 690 juta 300 ribu gitu Pak Jokowi.
7: Sementara itu ahli hukum pidana dari Universitas Airlangga Taufik Rahman mengatakan dalam kejahatan yang melibatkan korporasi atau perusahaan tidak hanya korporasinya yang dapat dijerat tanggung jawab, pengurus atau pemilik perusahaan tersebut pun dapat dimintai pertanggungjawaban secara pidana.
8: Diminta pertanggungjawaban dalam konteks itu, apakah dia tindak pidana asal korupsi misalnya atau dia menjadi TPPU ketika dia menerima hasil dari kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi yang lain. Ini gimana menurut ahli ini?
9: Ya, mohon izin yang mulia. Jadi mungkin tadi belum saya sebutkan ya bahwa dalam konteks tindak pidana korporasi itu yang bisa dimintai pertanggungjawaban itu kan korporasi dan pengurus.
7: Menurut Taufik, tanggung jawab korporasi dapat dilakukan dengan perampasan aset perusahaan, sedangkan pengurus dapat dikenakan hukuman pidana penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Chandra Yoga Aditama, menegaskan tingginya temuan kasus tuberkulosis saat ini menunjukkan upaya pencarian kasus yang semakin aktif. Berikut laporan Eliana Zahra.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat.
11: Data temuan ratusan ribu kasus tuberkulosis atau TB di Indonesia kerap memicu kekhawatiran masyarakat akan meningkatnya jumlah penderita secara mendadak. Namun, Guru Besar Pulmonologi dan Kedokteran Respirasi FKUI, Profesor Chandra Yoga Aditama menegaskan tingginya angka tersebut merupakan hasil pencarian kasus secara aktif. Profesor Chandra menekankan penemuan kasus menjadi langkah penting agar pasien segera mendapat pengobatan dan tidak menularkan penyakit ke orang lain.
10: Artinya, itu adalah upaya untuk menemukan kasus yang ada di, sudah ada di masyarakat. Memang kasus itu, ini bukan kasus itu sudah ada di masyarakat. Memang kita harus temukan dengan dua tujuan. Nomor satu untuk mengobati dia. Nomor dua supaya dia tidak menularkan ke orang lain.
11: Di sisi lain, tantangan terbesar dalam penemuan kasus TB masih berupa stigma dan rendahnya kesadaran masyarakat untuk melakukan pemeriksaan secara sukarela. Ketua Indonesia Muda untuk Tuberkulosis, Siva Anggita menyebut, kelompok usia muda dan produktif kini menjadi perhatian utama dalam upaya edukasi dan screening TB. Teknologi inovatif seperti AI pada pemeriksaan X-ray kini dimanfaatkan untuk mempercepat proses screening dan deteksi dini TB.
12: Kendala di beberapa tempat-tempat yang memang tadi susah dijangkau, dan memang kalau aku lihat fokusnya adalah ke which is make sense, fokus ke daerah-daerah yang tinggi tuberkulosisnya, misalkan Barat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, itu sudah sangat masif sekali.
11: Penanggulangan TB di Indonesia menjadi semakin mendesak karena kematian akibat penyakit ini diperkirakan terjadi setiap 4 menit. Pemerintah juga menargetkan perbaikan 8.000 rumah pasien TB untuk mendukung lingkungan hunian yang lebih sehat dan mengurangi penularan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 yang akan dilaporkan langsung reporter RRI dari Tanah Suci dan berbagai daerah di tanah air.
13: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kita awali info haji dari tanah air, di mana sebanyak 1.271 jemaah calon haji asal Jakarta, Lampung, dan Jawa Barat diberangkatkan menuju Jeddah, Arab Saudi melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Laporannya langsung disampaikan rekan kami, Sadatudar Aen. Aen.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini terpantau 1.271 jemaah calon haji yang berasal dari DKI Jakarta, Lampung, dan juga Jawa Barat diterbangkan dari lokasi ini menuju Tanah Suci rute Jeddah. Seluruh jemaah calon haji yang jumlahnya 1.271 tiba menggunakan bis langsung memasuki Terminal 2F yang dipandu oleh para petugas. Mereka berkumpul di jalur cepat atau fast track, dan mereka dilayani secara bergantian oleh petugas imigrasi yang berasal dari Arab Saudi pada kawasan Makkah Road. Dari jumlah tersebut terbagi sebanyak 441 jemaah calon haji asal Jawa Barat, embarkasi Jakarta Bekasi, yang diterbangkan pada pukul 09.10 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5121. Disusul sebanyak 441 jemaah calon haji asal Lampung yang tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede diberangkatkan pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi dengan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5177. Kemudian terakhir sebanyak 389 jemaah calon haji asal DKI Jakarta yang juga tergabung dalam embarkasi Jakarta Pondok Gede menaiki pesawat Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7315 pada pukul 16.10 waktu Indonesia Barat petang tadi. Kepala Kantor Imigrasi Soekarno-Hatta, Galih P. Kartika Perdana, mengatakan untuk hari ini pemberangkatan haji terdapat 3 kali penerbangan. Mereka berasal dari 2 embarkasi.
15: Bandara Internasional Soekarno-Hatta, dapat kami informasikan bahwa pemberangkatan calon jamaah haji melalui Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan dimulai pada 22 April 2026. Pada musim haji tahun ini, Bandara Soekarno-Hatta direncanakan akan melayani keberangkatan sebanyak 35.285 orang yang berasal dari embarkasi Pondok Gede, embarkasi Bekasi, dan embarkasi Cipondo. Jemaah akan diterbangkan menggunakan maskapai Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines.
14: Diketahui jumlah jemaah haji yang telah diterbangkan menuju Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta hingga saat ini sebanyak 19.005 jiwa tergabung dalam 45 kelompok terbang atau kloter yang berasal dari embarkasi Banten, embarkasi Jakarta Pondok Gede, dan juga embarkasi Jakarta Bekasi. Untuk Bandara Internasional Soekarno-Hatta dijadwalkan menerbangkan total dari seluruh jemaah haji, yaitu sekitar 84 kloter dengan jumlah jemaah haji sebanyak 35.285 jiwa. Penerbangannya menggunakan 2 maskapai, yaitu Garuda Indonesia dan juga Saudi Airlines, yang dilakukan secara bertahap mulai 22 April 2026 lalu hingga 21 Mei 2026 mendatang. Para jemaah calon haji yang diberangkatkan melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini berasal dari sebagian provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Banten, dan juga Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darayan RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, pemberangkatan jemaah haji dari embarkasi Kertajati mulai memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 ini. Laporannya langsung disampaikan oleh Aura Aulia dari RRI Cirebon. Aura.
16: Ya, pendengar, pemberangkatan jemaah haji asal Provinsi Jawa Barat melalui embarkasi Kertajati ini terus berjalan dan memang proses keberangkatan telah memasuki gelombang kedua pada Jumat 8 Mei 2026 di mana Bandara Internasional Jawa Barat BIJB Kertajati ini nantinya akan menuju Bandara Jeddah dan kemudian melanjutkan perjalanan ke Mekah Arab Saudi. Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji, Ekonomi Haji dan Umroh, Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri ini menyebutkan bahwa hingga 7 Mei 2026 pihaknya telah memberangkatkan 20 kloter jemaah haji. Dan menurutnya terdapat 2 kloter yang diberangkatkan pada gelombang kedua, hari pertama gelombang kedua, yakni pada Jumat 8 Mei 2026, yakni kloter 21 yang berasal dari Kabupaten Pangandaran, Kota Banjar, dan Kabupaten Indramayu yang diberangkatkan tadi pukul 9.15 waktu Indonesia Barat. Kemudian kloter 22 berasal dari Kabupaten Garut, Kota Cimahi, dan Kota Bandung yang terbang pada pukul 17.10 waktu Indonesia Barat tadi sore. Berikut adalah keterangan Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amin Yusri.
17: Perlu disampaikan, alhamdulillah untuk pemberangkatan jemaah haji melalui embarkasi Kertajati sampai dengan tanggal 7 kita sudah memberangkatkan 20 kloter ya, jemaah haji. Hari ini kita juga memberangkatkan memulai untuk proses pemberangkatan fase kedua yang mana jemaah akan landing ke Jeddah dari Kertajati. Ini ada 2 kloter hari ini, pemberangkatan kloter 21 dan kloter 22.
16: Kepala Bidang Pelayanan Haji dan Fasilitas Pengembangan Ekosistem Ekonomi Haji dan Umroh Kanwil Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Jawa Barat, Haji Amri Yusri, mengatakan bahwa pihaknya memastikan seluruh proses pemberangkatan berjalan sesuai dengan prosedur. Koordinasi antara pihak di embarkasi juga disebut terus diperkuat agar pelayanan terhadap jemaah tetap optimal. Pihaknya juga berharap seluruh proses operasional haji tahun ini dapat berjalan lancar hingga akhir masa pemberangkatan. Ia juga meminta jemaah haji yang akan berangkat untuk menjaga kondisi fisik sebelum menjalani puncak ibadah haji di Tanah Suci. Sekian informasi yang dapat kami sampaikan dari Cirebon, Jawa Barat. Aura Aulia, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon, Jawa Barat, kita beralih ke Tanah Suci, di mana petugas haji secara cekatan membantu jemaah haji Indonesia dalam menunjukkan wilayah terminal menuju bus salawat. Laporannya langsung disampaikan rekan kami Syariful Alam. Alam. Halo Alam. Halo Alam, laporan Anda silakan. Halo Alam, silakan laporan Anda.
18: Syukran.
0: Halo Alam.
18: Ya, saat ini saya berada di Tanah Suci, dapat kami informasikan bahwasanya sejumlah petugas haji atau PPIH Arab Saudi sangat gencar sekali membantu para jemaah haji Indonesia menunjukkan arah jalan dan membantu setiap jemaah haji yang berada di Masjidil Haram. Dan dapat kami pantau memang tadi sejumlah jemaah haji di daerah haram tersebut atau Masjidil Haram terdapat 3 terminal adalah Jabal Ka'bah, Ajjab, dan juga Syekh Hamir. Nah, banyak para jemaah haji, terutama para lansia yang telah berusia 50 tahun ke atas, itu menyasar dari misalnya di terminal Jabal Ka'bah, khusus di misalnya di sektor 6, kemudian mereka menyasar ke terminal Syekh Hamir. Dan banyak petugas-petugas haji yang turut membantu para jemaah haji tersebut. Karena pendengar, pada hari Jumat tadi, setelah ba'da Jumat, banyak jemaah haji Indonesia yang melakukan umroh dan juga sholat Jumat. Dan setelah pasca sholat Jumat, para jemaah haji pada keluar dan pulang ke hotelnya masing-masing. Dan memang pantauan kami, sejumlah petugas haji yang berpakaian baju krem dan bertuliskan petugas haji Indonesia sangat cekatan dalam membantu para jemaah haji tersebut untuk menunjukkan arah jalan maupun menunjukkan arah terminal tempat mereka biasa menunggu berselawat. Demikian langsung dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam Media Center Haji Pro 3 Rally terus mengudara untuk Indonesia.
13: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Luar Negeri Filipina Teresa Lazaro bersama Menteri Perdagangan dan Industri Filipina Cristina Arauk memimpin pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan Ekonomi ASEAN dan IMM-IM meeting di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026. Dalam pertemuan tersebut, keduanya menyoroti dampak serius konflik Timur Tengah terhadap kawasan Asia Tenggara. Putri Cahaya Purnama dari Voice of Indonesia melaporkan selengkapnya.
19: Menteri Luar Negeri Filipina Teresa P. Lazaro membuka pertemuan gabungan para Menteri Luar Negeri dan para Menteri Ekonomi ASEAN atau IMM-IM meeting di Cebu, Filipina. Bersama para Menteri Luar Negeri ASEAN, ia mendesak semua pihak di Timur Tengah untuk melanjutkan negosiasi yang mengarah pada akhir konflik. Ia menyebut konflik Timur Tengah telah mengaburkan batas politik dan ekonomi yang dampaknya kini telah dirasakan oleh jutaan orang di ASEAN. Lebih lanjut, TES menekankan perlunya langkah kolektif untuk melindungi stabilitas ekonomi kawasan.
2: The impacts of this prolonged conflict.
3: Dampak dari konflik berkepanjangan ini kini telah mengaburkan batas antara politik dan ekonomi, sehingga secara bertahap memengaruhi kehidupan jutaan orang di ASEAN. Ketahanan energi, ketahanan pangan, dan keselamatan warga negara ASEAN telah menjadi prioritas paling mendesak yang harus ditangani oleh kawasan kita.
19: Sejalan dengan Menteri TES, Menteri Perdagangan dan Industri Filipina, Cristina Arauk, menyebut seluruh pihak perlu fokus pada prioritas utama. Arauk menyampaikan langkah strategis mulai dari stabilitas pasokan energi hingga dukungan bagi pelaku usaha kecil.
20: Kita harus fokus pada beberapa prioritas utama, memperkuat koordinasi untuk menstabilkan pasokan energi dan mengelola tekanan harga, menangani risiko terhadap ketahanan pangan dan gangguan rantai pasokan sejak dini, serta memastikan bahwa bisnis kita, terutama UMKM, mendapat dukungan sehingga mereka dapat terus beroperasi dan berkembang.
19: Dalam pertemuan tersebut tampak hadir delegasi dari Indonesia yakni Menteri Luar Negeri Sugiono beserta Menteri Perdagangan Budi Santoso. Setelah pengantar disampaikan, sesi diskusi dilanjutkan secara tertutup untuk merumuskan langkah konkret selanjutnya. Dari Jakarta, Putri Cahaya Purnama, Voice of Indonesia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi olahraga. Hasil Piala Thomas dan Uber 2026 menjadi evaluasi untuk pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI dalam membenahi para atlet bulu tangkis Indonesia. Kolaborasi dari seluruh elemen, mulai dari atlet, pelatih teknik hingga tim pendukung menjadi fokus utama. Selengkapnya, Nur Diansah melaporkan.
21: Pengurus Pusat Persatuan Bulu Tangkis Indonesia atau PPPBSI siang tadi mengadakan jumpa pers di Platnas PBSI Cipayung, Jakarta terkait evaluasi hasil Piala Thomas dan Uber Denmark 2026. Prestasi yang cukup mengecewakan terutama untuk tim Piala Thomas Indonesia yang kalah di fase grup atas Prancis dengan skor 4-1 menjadi sebuah sejarah kurang mengesankan. Meski demikian, Wakil Ketua Umum 1 PBSI yang sekaligus merupakan Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga Indonesia Taufik Hidayat yang hadir sebagai pembicara menyampaikan bahwa banyak faktor yang menjadi penyebab hasil kurang memuaskan tersebut. Kendati demikian, ia mengapresiasi perjuangan para atlet yang telah berjuang selama turnamen berjalan di Horsens, Denmark. Ia mencatat beberapa poin evaluasi yang perlu segera dibenahi oleh PBSI.

0: maupun mental bertanding.
1: Sementara itu, Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PBSI, Eng Hian, mengutarakan bahwa diperlukan kolaborasi dari seluruh elemen untuk menghasilkan atlet yang optimal.
2: Tentunya yang pertama yang lain, kita mau menjaga atlet yang fisik yang membuat, tapi asupan yang bagus, jika kita

kita bisa selera berintegrasi antara APBN

Integrasi antara atlet, pelatih teknik, dan tim pendukung diharapkan mampu menghasilkan pebulu tangkis ulung yang dapat membawa nama Indonesia bergaung kembali di kancah internasional. Kendati demikian, Taufik menambahkan bahwa hal tersebut akan memakan waktu dan proses yang cukup panjang. Namun, sebagai masyarakat Indonesia, sudah sejatinya kita mengharap

sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

sekarang berita dari Pulau 3 RRI, Jaringan Berita Nasional. Kembali Anda bersama kami, Pro 1 RRI Loksemawe, FM 89,3 MHz, saluran informasi, pendidikan, budaya, dan hiburan.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela.

0: Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksmawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya Yunari,
2: saya Nanda,
3: saya Robi,
4: dan saya Dewi Mohatang.

pendengar RRI Pro 1 Loks Mawai, senang sekali malam hari ini Yuna kembali dapat menyapa ruang dengar Anda. Kita di edisi Jumat Berkah hari ini ya, di tanggal 8 Mei 2026. Kota Loks Mawai yang siang tadi sempat cerah, namun di sore hari jelang maghrib tadi kita sempat melihat bagaimana kondisi Kota Loks Mawai yang sangat mendung, namun di beberapa daerah katanya sudah hujan ya. Tadi di Lok Sukun juga sempat hujan, namun bagaimana teman-teman yang ada di Kabupaten Biren dan juga Benar Meriah, apakah juga merasakan hujan atau hanya mendung saja seperti Kota Loks Mawai? Di tengah kesibukan kita hari ini, pendengar ya, aktivitas yang padat, ada juga Anda yang tetap bekerja walau dari rumah, work from home, sudah diberlakukan di Indonesia, di seluruh Indonesia ya, khusus hari Jumat. Namun di tengah aktivitas yang padat tersebut, kita pernah nggak berpikir bahwa untuk menjadi berarti itu kita tidak perlu melakukan hal-hal yang langsung besar, langsung mengguncang ya. Tapi kadang-kadang ya, justru keajaiban itu lahir dari tangan-tangan yang bergerak dalam diam, dari niat yang tulus tapi konsisten dilakukan. Sebelum kita dengarkan kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Loks Mawai dan sekitarnya hari ini pukul 19.52, Yuna coba hadirkan sebuah kisah sederhana, namun ini semoga bermakna untuk kita semua ya. Kisah tentang bagaimana satu langkah kecil bisa mengubah hidup banyak orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana kisah inspirasi jelang azan Isya di malam hari ini? Di sudut waduk Kota Loks Mawai yang mulai ramai sore hari, ada seorang pria tua bernama Pak Usman. Ia bukan pengusaha besar, bukan juga pejabat teras. Ia hanyalah seorang pensiunan yang setiap hari membawa sebuah termos besar berisi kopi dan setumpuk koran atau buku bekas.

Di antara semilir angin yang menyentuh air, ada sebuah pemandangan yang mungkin juga luput dari perhatian banyak orang. Di salah satu sudut bangku beton yang mulai kusam, Pak Usman duduk di sana. Dengan jaket tua yang selalu membawa sebuah termos besar dan dua buah cangkir kaleng. Namun Pak Usman punya sebuah aturan unik bahwa siapapun yang lewat dan ingin menikmati kopi gratis darinya, syaratnya cuma satu, harus duduk dan membaca satu artikel koran atau satu bab buku yang ia sediakan. Awalnya banyak yang mencibir, untuk apa? Banyak yang juga berpikir, apa gunanya? Tapi Pak Usman hanya tersenyum tipis dan beliau pernah berkata, kopi itu hanya pemantik, tapi ilmu di dalam bacaan itu adalah api yang akan menerangi jalan mereka. Salah satu yang pernah singgah adalah seorang pemuda bernama Rian. Kala itu Rian hampir putus asa karena kehilangan pekerjaan. Ia duduk di samping Pak Usman yang hanya karena ingin kopi hangat gratis. Sambil menyeruput kopi tersebut, ia terpaksa membaca sebuah buku tentang teknik pengolahan limbah yang dibawa oleh Pak Usman. Namun siapa sangka pendengar? Diskusi-diskusi kecil di tepi waduk itulah, di sela-sela aroma kopi hitam, justru membangkitkan ide di dalam kepala Rian. Kini pemuda tersebut sudah tidak lagi menganggur, ia menjadi penggerak komunitas daur ulang di lingkungannya. Pak Usman tidak memberikan modal berupa uang, beliau tidak juga memberikan jabatan. Beliau hanya memberi waktu, secangkir kopi, dan akses pada jendela dunia. Kisah Pak Usman mengingatkan kita bahwa untuk menjadi inspirasi, kita tidak harus menunggu menjadi kaya atau berkuasa. Kita hanya perlu peduli dengan apa yang ada di tangan kita. Karena terkadang, perubahan besar dalam hidup seseorang dimulai dari hal-hal sederhana seperti secangkir kopi di tepi waduk.

Saya Yuna Ari untuk RRI Pro Satu Lok Sumawe. Mari menebar manfaat sekecil apapun itu. Dan Yuna juga akan ajak Anda pendengar satu menit lagi. Kita akan dengarkan bersama kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Lok Sumawe, Aceh Utara dan sekitarnya. Tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Lok Sumawe.

0: قائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

Sholat Isya. Ya, untuk Anda semua yang saat ini masih berada di perjalanan, ya semoga bisa selamat sampai dengan tujuan dan bisa menunaikan kewajiban sebagai umat muslim untuk dua rakaat, bukan untuk empat dong, kenapa jadi dua Kak Yuna ya, rakaat itu ada empat. Karena dalam perjalanan katanya kita boleh memotong jumlah rakaat jika memang memenuhi syarat ya. Jadi emang harus belajar lagi, harus kita kuasai lagi ilmu agama, dan ilmu itu sangat penting sekali sebelum kita mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Dan saat ini pendengar pukul 8 malam ya, Yuna akan ajak Anda untuk kita mendengarkan drama radio hari ini. Seberapa lama dia yang diproduksi oleh Radio Republik Indonesia, RRI Ranai.

Drama yang berjudul Gagal Lagi dengan durasi 10 menit akan kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, tetaplah bersama kami Pro 1 RRI Loksmawe. Yuna akan segera kembali setelah kita dengarkan drama radio produksi RRI Ranai dengan judul Gagal Lagi. Selamat mendengarkan.

0: Us. Bangunlah Us lah pagi ni. Cuba kau mandi Us.
1: Benda ke sekok ni?
0: Kau tak panas ke badan tu? Pengap dalam kamar tu Us. Cuba bangun nanti biar segar badan kau tu.
1: Benda ke makcik? Oh ya. Pagi-pagi ni macam burung tiung je lah. Lah berkicau je lah. Ini dia malu mulut tu ya. Hal macam-macam pagi ni.
0: Makanya, kalau tak nak dengar makcik kau ni camik, cubalah bangun pagi-pagi bantu makcik ni.
1: Oh, hai. Lah semua Us kerjakan makcik, makcik oi. Kandung ayam makcik lah Us buka. Laman rumah dari depan sampai lekang nun lah bersih ge. Licin lagi. Macam muka makcik nak licin lah.
0: Nampaknya engkau pula yang camik dengan makcik. Terbalik nampaknya. Membetuah punya anak saudara macam ni ya. Us.
1: Oi.
0: Makcik nak ke rumah kat Leha dulu ya.
1: Benda kerja. Nak gosip ke? Masih pagi makcik. Oi makcik.
0: Jangan berlebih mulut engkau tu ya Us. Makcik ni nak ke rumah kat Leha nak buat kuih untuk dijual.
1: Ya ke? Alhamdulillah.
0: Doakan saja berhasil. Us.
1: Ya.
0: Yeah. Sebut sama As, petang ni ke rumah makcik Leha ya.
1: Yeah,
0: nak suruh dia jual kuih di media sosial dia tu, kan dia pandai. Kalau kau sama Is tu, cukup jual keliling kampung saja.
1: Siap makcik. Kalau macam dok, Us langsung meluncur ke rumah As ya.
0: Yalah, kalau macam tu pun makcik nak ke rumah kat Leha.

0: เลยค่ะ
1: กันเลยค่ะกันเลยค่ะโอ้
0: ยกันเลยค่ะ
2: เยอะอย่างงอยอย่าKenapa tak pakai salam lagi? Biasa tubuh sore. Assalamualaikumnya.
1: Ai, maklumlah nak cepat Kak Leha. Eh Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Ni bahan-bahan kita nak buat kuih.
2: Ha? Alhamdulillah. Tapi banyaknya. Selesai tak kita buat kuih 5 kara ni Joy hari ni?
1: Aduh Kak Leha, siaplah. Kita kan buat kuih itu satu rasa banyak bentuknya. Kita kan bermain cetakan kuih saja.
2: Oh, iya juga ya.
1: Sampai lupa. Maklumlah tunggu.
2: Alah. Masuk Jo ya. Sampai lupa nak suruh kau masuk.
1: Kak Leha.
2: Ya. Yeah.
1: Lah siap belum peralatan buat kuih itu? Terutama cetakan kuih dia tu. Lah ada belum ayam temenung tu?
2: Tak usah pening-pening. Tak usah khawatir. Lah ada semua. Kau tak tengok tu ya? Cetakan ayam lagi temenung dah siap tu.
1: Apa yang dipikirkan ayam tu Kak Leha ya? Berat nampaknya masalah dia tu.
2: Alah. Tak usah fikir masalah dia lah. Kita buat kuih sahaja. Ada-ada sahajalah kau ni mengayang.

0: Oh, As. As.
1: Oi, Uls.
0: Ya, yeah, how that is? As, mainnya dia mah.
2: Dia, Uls. Agak bersemedi kat kamar mandi.
0: Emang bekerja ya?
2: Nggak tahu benda kerja wah. Dari aku datang sini, sama sekarang, lom keluar-keluar dia wah. Gaya-gaya, dia nak bertelur di lem nak.
0: Au, ni ngada-ngada je, Is, Is. Eh, Is, mana jauh rumah As ni?
2: Aku disuruh makcik leha aku jemput As kerana nak posting kuih dekat media sosial.
0: Ya ke? Sama tu tujuan kita ni, Is.
2: As! As! Aulah mulu kat dalam dok. Lah cepat keluar. Kami ni lah nak belek lah, As.
3: Aduh. Ya, ya, ya, ya. Eh, ada Us. Ada apa kau ke rumah diriku, Us?
0: Lah cepat sikit, As. Oh, kita pergi makcik dia ada. Makcik Joyah dok suruh kau posting kue bin buat dengan makcik Leha. Lah cepat sikit. Andek ni bin marah lah kalau lama belum sampai. Inilah jam bepo ni.
3: Memangnya kue apa? Emang bisa makcik Joyah bikin?
2: Aku usah banyak tanya, As. Lah lah lah, song. Cepat. Aku nak kek berkemas ke, As. Siapa lah nak mendai aku nak? No?

0: Dian,
1: iya.
0: Kenapa adonan engkau nih lembut betul? Tak dapat dicetaknya.
1: Oh, iya juga ya Kak Leha. Padahal Joyah itulah tengok dengan betul dengan teliti resep tu.
0: Aku betul-betul sikit lah Joyah. Ni saya malas buat tambul dengan kau ni. Oh, engkau salah hitung takarannya.
1: Betul Kak Leha takarannya. Cuba Kak Leha tengok ni ha.
0: Joyah?
1: Ya.
0: Kalau di sini, satu resep telurnya 2. Kalau 5 resep, jadi dia berapa?
1: 12.
0: Hah? Siapa lah ngajar macam tu? 12?
1: Ya, 12.
0: 10 tak, Joyah?
1: 2 kali 5. Oh, ya betul 10 kali 5.
0: Oh, tak SD nampaknya. Hah? Ni saja telurnya lah salah. Belum lagi takaran yang lainnya.
1: Oh, tenang Kak Leha. Nanti kan dia keras, tunggulah 2 jam lagi.
0: Aduh Joyah, kita ni mengadun kuih ni rasa saya dari pagi tadi. Sampai sekarang masih lembut. Keras berapa lama lagi? Ni yang saya ragukan dengan engkau ni Joyah. Penyakit lama nampaknya ni.
1: Cuba sini Joyah yang cetakkan.
0: Cuba lah kau cetak.
1: Ha, ni dapat Kak Leha?
0: Aduh Joyah, cubalah kau tengok. Mana jadi semua patah. Terkulai macam tu. Aduh, habislah modal kita. Bukan nak untung, nampaknya buntunglah kita hari ni.
2: Assalamualaikum Makcik Leha, Makcik Joyah, kami tiga siap menghadap.
3: Makcik Joyah.
1: Ya.
3: Mana kuenya? As gak sabar lagi mau posting di media sosial As nih.
0: Ah, tak jadi As. Apa yang nak diposting?
4: Kau mana lah gaya lah. Sama nak jadi. Tua-tua sikit. Undang aku belum promosi. Sutek kambong. Bendek sepan ku nak. Nong kue. Mang penasaran gik kuah.
0: Ah, tu. Tengoklah seorang kat tudung saji tu.
5: Ya Allah. Ni bentuknya macam ular tidur. Tapi berharap pala ia lepas pula. Bukan ular tidur ni. Tapi ular patah pala ni. Bahal buat kau ni nak. Oi.
4: Tual Us. Ni ho? Kabodek ayam temenong. Ni bukan temenong. Dia patah tenggok.
3: Kalau yang ini bentuknya kayak bunga. Tapi bunganya patah layu. Jadi gimana nih? Mau diposting atau tidak Makcik Joy Makcik Leha?
0: Jadi As, untung ada kue andalan saya nih. Kue bangkit lah. Ah, dan kue bolu. Ah, kemarin saya ada buat. Ha, jadi kerana kue Joyah ni gagal, lah cepat engkau posting yang ni saja. Yang ada saja tu sampai pening. Harganya 1 bungkus RM15,000. Ha. Jangan sampai salah As. Awas engkau ubi pula saya.
5: Aduh, lah gagal.

Trilog Semawer pukul 20 lebih 20 menit waktu Indonesia Barat. Saat ini kita berada di Jumat malam ya. Jumat malam itu adalah memang waktunya kita untuk recharge ya, energi yang sudah habis selama Senin sampai dengan Jumat. Sabtu Minggu juga adalah waktu yang sangat panjang untuk Anda kembali bisa melepaskan beban pikiran sejenak. Boleh beristirahat, boleh juga liburan ya. Kalau liburan punya rezeki, punya waktu, punya kesehatan. Karena kalau banyak juga sekarang orang-orang yang uangnya banyak tapi kesehatannya terganggu. Mau makan ini itu udah gak boleh. Mau pergi ke sana kemari udah gak mampu ya. Karena memang di saat mudanya tidak menjaga kesehatan dengan baik. Jadi pengingat juga untuk kita semua, untuk Anda yang masih sehat, untuk Anda yang masih muda, masih produktif, mulai dari sekarang jaga kesehatan dengan

Ya, banyak sekali berita dan informasi yang bisa Anda dapatkan di portal resmi kami rri.co.id, karena juga di malam hari ini kita santai ya. Nanti pukul 21 seperti biasa Yuna akan beri kesempatan Anda yang ingin request, yang ingin mendengarkan lagu-lagu pilihan, boleh ya Yuna, persilahkan. Adakah lagu yang kira-kira bisa mengobati hati yang sedang lara, bisa menjadi pelipur lara juga ya. Sebenarnya lagu-lagu sudah disiapkan oleh musik director kami. Ada Peter Pan, ada Mahalini, ada Cakrakan, cukup lengkap paketnya. Tapi bisa jadi nih ada lagu yang memang belum masuk ke dalam playlist kami, namun Anda ingin sekali mendengarkannya dan Anda merasa bahwa lagu tersebut bisa menjadi pengobat rasa lelah Anda setelah seharian beraktivitas.

sebuah lagu berikut ini pendengar dari Peter Pan. Yuna akan hadirkan untuk Anda. Semua Tentang Kita, lagu di tahun 2002 yang akan dilanjutkan dengan lagu terbaru Mahalini, enggak terbaru, lagu di 2024 ya, mati-matian nanti setelah Peter Pan. Kita dengarkan terlebih dahulu Semua Tentang Kita pada formasi 20:23 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam dan tetaplah bersama Pro 1 RRI Lux

Seberapa banyak perasaan emosi yang kamu ketahui? 4, 5, atau 6? Tahukah kamu ternyata jika dijabarkan ada 34.000 emosi yang dirasakan manusia? Itu menurut ilmuwan Daniel Goleman dan Dalai Lama pada tahun 2004. Namun, psikolog Robert Putik menyederhanakannya menjadi 8 jenis emosi, yaitu gembira, sedih, takut, jijik, pengharapan, marah, dan kepercayaan. Emosi tidak muncul begitu saja, tapi merupakan hasil dari informasi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kapolres Lhokseumawe, AKBP Dr. Aksan Desa Isika SNMH, mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 pada seluruh masyarakat, khususnya warga kota Lhokseumawe dan sekitarnya. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati pertandingan melalui siaran resmi, termasuk melalui siaran audio Republik Indonesia, baik melalui RRI digital maupun siaran RRI Lhokseumawe. Hindari euforia berlebihan dan jadikan momen ini sebagai hiburan yang sehat dan positif bagi kita semua. Semoga semangat olahraga membawa inspirasi dan kebahagiaan bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

101 RRI Lok Semawi. Anda masih bersama kami di malam hari yang luar biasa hari ini. Ada yang ternyata baru ini tahu arti atau makna dari hidup bahagia katanya. Wah, ya dulu kirain bahagia itu ribet. Ternyata cukup tidur pakai AC, wifi lancar, bangun siang, males masak bisa beli, beres-beres, nunggu mood datang dulu. Ya sesimpel itu. Alhamdulillah hidup menjadi lebih santai katanya ya. Siapakah sponsor utama kebahagiaan Anda mendengar? Namun ternyata juga di usia sekarang ini ada yang sudah mulai masuk dalam fase oh ini sekedarnya aja, oh ini si muka dua, oh ini suka mancing-mancing info, oh ini si munafik, oh ini harus dijadiin bestie, oh ini cuma manfaatin. Jadi udah banyak tahu tipe-tipe manusia ya di usia yang semakin bertambah. Jadi udah tahu oh ini biang keroknya, oh ini yang suka nyari topik, oh ini pengkhianat gitu ya, oh ini ngeri juga ya gitu kan. Apapun itu tetap disyukuri karena semuanya adalah perjalanan hidup, semuanya adalah sesuatu yang menjadikan kita dewasa. Ya, sebuah proses yang membuat kita terus belajar, kita terus berproses untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari.

Jangan lupa ucapkan terima kasih untuk siapa? Untuk sponsor utama yang sudah membuat Anda bahagia sampai dengan hari ini. Siapakah orangnya? Ya, kalau dia berupa manusia, bisa jadi dia adalah suami atau mungkin istri Anda. Kalau misalnya dia berada dari lingkungan keluarga, ya berarti bisa jadi juga orang tua, ya. Itu menjadi salah satu sebab dan alasan utama kenapa Anda sebahagia ini sekarang. Ada juga di malam hari ini yang ingin mendengarkan kembali lagu yang tadi terputus katanya, ya. Belum sempat kita putarkan ulang tapi masih ditunggu. Sampai katanya sholat dululah, makan dululah, selesaikan urusan dunia semuanya, baru dia nikmati lagi-lagi lagu yang katanya dia belum lahir kalau gak salah ya, waktu lagu ini dikeluarkan. Tapi pas mendengar satu kali, kok bagus gitu, apalagi suaranya katanya mirip suara Kak Yuna. Coba kita gak ada ya, gak ngomong gitu tadi ya. Selamat malam sekali lagi untuk Anda pendengar setia kami yang sedang dalam perjalanan. Semoga selamat sampai tujuan, yang sudah sampai di rumah. Iya, jangan lupa mandi, sholat langsung. Takutnya ketiduran kan? Ada yang baru siap mandi, mau jalan-jalan lagi. Lanjut ya, refreshing, healing. Healing tipis-tipis, gak usah keluar dari kota, gak usah keluar dari daerah, tinggal ngopi bareng Besti. Udah jadi mood booster tersendiri katanya. Yuna hadirkan kembali lagu yang sempat terputus tadi ya, lagu Aceh Septriasa dengan Keputusan Hati. Lagu ini, lagu di usia Anda berapa tahun? Coba diingat-ingat kembali.

catur merupakan sebuah permainan yang sangat umum dapat dimainkan oleh berbagai kalangan, mulai dari laki-laki hingga perempuan dari usia tua sampai usia muda. Permainan catur diyakini berasal dari

0: bisa muncul? Konon istilah skekmat atau checkmate dalam bahasa Inggris ternyata berasal dari Persia. Karena pada saat itu, apabila pion raja sudah tidak bergerak, mereka akan mengatakan shekmat. Sheikh memiliki arti raja, sedangkan shekmat berarti raja sudah mati. Itulah istilah skekmat pada catur. Dan sampai saat ini, catur terus mengalami perubahan dari sisi permainan dan peraturannya.
1: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan GitaFest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Sebuah lagu untuk Anda yang saat ini sedang merasakan kelelahan ya dalam kehidupan, atau mungkin ada beban yang sedang Anda pikul sendiri, tidak bisa dibagi dengan siapapun. Jangan menyerah ya, ada kekuatan, baik itu kekuatan dari Allah, dari semesta, atau mungkin kekuatannya datang dari cinta orang lain yang sedang bekerja untuk menjaga kita tetap berdiri.

Pesan inti dari lagu Guardian Angel ini adalah eksistensi pendamping di saat-saat tersulit kita. Kan kita kayak punya satu mood booster atau support system, atau juga mungkin kita menjadikan seseorang sebagai pendamping kita di saat kita menghadapi masa-masa sulit kita. Ada yang jauh dari orang tua, tapi punya sahabat. Sahabat yang memang selalu ada di saat kita butuh gitu ya. Kita ingin berbagi cerita, baik itu cerita yang excited atau mungkin cerita yang buat kita drop hari ini. Atau juga Anda yang sudah bersama dengan pasangan yang memang hadir tepat di saat Anda ingin menyerah. Ya, jadi lagu ini memang ditujukan untuk orang-orang yang senantiasa ada untuk Anda. Lagu ini juga biasanya mengakui bahwa manusia itu lemah. Ada lirik yang menggambarkan rasa tersesat, namun ada tangan yang menuntun pulang. Guardian Angel juga seringkali bekerja di balik layar. Ya, pesannya sering juga membuat kita selamat dari bahaya. Bukan karena kehebatan kita, tapi karena ada doa dari orang-orang yang tidak kita sangka-sangka. Semoga ya lagu ini berfungsi menjadi pengingat bagi Anda pendengar yang merasa depresi atau juga merasa kesepian, bahwa selalu ada cahaya di ujung lorong gelap. Asalkan apa? Asalkan kita mau percaya. Setelah kita resapi setiap bait dari lagu Guardian Angel, sebuah pengingat lembut bahwa di titik terlemah sekalipun kita tidak pernah benar-benar melangkah sendiri. Selalu ada penjaga, baik itu doa ibu, kehadiran sahabat, atau juga perlindungan dari Yang Maha Kuasa yang menjaga kita tetap tegak. Namun pendengar, di malam hari ini hidup ini ibarat pelangi ya, tidak hanya satu warna. Setelah kita merenung, sekarang saatnya kita menjemput semangat di malam Jumat ini. Coba nostalgia lagi ke masa-masa remaja yang penuh warna. Di saat jantung berdegup kencang di tahun 2008, gaya iconic dan juga penuh energi dari Cinta Laura lagi nih, Oh Baby, Enjoy.

0: era digital saat ini, istilah netizen menjadi sangat populer dan sering digunakan. Tahukah Anda bagaimana asal-usul kata ini? Netizen gabungan dari dua kata, yaitu internet dan citizen yang berarti warga. Secara harfiah, netizen berarti warga internet. Kata netizen pertama kali muncul pada awal tahun 1990-an, ketika internet mulai berkembang dan menjadi bagian penting dari kehidupan sehari-hari. Istilah ini diciptakan untuk menggambarkan seseorang yang aktif dan terlibat dalam komunitas online, baik melalui media sosial, forum, blog, atau platform digital lainnya. Namun, menjadi seorang netizen juga memiliki tanggung jawab. Netizen harus bijak dalam menggunakan internet, menghormati hak orang lain, dan menjaga etika dalam berkomunikasi. Internet bisa menjadi tempat yang positif jika digunakan dengan benar, tetapi juga bisa menjadi tempat yang negatif jika disalahgunakan. Netizen cerminan dari masyarakat digital yang terus berkembang. Mereka adalah individu yang memanfaatkan teknologi untuk berkomunikasi dan berkontribusi dalam berbagai diskusi dan aktivitas online. Dengan memahami asal-usul dan tanggung jawab sebagai netizen, kita dapat memanfaatkan internet dengan lebih baik untuk kebaikan bersama.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2024.

0: Lagi-lagi lagu yang mengingatkan Anda di tahun berapa ini? 2000-an yang jelas ya. Ada yang mendengarkan lagu ini kemudian terpancing untuk mendengarkan lagi lagu-lagu di era 2000-an. Yuna, sapa dulu. Anda yang ingin bergabung di malam hari ini, yang ingin mendengarkan lagu-lagu yang bisa memberikan semangat Anda di malam hari ini, silakan. Ada yang request lagu Saikoji, judulnya Jomblo. Apakah yang request sedang jomblo? Ternyata tidak ya. Malam hari ini cuma ada teman lagi menikmati kopi bersama, namun masih jomblo temannya. Itu sekarang yang lagi viral, Cutbul Mencari Jodoh ya. Bukan untuk Cutbul, ada lihat, lucu kali ya Allah. Live TikTok kan, ya Allah lucunya. Karena memang dia mencocokkan antara si lajang dengan si gadis. Ada yang janda, ada yang cari kaya, dan itu lucu, menghibur pastinya. Tapi siapa tahu ya, bisa benar-benaran jodoh, bisa sampai ke pelaminan. Ditunggu aja lagunya. Untuk yang request ini siapa ya? Mukminin. Nyak Minin ya ini ya. Oh, di Buloh. Oke, selanjutnya Yuna coba terima telepon dulu. Anda yang ingin bergabung boleh di 0811671583. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Selamat malam Yuna.
0: Selamat malam Indonesia.
1: Apa kabar Yuna malam ini?
0: Bisa didengar dari suara dan lagu-lagu yang diputarkan dari tadi ya, sangat gembira sekali hati ini ya. Karena memang masih awal bulan, jadi di dompet juga walaupun tinggal 2 lembar lagi uang merah masih ada merahnya.
1: Masih 5.
0: Masih ada lembarannya.
1: Masih ada 5.
0: Gimana Kak Wahyuni, ada berapa lembar lagi uang merah di dalam dompet?
1: 5.
0: 5 lagi? Tambah dong.
1: Besok tambah. Udah keluar 2.
0: Oh gitu, dari mana keluarnya?
1: Ya keluar belanja.
0: Oh gak usah.
1: Tinggal 5.
0: Untuk apa belanja?
1: Belanja sabun, belanja inilah itulah.
0: Oh pas kali habis ya.
1: Iya dong.
0: Oke, Kak Wahyuni malam ini mau dengerin lagu apa sih?
1: Lagu.
0: Jangan yang jadul-jadul kali lah, Kak.
1: Lagu kalau malam ini sebenarnya Yuna yang nyanyi untuk Kak Wahyuni.
0: Oh, enggak bisa, Kak. Ini suara emas, ini suara mahal ini.
1: Mahal.
0: Jadi
1: mahal.
0: Lagu apa, Kakak? Panah Asmara mau?
1: Memangnya ada panah?
0: Nggak tahu, mungkin kakak lagi jatuh cinta.
1: Nggak ada yang jatuh cinta, nggak ada yang mau.
0: Masya Allah, janganlah kayak gitu kak, sedih Yuna dengarnya.
1: Udah usang
0: ya, udah harus diperbaharui lagi kak. Ibarat baju kalau misalnya udah kena luntur harus dituin lagi kak. Di wante ya.
1: Di wante, biar baru ya. Sekarang ada yang 3.5, tak usah dibaru.
0: Oh iya, betul ya. Serba 3.5, ya, murah meriah. Dapat baru lagi kan?
1: Oh dapat baru lagi.
0: Oke, jadi kakak mau lagu apa nih malam ini?
1: Lepaskanlah.
0: Lagu Kota. Judulnya Pelan-pelan Saja.
1: Iya dong.
0: Boleh. Cocok tuh lagunya ya. Kita dengarkan nanti pelan-pelan saja. Oke, kakak, ditunggu aja lagunya ya.
1: Iya, dah. Salam untuk Dek Yuna sayang. Selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Dan buat semuanya salam. Ujung timur, ujung barat, ujung selatan, ujung utara.
0: Oke,
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, kakak. Pelan-pelan saja dari Kotsak sudah Yuna siapkan ya untuknya Kak Wahyuni. Lagu Titu ini kan Titu duo ya, Tika Tiwi. Wah, lagu di tahun 2007 ternyata. Ada yang masih TK katanya 2007. Apa baru mau masuk TK atau tamat TK gitulah ya. Ada juga yang 2007 tamat SMA justru. Lagu ini menjadi sebuah lagu pertama yang menampilkan, memperdengarkan perpaduan suara Tika dan Tiwi saling melengkapi, suara centilnya, suara manisnya, ya. Tapi berputar. Jadi lagunya memang mudah diingat begitu. Ketukan drumnya catchy sekali. Lagu ini memang sengaja dibuat agar pendengar bisa langsung bernyanyi bersama atau sing along walau hanya sekali dengar saja. Karena refnya kan iramanya sangat ceria sekali. Tinggal bilang oke. Sebenarnya lagu ini bercerita tentang seseorang yang sudah lelah dengan drama hubungannya dengan pasangannya, ya. Setelah ini Yuna akan putarkan lagu Psychoji yang judulnya Jomblo untuk para jombloan dan jomblowati. Dilanjutkan nanti dengan lagunya jomblowati She, ya. Slow down, oh bukan, itu beda lagi. Slow down ya slow down. Gimana sih? Ada soalnya lagu jomblowati dari She namanya. Nanti Yuna coba padukan dengan lagu Psychoji. Jadi untuk Anda tetaplah bersama Pro 1 Era Deluxe Mawe. Jika ada lagu yang ingin Anda dengarkan di malam hari ini, Anda bisa menghubungi kami di 08 11 67 158 93.
2: Malam minggu dia melongo, soal cewek dia dongo, tapi dia bukan homo.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Armiyadi, anggota KIP Kota Lesmawe, mengucapkan selamat kepada RRI atas kepercayaan besar sebagai radio pemenang hak siar Piala Dunia tahun 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta World Cup 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten yang menarik. Dengarkan RRI Lesmawe dan jadikan bagian dari euforia Piala Dunia tahun 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Halo Indonesia. Di sebuah taman kota yang biasanya tenang, tampak sekelompok orang sibuk dengan gadget mereka. Mereka tampak tak peduli pada lingkungan sekitar, bahkan pada orang-orang yang berlalu lalang. Ternyata mereka sedang berburu koin jagat di aplikasi yang menawarkan imbalan uang tunai bagi para pencarinya. Sayangnya, antusiasme ini seringkali mengabaikan kepentingan umum hingga mengakibatkan kerusakan fasilitas publik seperti taman dan ruang terbuka hijau. Beberapa warga bahkan mulai mengeluhkan dampaknya karena tempat yang seharusnya menjadi ruang bersama malah berubah menjadi area kompetisi yang merusak. Antusiasme dalam melakukan sesuatu memang baik sih, apalagi jika ada insentif finansial yang menyertainya. Namun, penting bagi kita untuk tidak bersikap egois dengan mengorbankan kepentingan orang lain atau merusak fasilitas umum. Mengharapkan keuntungan dari tren semacam ini sah-sah aja, tetapi kita juga perlu sadar bahwa fenomena seperti ini seringkali bersifat sementara. Kita mungkin masih ingat dengan demam Pokemon Go yang hanya berlangsung sesaat sebelum akhirnya meredup. Begitu juga dengan tren koin jagat ini, cepat naik tetapi berpotensi hilang seiring waktu. Bagi para pelaku bisnis, fenomena ini memberikan pelajaran berharga sebenarnya. Mengandalkan bisnis yang hanya bergantung pada tren sesaat memiliki resiko yang tinggi. Ketika tren tersebut meredup, bisnis pun bisa ikut tenggelam. Meskipun penting untuk tidak melewatkan peluang, setiap langkah harus diiringi dengan perhitungan yang matang. Bisnis yang berkelanjutan itu tidak hanya berdiri di atas euforia sementara, tetapi dibangun atas fondasi yang kokoh, nilai yang jelas, dan dampak positif yang tahan lama. Nah, penting juga untuk menjaga etika dalam mengejar peluang. Misalkan jika Anda adalah pengembang aplikasi, pastikan bahwa layanan yang Anda tawarkan itu tidak merugikan lingkungan atau masyarakat. Seperti yang dikatakan oleh seorang filsuf, kebijaksanaan adalah seni mengetahui apa yang harus diabaikan. Dalam bisnis, kebijaksanaan seperti ini berarti memilih peluang yang sejalan dengan nilai-nilai jangka panjang Anda, bukan sekedar mengikuti tren. Antusiasme adalah hal yang luar biasa jika disertai dengan tanggung jawab. Jadi mari kita belajar untuk tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga menjaga dampak positif dari setiap tindakan kita dong. Karena dalam berbisnis, sebagaimana dalam kehidupan, reputasi adalah aset paling berharga yang memerlukan waktu untuk dibangun. Tetapi bisa hancur seketika jika tidak dijaga dengan baik. Jadi bersemangatlah, tetapi tetap kendalikan arah langkah Anda dengan hati-hati. Demikianlah dari saya Anthony Dio Martin, Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.

0: Lagu Patah Hati dari Raja adalah salah satu lagu ballad yang paling ikonik di era 2000-an yang masih sangat menyentuh hingga saat ini. Lagu ini juga terkhusus ya untuk Anda yang sedang merasa kehilangan yang teramat sangat. Dari melodi gitarnya, ini menonjol sekali memang ya, Raja luar biasa. Ian Kasela sebagai vokal dengan suara melengkingnya, tapi tetap memberikan setiap lagu dengan penuh perasaan ya. Aransemennya juga tidak terlalu rumit, namun justru kesederhanaan itu membuat pesan kesedihan yang sampai kepada telinga pendengar. Dari liriknya menggambarkan seseorang yang dunianya kayaknya apa ya, berhenti gitu ya, berhenti berputar setelah ditinggal sama pacarnya. Jadi kata-kata apa? Kata-kata hancurnya hatiku, hancur nyawaku. Aduh.
1: Mungkin tak semudah yang kau alami.
0: Pesan mendalam dari lagu ini, pendengar ya, menyampaikan bahwa memang patah hati adalah proses manusiawi. Kadang-kadang kita perlu mengakui bahwa kita hancur untuk bisa mulai menyusun kembali kepingan hati yang terus

setelah kita mendengarkan lagu Patah Hati darinya Raja, sebuah lagu yang jujur yang menceritakan bahwa terkadang cinta memang tidak selamanya tentang pelangi ya. Ada kalanya juga hujan badai datang, meninggalkan rasa hancur yang teramat mendalam. Dan mungkin juga di antara pendengar kami yang saat ini sedang di rumah atau masih di kantor, atau juga yang sedang berkendara di sepanjang jalan pesisir Lok Semawe malam ini, Anda yang sedang merasakan hal yang sama, merasa dunia seolah runtuh karena sebuah perpisahan. Tapi harus diingat ya pendengar, bahwa patah hati cuma satu bab dari buku kehidupan kita, bukan akhir dari seluruh ceritanya. Luka itu bukan untuk menghentikan langkah kita, tapi untuk mendewasakan bagaimana cara kita mencintai diri sendiri sebelum kembali mencintai orang lain. Jadi boleh aja hancur ya. Sedih juga boleh, manusiawi, tapi jangan biarkan kita larut dalam kesedihan itu. Seperti cuaca di kota kita tercinta, akankah hujan turun setelah matahari menyapa dan menghangatkan kita di siang hari tadi? Tetap kuat, tetap hebat. Anda masih bersama Pro 1 RRI Lok Semawe di Jumat Berkah kita 8 Mei 2026. Dan setelah kita dengarkan lagu Patah Hati, Yuna ingin kuatkan Anda ya. Patah hati mungkin membuat kita merasa kecil, tapi percayalah pendengar, dari setiap luka kita juga sedang belajar menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih kuat dari sebelumnya. Mari kita rayakan kebersamaan tersebut bersama Tulus dalam Gajah.

Musik dengan menggunakan suku kata do, re, mi, dan seterusnya ini dikenal sebagai solfeggio. Kata solfeggio sendiri berasal dari kata solmization yang merujuk pada praktik menyanyikan skala musik dengan menggunakan suku kata tertentu. Jadi, pada abad ke-11, ada seorang biarawan Italia, Guido Arezzo, yang dianggap sebagai penemu sistem solfeggio modern. Ia mengembangkan sistem ini untuk membantu para penyanyi gereja dalam mempelajari dan mengingat nada-nada musik. Guido memilih suku kata tersebut dari baris pertama Hymne Gregorian, Utque an Laxis. Ada ut, diambil dari kata ut pada baris pertama himne, re, diambil dari baris kedua, sampai kata la, yang diambil dari baris ke-6. Nantinya, suku kata ut diganti menjadi do, karena dianggap lebih mudah diucapkan dan memiliki bunyi yang lebih terbuka. Penggunaan do re mi sebagai standar internasional memudahkan musisi dari berbagai negara untuk berkomunikasi dan berkolaborasi, terbukti efektif, dan telah digunakan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Safriyadi, SSTP MSM, Kepala Dinas TPMP TSP dan Naker Kota Usmami, mengucapkan selamat kepada Radio Republik Indonesia atas kepercayaan besar sebagai radio pemegang hak siar sepak bola dunia 2026. Mari kita ramaikan dan semarakkan pesta sepak bola dunia 2026 bersama RRI melalui beragam program dan konten menarik. Dengarkan RRI Usmami dan jadilah bagian dari euforia sepak bola dunia 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Adakah pendengar di sini yang pernah merasakannya? Atau jangan-jangan malah sekarang sedang terjebak dalam rasa tersebut ya. Merasakan cinta yang tidak bisa hilang begitu saja. Lagu yang mewakili perasaan paling dilema dalam sebuah hubungan. Ada lagu tentang perpisahan yang terpaksa, bukan karena hilang rasa, tapi karena situasi yang tidak memungkinkan lagi untuk bersama. Bisa jadi alasannya adalah perbedaan keyakinan, atau mungkin alasannya adalah perbedaan usia yang terlalu jauh, atau jangan-jangan tidak mendapatkan restu dari kedua orang tua ya. Alasan tidak setujunya apa? Ya pekerjaannya, atau dari fisiknya, atau mungkin dari latar belakang keluarganya ya. Kita yang jauh tertinggal karena faktor ekonomi, atau juga mungkin dari pekerjaan yang dirasa tidak cocok atau tidak sesuai. Semangat ya untuk yang sedang merasakannya nih, terutama setelah mendengarkan lagu yang dibalut dengan aransemen pop ballad. Ini manis sekali tapi menyayat hati dari suaranya Anmes, lembut sekali di awal, tapi di bagian refrennya tadi sudah mulai menguat ya, seolah-olah memang menggambarkan seseorang yang awalnya coba untuk kuat, coba untuk tegar, tapi akhirnya gak kuat juga, gak tahan juga ya. Karena harus jujur dengan perasaan, karena memang masih cinta sesayang itu gitu loh. Gimana rasanya ya, harus melepaskan orang yang kita masih sayang, tapi udah gak bisa untuk sama-sama. Lagu yang ini kita bisa rasakan ya, ketulusan yang luar biasa ketika seseorang rela melepaskan hanya agar pasangannya tidak terus terluka oleh keadaan. Kak Yuna pernah gak merasakannya? Oh jelas, belum. Kalaupun udah, rasanya gak maulah Yuna bagikan dengan cerita kesedihan yang nantinya bisa membuat Anda jadi semakin bersedih begitu ya. Dan untuk seluruh pendengar kami dimanapun Anda berada, Anda sedang bersama kami dalam program Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu lewat lagu. Baru saja kita dengarkan Putus Tapi Cinta dari Anmes Kamaleng, sebuah melodi yang membuat beberapa dari kita menarik nafas panjang hari ini. Dan juga mendengarkan lagu ini akhirnya kita belajar juga ya, belajar satu hal yang sangat-sangat dewasa.

Iya, lagu ini memberi pelajaran bahwa mencintai tidak harus saling memiliki. Kadang-kadang bentuk cinta yang paling tinggi bukan tentang seberapa keras kita menggenggam hubungan tersebut, tapi bagaimana kita tulus untuk bersedia melepaskan. Dan untuk Anda pendengar yang mungkin saat ini sedang berada di posisi yang sama dengan lagu ini, harus mengakhiri sebuah hubungan padahal sesayang itu masih besar sekali rasanya. Ketahuilah bahwa Anda tidak sedang gagal, Anda hanya sedang membuat keputusan yang berani. Jangan biarkan perpisahan ini menghapus kenangan baik yang pernah ada, karena patah hati urusan cinta itu memang berat ya. Tapi itu adalah bukti bahwa Anda punya hati yang mampu mencintai dengan sangat mendalam. Lepaskan dengan doa, biarkan waktu yang menyembuhkan, dan Anda harus percaya bahwa semesta tidak pernah mengambil sesuatu tanpa menyiapkan pengganti yang lebih baik, tapi tepat nanti waktunya. Di saat Anda memang benar-benar sudah siap untuk menerima semua yang sudah disiapkan. Jadi tetap semangat untuk Anda. Janji suci yang pernah tersampaikan bagaimana? Diwakili Yovie and Nuno. Lagu di tahun 2008 Yuna hadirkan untuk Anda di setengah 11 malam ini. Selamat mendengarkan.

Dalam mencapai kesuksesan, pasti akan ada berbagai tantangan, berbagai cobaan, dan tak jarang di antaranya memberikan efek yang begitu kuat hingga Anda merasa tertekan. Tetapi, orang yang telah memiliki tekad kuat untuk mencapai kesuksesan tidak akan pernah menyerah dengan tantangan dan rintangan. Justru, akan menjadikan tantangan dan rintangan tersebut sebagai sebuah pengukuran. Apakah Anda layak mendapat kesuksesan ketika Anda sudah bisa mengalahkan rintangan tersebut?

Tahukah kamu, tidur dengan lampu menyala ternyata bisa berdampak buruk bagi kesehatan. Cahaya saat tidur, terutama cahaya saat terang, dapat mengganggu produksi hormon melatonin. Padahal, melatonin adalah hormon penting yang membantu tubuh mengatur siklus tidur dan bangun secara alami. Secara medis, paparan cahaya di malam hari membuat otak mengira masih siang. Akibatnya, kualitas tidur menurun, tidur jadi tidak nyenyak, dan tubuh sulit masuk ke fase tidur dalam. Jika dibiarkan terus-menerus, kebiasaan ini dapat meningkatkan risiko kelelahan kronis, gangguan konsentrasi, hingga penurunan daya tahan tubuh. Penelitian ini juga menunjukkan tidur dengan lampu terang berpotensi memengaruhi kesehatan jantung dan metabolisme. Karena ritme sirkadian, tubuh menjadi tidak seimbang. Bahkan, dalam jangka panjang, kondisi ini dikaitkan dengan peningkatan risiko diabetes dan gangguan suasana hati. Untuk tidur yang lebih sehat, biasakan mematikan lampu atau gunakan lampu tidur redup. Ciptakan suasana kamar yang gelap dan nyaman agar tubuh beristirahat optimal dan bangun dengan segar keesokan hari.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Apakah di antara kamu ada yang saat ini sedang merasa sedih? Ya, sampai menangis. Wajar jika air mata muncul saat kita merasakan beberapa emosi, seperti sedih dan juga bahagia. Ada beberapa ahli yang menyebutkan bahwa dua jenis air mata ini tidak sama dan memiliki beberapa perbedaan. Hal yang menjadi pembeda antara air mata sedih dan bahagia adalah emosi yang dimunculkan. Dan ternyata, dua jenis air mata ini memiliki kandungan yang hampir mirip. Dalam sebuah penelitian, air mata memiliki struktur mikroskopis yang unik. Struktur ini tentu hanya bisa dilihat melalui mikroskop. Air mata sedih atau bahagia yang disebut dengan air mata emosi biasanya akan dipengaruhi oleh beberapa kandungan kimia. Pada air mata emosi, akan ada kandungan garam dan protein hormon, yaitu leucin and caprolin. Hormon tersebut memiliki kemampuan untuk menghilangkan rasa sakit alami yang disebabkan stres. Bahkan, air mata juga disebut sebagai suatu kompleks dan penting pada manusia.

0: Permisi.
1: Ya?
0: Pak Gerinya ada?
1: Wah, tuannya belum pulang.
0: Iya, saya tahu. Hashtag at work.
2: Mobil sportnya dipakai hari ini?
0: Biasanya cuma buat pamer.
3: Hashtag my sport car. Pintu belakang ruang tamu.
1: Pak, silakan masuk, Pak.
0: Oke. Saya juga sekalian mau lihat koleksi lukisannya Pak Geri.
3: Hashtag my collection. Nah, itu pasti ruang kerjanya. Jendelanya suka banget dibuka. Hashtag working with a view. Ini yang bikin dia sering ketiduran tiap malam. Sejam yang lalu, istrinya naruh jam tangan antik di laci meja kerja Pak Geri. Hashtag birthday surprise. Katanya dia ulang tahun.
0: Oke, nanti malam saya datang lagi sama teman-teman. Mau ngasih kejutan ke @Geri79. Lewat jendela.
4: Di Indonesia, dalam setahun terjadi lebih dari 12.000 kasus kejahatan dari sosial media. Pastikan saring sebelum posting.
5: Hai, saya Yunari.
6: Saya Nanda.
7: Saya Robi.
8: Dan saya Dewi Mohatang.

0: آتِ القائمه آتِ سيدنا محمد الوسيله والفضيله والشرف والدرجه العاليه الرفيعه وابعثه المقام المحمود الذي وعدته انك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan berbagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Hai, saya Yunari.
3: Saya Nanda.
4: Saya Robi.
5: Dan saya Dewi Mohatang.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengucapkan aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan Muhammad adalah hamba dan utusannya, dan bersaksi bahwa Nabi Isa alaihi salam adalah hamba Allah dan anak hambanya, serta kalimatnya yang dibacakan kepada Maryam dan dengan tipuan rohnya bahwa surga itu benar dan bahwa neraka itu benar, maka Allah akan memasukkannya melalui pintu dari depan, pintu surga mana saja yang dia inginkan. Hadis riwayat Muslim.

0: Saatnya kita dengarkan Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'da. Marilah di awal perjumpaan kita pada pagi yang mulia ini, kita memuja dan memuji Allah, bertahmid setiap waktu kepadanya atas nikmat yang diberikan kepada kita. Semoga nikmat tersebut akan senantiasa bermanfaat untuk kita ibadah kepada Allah. Salawat dan salam keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau merupakan seorang pemimpin tidak hanya untuk umatnya, beliau menjadi pemimpin untuk keluarganya, yang mana itu merupakan representasi ataupun diwakili nantinya oleh pendidikan Luqmanul Hakim. Salawat dan salam kepada al dan sahabat beliau sekalian, kepada para alim ulama mutaqaddimin dan mutaakhirin yang mu'tabar kedua-duanya, yang masih diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala kepada para alim ulama kita untuk mengentaskan keawaman. Yang kami muliakan para peserta, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada, baiklah, pada pagi yang mulia ini mari sama-sama kita bahas, kita ulik terhadap bagaimana pendidikan Luqmanul Hakim yang diberikan kepada anaknya, yang kemudian mampu kita terapkan dalam kehidupan. Sebelum kita jabarkan ayat firman Allah dalam surah Al-Luqman ayat 12 hingga seterusnya, Luqmanul Hakim merupakan representasi daripada orang tua bijak bagi setiap orang yang memiliki anak, dan itu perlu kita terapkan dalam kehidupan. Sebelumnya sedikit kita konsepsikan siapakah Luqmanul Hakim. Kalau tidak salah, Luqmanul Hakim, ada yang memberikan pendapat beliau seorang nabi, tetapi dalam tafsir yang kami baca, Luqmanul Hakim bukanlah seorang nabi, beliau merupakan ahli hikmah. Beliau merupakan tukang kayu, beliau hidupnya sederhana. Kalau tidak salah, beliau ada pada zaman Nabi Daud. Jadi sebelum hadirnya Nabi Allah Daud, beliau sangat banyak kalimat-kalimat yang beliau ungkapkan menjadi kalimat hikmah, yang kemudian dijadikan nama beliau satu surah dalam Al-Quran, yakni surah Luqman. Jadi apa yang perlu kita ambil ibrah dari kehidupan kehidupan beliau? Beliau merupakan seorang pribadi yang memberikan nasihat, memberikan pendidikan yang sangat luar biasa kepada anak-anaknya, yang kemudian bisa kita integrasikan dalam kehidupan kita sebagai kepala keluarga, mendidik anak dan mendidik keluarga kita. Baiklah, kita baca firman Allah dalam Al-Quran surah Luqman ayat 12. Di mana Allah berfirman, walaqad atayna luqmanal hikmah anishkur lillah wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Luqmanul Hakim adalah seorang yang diberikan hikmah kepadanya, yang selanjutnya bersyukurlah kepada Allah, disampaikan oleh Allah Ta'ala. Dalam ayat tersebut Allah menekankan, wa man yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala sama dengan orang-orang yang bersyukur kepada dirinya sendiri, bersyukur kepada Allah Ta'ala sama dengan orang tersebut bersyukur kepada dirinya sendiri. Bagaimana maksudnya Ustaz? Orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala, yang kemudian Allah memberikan pahala kepadanya, kembali kepadanya, yang nanti akan berakibat mereka bisa untuk masuk dalam surga. Itulah maksud yashkuru li nafsi, bersyukur kepada Allah, dalam artian kita bersyukur kepada diri sendiri, artinya pahala tersebut kembali kepada kita. Apa makna bersyukur? Mempergunakan segala jawarih, segala anggota tubuh yang telah diberikan oleh Allah Ta'ala, ni'matun minallah wa amanatun ladaika, untuk berlaku baik, untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Itulah makna syukur dalam kehidupan kita. Yang selanjutnya, poin pertama, wasiat Luqmanul Hakim kepada anaknya. Wa idh qala Luqman.

0: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعيضه يا بني لا تشرك بالله. Di sini kita bisa petik beberapa substansi nasihat. Yang pertama sekali, Luqmanul Hakim berkata kepada anaknya, wahuwa ya'iduhu. Beliau berkata dengan penuh mau'idah. Apa kalimat yang dipanggil oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya? Ya Bunayya. Kalimat panggilan Ya Bunayya yang dipanggil oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya ini menjadi pendidikan bagi kita yang perlu kita terapkan dalam kehidupan untuk anak kita. Luqmanul Hakim memanggil anaknya Ya Bunayya. Kalau kita lihat dalam perspektif nahu dan lugawi, Ya Bunayya itu merupakan tasghir isfaq. Artinya kalimat yang dipanggil kepada anak kecil, wahai anakku yang kecil, dan panggilan tersebut adalah panggilan yang penuh dengan kerinduan. Apa yang perlu kita ambil dari situ, Ustaz? Satu poin penting, kita hari ini saat berdialog dengan anak, gunakan kalimat-kalimat yang mencerminkan sikap karakter mulianya kita. Panggil mereka dengan kalimat-kalimat yang menyentuh. Panggil mereka dengan kalimat-kalimat yang indah. Kalau dalam bahasa kita, wahai anakku. Kalau dalam bahasa Aceh ada kalimat ananda. Dalam bahasa-bahasa yang lain juga ada kalimat-kalimat panggilan yang menjadi perwakilan bahwa panggilan tersebut adalah panggilan keindahan dan penuh kerinduan kepada anak kita. Hari ini sudah sangat hilang dalam kehidupan, sudah tabu dalam kehidupan kita. Banyak orang tua yang memanggil anak dengan panggilan-panggilan sumpah serapa. Banyak orang tua yang memanggil anak dengan namanya. Banyak orang tua yang membentak anaknya. Dan itu merupakan pendidikan yang tidak akan memberikan karakter yang indah kepada anak. Cobalah panggil dengan kalimat indah. Begitu pula yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim kepada anaknya Nabiullah Ismail. Teringat kami dalam sebuah cerita, saat Nabiullah Ibrahim diperintahkan oleh Allah Ta'ala untuk menyembelih Nabi Ismail. Singkat cerita, terjadilah kesimpulan Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabiullah Ismail. Bagaimana sikap Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail? Tidak potong kompas karena itu perintah dari Allah. Beliau ambil pisau, beliau sembelih Nabi Ismail. Tidak seperti itu. Tapi bagaimana pendidikan yang diberikan oleh Nabiullah Ibrahim kepada anaknya, yaitu Nabi Ismail? Beliau bertanya dengan penuh kelembutan, Ya Bunayya fanzur madza tarah. Wahai anakku, bagaimana pendapat yang terlintas dalam pikiranmu? Allah memerintahkan aku azbahuka untuk menyembelih engkau, fanzur madza tara. Bagaimana pendapatmu wahai anakku? Jadi walaupun perintah tersebut punya otoritas dari Nabiullah Ibrahim, karena beliau seorang nabi diperintahkan oleh Allah Ta'ala, rasanya bisa oleh Nabi Ibrahim untuk mengambil kesimpulan membawa Ismail untuk disembelih. Tetapi bagaimana praktek yang dilakukan, praktek akhlak yang dilakukan oleh Nabiullah Ibrahim yang sama seperti Luqmanul Hakim? Beliau berdialog dengan anaknya dan memanggil dengan kalimat Ya Bunayya. Wahai anakku, wahai pemuda, wahai anakku yang sangat luar biasa, yang penuh kecintaan, bagaimana pendapatmu? Itu poin pertama yang harus kita terapkan dalam kehidupan anak kita. Panggillah mereka dengan panggilan-panggilan yang indah. Kami yakin kalau dalam kehidupan kita mempraktikkan panggilan yang indah kepada anak kita, yakinlah mereka akan menjadi pribadi yang berkarakter mahmudah di kemudian hari. Yang selanjutnya, apa poin pertama pendidikan yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya? La tusyrik billah. Anak yang masih kecil, yang umurnya belum dewasa, belum lepas tanggung jawab dari Luqmanul Hakim, belum lepas tanggung jawab daripada kita, apa yang perlu kita suguhkan? Berikan pendidikan tauhid, yakni la tusyrik billah, jangan engkau sekutukan Allah. Hari ini banyak anak-anak yang kadangkala hadir dalam kehidupan orang tuanya, ada orang tua, jangankan untuk memberikan pendidikan tauhid kepada anaknya, dirinya sendiri tidak paham agama. Dan itu perlu kita terapkan. Hari ini kalau kita ingin berkeluarga, semestinya dan sepantasnya hadir ke majelis-majelis ilmu, hadir ke majelis-majelis taklim untuk mencari ilmu pengetahuan agama, yang kemudian saat Allah memberikan seorang anak dalam kehidupan kita, kita sudah mampu untuk mendidik mereka minimal pendidikan tauhid yang pertama. Siapa Tuhan yang patut disembah? Bagaimana cara menyembah Tuhan? Apa sifat-sifat yang wajib kepadanya? Bagaimana penjelasan terhadap sifat 20? Kita berikan pemahaman kepada anak-anak kita, walaupun harus didoktrin terlebih dahulu terhadap i'tikad dan akidah, tapi konsep utamanya adalah pendidikan tauhid yang diberikan oleh Luqmanul Hakim dari semenjak anak tumbuh, dari mulai balia hingga remaja, bahkan saat mereka sudah dewasa. Pendidikan pertama yang disuguhkan oleh Luqmanul Hakim dengan penuh kelembutan adalah la tusyrik billah. Yang selanjutnya Allah menekankan inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan itu mempersekutukan Allah dengan yang lainnya, la zulmun azim, merupakan kemaksiatan, merupakan kezaliman yang sangat agung. Urutan kemaksiatan tertinggi, kezaliman tertinggi dalam kehidupan kita umat Islam, yang pertama adalah mempersekutukan Allah, baru berikutnya dosa-dosa yang lain. Dari konsep pertama, saat kita sudah diberikan anak, berikan pendidikan yang indah, panggil mereka dengan sikap-sikap, dengan panggilan-panggilan yang indah, yang kemudian suguhkan ilmu pengetahuan tentang tauhid terlebih dahulu, kenalkan Allah kepadanya. Yang berikutnya, apa pendidikan berikutnya yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya? Dalam surah Luqman ayat 14, Allah menegaskan, وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَحْنًا عَلَى وَحْنٍ. Luqmanul Hakim mewasiatkan kepada anaknya untuk berbakti, untuk berbuat baik, ihsan, berbuat baik biwalidayhi, kepada kedua orang tuanya. Kemudian Allah melanjutkan hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Dari ayat tersebut bisa dipahami bagaimana prioritas kita untuk berbakti terutama kepada ibunda kita, yaitu orang tua perempuannya kita. Allah menyandingkan dalam firman ini, dalam surah Luqmanul Hakim, setelah la tusyrik billah, kemudian Allah menyandingkan dengan anjuran untuk berbakti kepada orang tua. Begitu pentingnya pembaktian seorang anak kepada orang tuanya. Kita pernah melihat bagaimana mulianya Wawis Al-Qarni, seorang tabi'in, bukan kalangan sahabat. Beliau tidak pernah bisa berjumpa dengan Rasulullah, tapi namanya disebut oleh Rasul saat dijelaskan kepada para sahabatnya akan ada satu orang yang nantinya datang dari arah Yaman yang namanya beliau dimuliakan di langit. Siapa namanya ya Rasulullah? Wawis Al-Qarni. Kenapa Wawis Al-Qarni itu mulia dalam kehidupan manusia? Dan sahabat bertanya, kenapa semulia itu Wawis Al-Qarni? Rupanya saat ditanyakan kepada Wawis Al-Qarni setelah Nabi Muhammad tiada, Wawis Al-Qarni beliau tidak bisa berjumpa dengan Rasulullah, walaupun beliau sudah sangat berkeinginan berjumpa dengan Rasul, karena ada seorang orang tua perempuan yang lumpuh, yang tidak bisa beraktivitas. Beliau saat di waktu pagi beliau latihan dengan menggendong benda yang berat untuk naik ke bukit, turun lagi, sehingga ada di kalangan manusia yang berpendapat, orang-orang di sekeliling kehidupan Wawis Al-Qarni dianggap Wawis Al-Qarni sudah gila. Rupanya latihan beliau tersebut untuk mampu menggendong orang tuanya yang kemudian dibawa untuk melakukan sebuah ibadah. Itulah yang menyebabkan Wawis Al-Qarni mulia di langit dan disebutkan nama oleh Rasulullah. Kenapa? Karena pengabdian dan pembaktian Wawis Al-Qarni kepada orang tuanya, yakni orang tua perempuan. Dalam sebuah hadis juga Nabi Muhammad saat ditanyakan oleh seorang sahabat, ya Rasulullah, liman ahakku abaru ya Rasulullah, kepada siapa aku yang lebih berhak aku berbakti ya Rasul? Kemudian Nabi menjawab, ummuka, ibumu. Yang selanjutnya Rasul ditanyakan kembali, summaman, kemudian siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Summa man, kemudian siapa ya Rasul? Ummuka, ibumu. Tiga kali Rasul menjawab ummuka, kemudian baru abuka. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan sekilas bahwa pembaktian prioritas harus diberikan oleh seorang anak kepada orang tua perempuannya, dan itu yang difirmankan oleh Allah dalam surah Luqman, dan itu yang disampaikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya. Yang selanjutnya, banyak yang terjadi dalam kehidupan kita hari ini. Ada seorang suami yang sudah menikah, punya istri, mereka menjauhkan kehidupannya dari sosok ibu yang pernah mengasuh mereka dalam kepahitan. Hamalat hu ummuhu wahnan ala wahnin, mengandungnya saat masih berada dalam perut selama kurang lebih 9 bulan, kemudian dilahirkan, wada' hamil, dilahirkan dalam kehidupan dunia ini. Wa fisaluhu fi 'amaini, diberikan susu selama 2 tahun, tapi saat sudah menikah mereka mengabaikan urgensitas untuk berbakti kepada orang tua perempuannya, yaitu ibu. Hari ini nasihat kami bagi pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, dari poin nasihat pendidikan yang diberikan oleh Luqmanul Hakim kepada anaknya, itu bisa berdampak memberikan pemahaman kepada kita bahwa begitu besarnya pahala, begitu beratnya anjuran untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, terutama ibu sebagai orang yang sudah melahirkan kita dalam kehidupan dunia ini. Jangan sampai kita sudah berkeluarga, karena ada istri yang membatasi kehidupan kita dengan orang tua perempuan, lantas kita mematuhi kalimatnya, meninggalkan kehidupan orang tua perempuan kita. Bagaimana sikap kita? Istri satu bab, dan kita berbakti kepada orang tua itu anjuran dari Allah subhanahu wa ta'ala, terutama ibu. Jangan sampai ada benteng pemisah antara kehidupan istri dengan orang tuamu, karena sampai sampai akhir hayat Allah akan menuntut dirimu kalau engkau belum berbakti kepada orang tuamu. Selanjutnya, sebagai penutup, Imam Bukhari dalam hadis-hadis beliau, beliau mencantumkan sebuah hadis ke dalam kehidupan seorang suami, bahwa seorang istri ini akan menjadi fitnah akhir zaman. Di apa maksud fitnah disebut di situ yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari? Maksudnya, perempuan inilah yang akan menjadi fitnah terhadap kehidupan suami, yang kemudian mereka akan menjauhkan suami dari kehidupan orang tua perempuannya. Maka dari 2 ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan pendidikan pertama dari Luqmanul Hakim adalah memanggil anaknya dengan penuh kelembutan. Yang kedua, berikan pendidikan tauhid kepada anakmu. Yang berikutnya tanamkan sikap dan sifat berbakti dan mengabdi kepada setiap anakmu yang kemudian akan mereka lakukan dalam kehidupan kita nantinya. Demikianlah yang dapat kami sampaikan pada pertemuan ini. Insyaallah di lain kesempatan kita akan berjumpa kembali dengan topik yang berbeda, bahkan melanjutkan bagaimana pendidikan-pendidikan Luqmanul Hakim yang diberikan kepada anaknya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikianlah yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Mutiara Pagi, kerjasama Radio Republik Indonesia Lhokseumawe dengan Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Lhokseumawe.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lux semuanya. Terima kasih untuk Anda yang pagi hari ini sudah bersama Pro 1 di frekuensi 89,3 MHz. Di jam 6 waktu Indonesia Barat, pendengar, walaupun guyuran hujan masih membasahi bumi kota Lux Semawi. Ya, bagaimana dengan Anda di Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, Benar Meriah, Biren, dan apakah cuacanya juga sama di pagi hari ini, di hari yang penuh berkah? Mungkin ya pagi-pagi udah rahmat ridha dari Allah yang telah kita nikmati pagi bersama Pro 1, yang pasti jam 6 akan kita dengarkan fokus berita pagi, berita-berita liputan dari tim redaksi RRI Lux Semawi. Dari studio kami ucapkan selamat mengikuti.
1: Fokus pagi, Radio Republik Indonesia Lux Semawi.

0: Jadi sudah ada beberapa KDMP yang sudah mengusulkan, dan insya Allah 2 hari ini dari pihak Dinas Perikanan akan survei ke lokasi.
1: Pembangunan itu kan harus ada 1000 meter lokasinya. Jadi kita di Kota Lembeh terkendala dengan lahan.
2: Tidak mau membabat, maka jalan satu-satunya untuk membuat lahan itu bisa berdiri.

redaksi RR Ilok Semawe telah merangkum hasil liputan di antaranya. 123 jemaah calon haji Aceh Utara pagi ini terbang ke Jeddah, sementara itu 240 jemaah haji Lok Semawe siap terbang menuju Mekah. Tim Satgas PRR Kemendagri evaluasi rehab rekon di Lok Semawe. Dan pendengar, bersama saya Robi, inilah berita selengkapnya.

0: Berita yang pertama, keberangkatan calon jemaah haji asal Kabupaten Aceh Utara disambut penuh haru dan doa oleh masyarakat. Keluarga, kerabat, hingga tetangga turut mengiringi langkah para tamu Allah dengan harapan besar agar seluruh jemaah diberikan kelancaran dalam menjalankan ibadah di Tanah Suci. 123 orang calon jemaah haji asal Aceh Utara ini telah tiba di Asrama Haji Banda Aceh Jumat pagi kemarin dan dijadwalkan terbang Sabtu subuh tadi sekitar pukul 4 waktu Indonesia Barat dari Bandara Internasional Sultan Iskandar Muda. Suasana haru tampak saat prosesi pelepasan jemaah, di mana isak tangis dan doa mengiringi kepergian mereka. Abdul Rafar, salah seorang masyarakat, berharap para jemaah tidak hanya diberikan kesehatan selama menjalankan rangkaian ibadah haji, tetapi juga dapat kembali ke tanah air dengan selamat serta memperoleh predikat haji yang mabrur. 240 jemaah haji Loksemawe siap terbang menuju Mekah. Informasinya dilaporkan Anita Diana.
1: Suasana haru dan penuh semangat mulai terasa di kota Loksemawe menjelang keberangkatan ratusan calon jemaah haji ke Tanah Suci. Sebanyak 240 jemaah haji asal kota Loksemawe dipastikan siap diberangkatkan menuju embarkasi Banda Aceh pada Jumat 15 Mei 2026 mendatang sebagai bagian dari kelompok terbang Kloter 11. Hal tersebut dikatakan Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kota Loksemawe, Jamaluddin, kepada RRI. Pihaknya menjelaskan keberangkatan para tamu Allah ini menjadi momen yang telah lama dinantikan para jemaah setelah melewati masa tunggu dan berbagai tahapan persiapan. Dari Loksemawe, rombongan akan bergerak menuju Asrama Haji Banda Aceh sebelum melanjutkan penerbangan ke Arab Saudi.
2: Untuk kota Loksemawe, kita bergabung ke dalam kloter 11. Insya Allah akan bergerak dari kota Loksemawe menuju embarkasi pada tanggal 15 yang akan datang ini. Hari Jumat kita akan berangkat, kemudian kita akan masuk asrama jam 9 malam. Sampai di asrama, kita akan mengikuti prosesi penerimaan jemaah dan sekaligus pemeriksaan kesehatan jemaah. Tanggal 16, kita akan terbang pada jam 10 malam, hari esok harinya, hari Sabtu, insya Allah. Jumlah jemaah kita untuk kota Loksemawe 240 orang dan sampai sekarang semua sudah ready. Semua sudah siap untuk berangkat, mudah-mudahan dengan doa dari semua jemaah, kita bisa berangkat dengan lancar dan selamat. Sehingga mendapat haji yang mabrur sampai ke Tanah Suci.
1: Selain itu, pihaknya menghimbau jemaah diminta mematuhi aturan barang bawaan yang telah disosialisasikan oleh pihak Kementerian Haji dan Umrah Kota Loksemawe. Barang-barang terlarang seperti gunting dan benda berbahan besi diminta dimasukkan ke dalam koper besar agar tidak menghambat proses pemeriksaan di bandara.
2: Karena kalau itu melanggar, nanti akan menghambat perjalanan kita, akan lama prosesnya. Terutama tentang barang-barang larangan yang tidak boleh dibawa, yang sifatnya besi, gunting, dan lain-lain, itu dimasukkan ke dalam koper besar. Sementara khususnya power bank yang membawa power bank, itu dimasukkan ke dalam koper kecil, yaitu koper kabin atau ke dalam tas paspor.
1: Pihaknya berharap menjelang keberangkatan, jemaah terus menjaga kondisi kesehatan dan mengurangi aktivitas di luar rumah agar tetap prima saat menjalani perjalanan panjang menuju Arab Saudi. Dari Loksemawe, Anita Diana melaporkan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kita simak wawancara reporter Nasrullah dengan Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Aceh Utara terkait pemberangkatan calon jemaah haji Aceh Utara ke Tanah Suci. Silakan Nasrullah.
3: Baik, terima kasih rekan penyiar pendengar. Di pagi hari ini kita akan membahas terkait dengan keberangkatan calon jemaah haji Kabupaten Aceh Utara ke Tanah Suci. Di ujung telepon ada Bapak Asnawi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Aceh Utara. Assalamualaikum Pak Asnawi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, Pak Asnawi, seperti apa rencana keberangkatan calon jemaah haji Aceh Utara Pak di tahun 2026 ini Pak?
4: Alhamdulillah sejumlah jemaah haji Aceh Utara 513 jemaah. Satu kloter tadi pagi sudah menuju bergerak ke kota ketiga. Sejumlah 123 jemaah. Insyaallah besok malam atau malam minggu akan bergerak lagi kloter 6 sejumlah 251 jemaah. Kemudian tanggal 15 nanti terakhir di kloter 11 itu jumlah jemaah 139 kloter Aceh Utara.
3: Ada tiga.
4: Insya Allah sudah siap berangkat semua.
3: Ya. Berarti ada tiga kloter Pak kita?
4: Ada tiga kloter, tergabung dalam tiga kloter.
3: Berarti tinggal dua kloter lagi Pak yang akan berangkat?
4: Ya, tiga. Ya akan berangkat.
3: Iya.
4: Dan ini sudah siap-siap.
3: Seperti apa Pak kondisi jamaah dari amatan kita Pak?
4: Ya alhamdulillah dari amatan kemarin itu di asrama haji sejumlah 123 jamaah yang sudah diberangkatkan dari daerah. Alhamdulillah secara umum sehat-sehat semua dan siap untuk melaksanakan ibadah haji tahun ini.
3: Ada Pak pesan-pesan khusus yang disampaikan kepada jamaah Pak?
4: Ya bagi kloter yang belum berangkat ya kloter 6 dan kloter 11. Pertama, sebelum keberangkatan periksa dulu barang-barang bawaan sehingga tidak ada barang bawaan yang dilarang untuk masuk ke pesawat, tidak memutarkan dan mempercepat proses pemberangkatan dari asrama haji ke dalam pesawat.
3: Yeah. Gitu. Karena ada kendala-kendala apa? Karena pemeriksaan ketat berarti
4: ada
3: ya?
4: Ada kendala. Iya, ada kendala. Ada masih ada ditemukan power bank misalnya itu dimasukkan ke dalam koper besar sehingga itu. Itu larangan dalam pesawat.
3: Berarti hal ini terus disosialisasikan Pak ke calon jemaah awal?
4: Ya, ya, alhamdulillah insya Allah kloter 3 kemarin tidak ada temuan barang di kloter di tas besar. Terus menerus kami sosialisasikan terutama pada barang bawaan jamaah dalam pesawat gitu.
3: Ya. Baik Pak Asnawi, terima kasih Pak bincang-bincang dengan RRI. Mudah-mudahan proses pemberangkatan berjalan lancar dan aman Pak.
4: Ya,
3: terima kasih Pak Asnawi. Assalamualaikum, selamat bertugas.
4: Assalamualaikum.
3: Pendengar demikian bincang-bincang saya dengan Bapak Asnawi, Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umrah Kabupaten Aceh Utara yang telah menginformasikan bahwa satu kloter telah berangkat dan tinggal dua kloter lagi yang akan diberangkatkan ke Tanah Suci. Demikian kembali ke penyiar.
5: Masih bersama kami, Fokus Pagi, Radio Republik Indonesia Lok Semawe.
0: Kementerian Dalam Negeri atau Mendagri melakukan evaluasi kendala terkait rehab rekon pasca bencana di Kota Lok Semawe. Berikut laporan disampaikan Saifullah Nurdin.
6: Tim Satuan Tugas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Satgas PRR Aceh Kementerian Dalam Negeri Kemendagri melakukan evaluasi kendala rehabilitasi dan rekonstruksi di Kota Lok Semawe. Tujuannya untuk memastikan penanganan dan pemulihan bisa berjalan cepat dan sesuai harapan. Tim Satgas Penanganan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh Kemendagri Imran saat kunjungan ke Lok Semawe beberapa hari yang lalu menyebutkan untuk percepatan perbaikan ia mendorong seluruh pemerintah daerah di Aceh untuk mengaktifkan kembali atau membentuk posko Satgas. Karena keberadaan posko Satgas menjadi penting untuk memastikan data penanganan bencana dilakukan secara berkala, baik harian, mingguan, maupun bulanan.
7: Pak Menteri Dalam Negeri meminta kami untuk datang ke seluruh wilayah yang ada di Aceh itu untuk memastikan pelaksanaannya bisa berjalan dengan baik. Kita berharap dengan nantinya itu dibentuk kembali atau diaktifkan kembali itu posko rehab rekon yang ada di Lok Semawe itu akan kembali menyatukan itu PIC-PIC yang selama ini mungkin sudah merasa bahwa penanganan bencana ini sudah selesai. Padahal kita ketahui bahkan malah justru ya penanganan pasca bencana itu yang membutuhkan waktu yang panjang. Ini Mei ini kan sudah mulai dievaluasi oleh Kementerian Keuangan. Apakah itu dari sisi itu masalah penyerapan anggarannya maupun dari sisi pelaksanaannya di lapangan.
6: Imran menyebutkan bahwa proses evaluasi oleh Kementerian Keuangan RI akan dimulai pada Juli 2026 mendatang. Untuk itu, seluruh proses administrasi, pengadaan serta pelaporan diharapkan rampung pada akhir bulan Mei 2026. Ia juga meminta kepada seluruh pihak pemerintah daerah harus melengkapi seluruh data dengan bukti dokumentasi karena nantinya seluruh pembangunan akan didampingi dan diawasi oleh tim audit secara berjenjang mulai dari daerah hingga pusat. Demikian, Saifullah Nurdin melaporkan.
0: Wali Kota Lok Semawe Dr. Sayuti Abu Bakar menggelar audiensi bersama Badan Eksekutif Mahasiswa BEM dari Universitas Malikul Saleh Unimal, Politeknik Negeri Lok Semawe, dan UIN Sultanah Rahsyah Kamis lalu. Pertemuan yang berlangsung di ruang kerja Wali Kota itu membahas sejumlah isu strategis, mulai dari penerangan jalan, perlindungan perempuan dan anak, drainase kota, tampak proyek spam terhadap kerusakan jalan, hingga pengelolaan migas dan rekonsiliasi data desil bantuan sosial. Wali Kota Saidi Abu Bakar menegaskan pemerintah akan menindaklanjuti setiap aspirasi mahasiswa melalui koordinasi lintas perangkat daerah agar kebijakan yang diambil benar-benar dirasakan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya menjaga komunikasi dan kolaborasi antara pemerintah dan mahasiswa sebagai bagian dari penguatan partisipasi publik dalam pembangunan Kota Lok Semawe. Masjid Besar Syuhada Kampung Mongedung di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lok Semawe akan menjadi tempat pelaksanaan syiar muhibah subuh minggu besok. Kadim SMS Kota Lok Semawe, Haji Ali Basya Ibrahim mengatakan, untuk pelaksanaan SMS yang ke-624 tanggal 10 Mei 2026, yang bertepatan dengan Ahad 22 Zulkaidah 1447 Hijriah, yang akan menjadi imam sholat adalah Ustadz TM Fatan Fardin. Penceramah dijadwalkan Ustadz Dr. Nazaruddin, sedangkan untuk muazin akan dikumandangkan oleh Gibran Al Mubarak. Pihaknya mengajak masyarakat untuk ikut meramaikan pelaksanaan SMS subuh besok dalam rangka memakmurkan masjid dan menggalakkan sembahyang subuh secara berjamaah. Menjaga kesehatan tubuh, anak muda dianjurkan untuk rutin melakukan olahraga setiap hari. Berikut informasinya disampaikan Albara Maulana.
8: Menjaga kesehatan tubuh tidak cukup hanya dengan pola makan sehat. Aktivitas fisik juga menjadi hal penting yang tidak boleh dilupakan. Seorang anak muda di Kota Lok Semawe, Muhammad Akbar, mengatakan salah satu cara paling sederhana untuk menjaga kebugaran tubuh adalah dengan berolahraga secara rutin. Cukup luangkan waktu minimal 1 jam setiap hari untuk berolahraga, baik itu dengan bermain sepak bola, jogging, ataupun berlatih gym. Kegiatan ini bukan hanya membuat tubuh terasa lebih segar dan bertenaga, tetapi juga membantu mencegah berbagai penyakit. Dengan berolahraga secara teratur, tubuh akan lebih kuat, tidak mudah lemas, dan daya tahan tubuh pun meningkat.
9: Kita harus jaga kesehatan tubuh, olahraga kita jangan lupa, minimal 1 jam lah sehari untuk olahraga. Itu kan bisa seperti sepak bola, jogging, atau nge-gym. Kan itu juga termasuk untuk kesehatan tubuh kita, biar badan kita jangan terlalu lemas, jangan banyak penyakit lah, itu bisa kita bilang. Jadi kita olahraga supaya badan kita sehat.
8: Muhammad Akbar juga menyarankan kepada anak muda, jangan malas untuk bergerak. Jadikan olahraga sebagai bagian dari gaya hidup sehat agar tubuh tetap bugar dan jauh dari penyakit. Tubuh yang sehat akan membuat lebih produktif dan bersemangat menjalani aktivitas sehari-hari. Hal itu bisa dimulai 1 jam olahraga untuk hidup yang lebih sehat. Demikian Albara Maulana melaporkan.
0: Demikian pendengar Fokus Pagi edisi hari ini. Bersama saya Robi, Anda juga bisa mengakses aplikasi RRI Digital, media sosial Instagram, TikTok di @RRI_Loksemawe, serta informasi menarik lainnya dapat Anda baca juga di rri.co.id. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Loksemawe.

Selamat pagi, pendengar Pro 1 RRI Lok Semawi Fokus Pagi. Ya, informasi di pagi hari ini mengawali pagi dengan informasi dari Pro 1 yang sudah kami hadirkan. Selamat pagi untuk Anda yang baru saja bergabung di Kota Lok Semawi. Pagi-pagi sudah banyak status media sosial ini hujan Kota Lok Semawi. Alhamdulillah juga sudah mereda. Dan bagaimanakah cuaca untuk hari ini? Apakah terus dilanda hujan, diguyur hujan, ataupun siang nanti cerah? Karena sudah punya rencana tersendiri. Ya, untuk hari ini yang masih sekolah persiapan di hari Sabtu. Orang tua yang masih mempersiapkan segala sesuatunya, ibu-ibu ya. Semangat untuk hari ini dan adik-adik yang sekolah juga semangat ya paginya. Semoga hari Sabtu ini semua baik-baik saja. Seperti itu pagi hari ini persiapannya akan ditemani dengan lagu-lagu Aceh di Pro 1. Ya, jadi tetap di 89,3 MHz Pro 1 RRI Lok Semawi.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh, bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nanti aja kali.
2: Matiin aja nih airnya biar tahu rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air. Tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro. 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

0: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
1: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
2: Risiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana. Perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Saya Letnan Kolonel Arhanud Jamal Dani selaku Komandan Kodim 0103 Aceh Utara mengucapkan selamat menikmati Pesta Bola Dunia 2026 kepada seluruh lapisan masyarakat. Ajang ini merupakan momentum untuk merekatkan kebersamaan dengan tetap menjunjung tinggi sportivitas serta ketertiban dan keamanan di lingkungan masing-masing. Kami mengajak masyarakat untuk menikmati siaran Pesta Bola Dunia 2026 ini melalui siaran resmi Radio Republik Indonesia, baik RRI Digital maupun RRI Loksumawe. Semoga Pesta Bola Dunia 2026 ini dapat menjadi hiburan yang berkualitas serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa di tengah masyarakat. Salam hormat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Leksema, Meliza Aulia Mak Megang, Rihon Mak Megang. Tapi kalau Mak Megang puasa tenggak lama lagi, kita ada Mak Megang Lebaran Haji ya, biasalah kalau di Aceh ya, segala momen hari besar itu ada megangnya, ada makan-makannya. Kita tunggu saja nanti mungkin di tanggal 26 kita mencoba Mak Megang seperti lagu Liza Aulia ini di pagi hari ini. Selamat pagi untuk Anda semua pendengar. Di jam 7 waktu Indonesia Barat, kita akan bergabung dengan Pro 3 Jakarta untuk mengikuti berita sentral di pagi hari ini. Oke, selamat pagi untuk Anda semuanya. Selamat mendengarkan Pro 1 RRI Loksemawe.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Di sisi lain, pemerintah tengah mendorong penguatan pembelajaran bahasa Inggris di sekolah dasar secara lebih terstruktur mulai dari tahun ajaran 2027-2028.
2: Program Pak Presiden ini keinginannya adalah kemudian bisa dinikmati warga masyarakat secara perekonomian. Maka untuk supply chain-nya harapannya UMKM-UMKM yang ada di lokal, di wilayah itu kemudian dilibatkan menjadi supplier.
0: Sari berita, program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris resmi diluncurkan. Evaluasi pelaksanaan program makan bergizi gratis dilakukan untuk memperbaiki tata kelola NBG. Amerika Serikat memblokir lebih dari 70 tanker untuk keluar masuk dari pelabuhan Iran. Inilah warta berita selengkapnya, Sabtu 9 Mei 2026 bersama saya, Rudy Zay. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah resmi meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris untuk persiapan ditetapkannya bahasa Inggris sebagai mata pelajaran wajib di jenjang SD mulai tahun pelajaran 2027-2028. Informasi selengkapnya disampaikan oleh Rini Hairani.
3: Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Kemendikdasmen, meluncurkan program pengembangan kompetensi guru sekolah dasar mengajar bahasa Inggris atau PKGSD MBI. Program ini bertujuan untuk